0: Sebaliknya, suara batin yang lain berkata, daripada mati ditelan samudra, lebih baik menunggu pertolongan di pulau ini. Dalam konflik batin itu, pernah Chuck marah dan membentak Wilson, "Shut up!" Lalu ia membanting dan melemparkan Wilson. Tapi tak lama kemudian Chuck menyesal, lalu sambil menangis mencari Wilson dan kemudian memeluk dia. Setelah berbulan-bulan membuat rakit dari batang-batang pohon, akhirnya Chuck dan Wilson rampung dengan segala persiapan. Malam hari sebelum keberangkatan merupakan puncak ketegangan dan kecemasan. Chuck tidak bisa tidur. Ia berbisik pada Wilson, "Are you scared? Me too. Apakah kamu takut? Aku juga." Keesokan harinya udara cerah dan laut teduh. Dengan penuh semangat Chuck dan Wilson naik ke rakit. Sambil mulai mendayung, Chuck bersorak, "Here we go, Wilson. I'll do the paddling. You just hang on." Malam harinya samudra menjadi ganas. Angin topan mengombang-ambingkan rakit itu. Chuck berpegang erat pada tiang rakit sambil memeluk Wilson supaya mereka jangan terhempas ke laut. Tapi tiba-tiba semburan ombak menghantam Wilson. Wilson terlempar ke laut. Chuck langsung berusaha menangkapnya, tapi dalam gempuran ombak, Wilson lenyap dari pandangannya. Sambil menangis terseduh-seduh, Chuck naik kembali ke rakit. Ia terkapar lemas dan mengisak, "I'm sorry, Wilson. Oh, Wilson, Wilson." Selama 4 tahun, Chuck dan Wilson hidup dalam kebersamaan. Mereka saling lihat, saling bicara, saling mendengar, saling menolong, dan saling menopang. Simak kalimat singkat pada malam menjelang keberangkatan itu. "Are you scared? Me too." "Apakah kamu takut? Aku juga." Kalimat menolong itu mengisyaratkan terjadinya dialog. Secara implisit, pengarang memperlihatkan bahwa si Wilson sudah menjawab pertanyaan itu, sehingga Chuck bisa mengaku, "Me too, aku juga." Dengan demikian, Chuck dan Wilson saling menjadi penolong yang sepadan. Manusia diciptakan untuk hidup dalam kebersamaan. Cerita penciptaan mencatat sabda Allah, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian 2:18. Mungkin penolong itu seorang manusia, mungkin seekor anjing, sebuah buku, dan mungkin sebuah bola voli. Chuck terkapar tidak sadarkan diri di rakit itu tanpa penolong. Berhari-hari rakit itu terapung sampai ditemukan oleh kapal. Sekembalinya di kota tempat tinggalnya, Chuck kecewa berat karena ternyata Kelly sudah menikah. Di lain pihak, Kelly pun masih mencintai Chuck. Tetapi setelah 4 tahun pacarnya dinyatakan hilang, Kelly sudah terlanjur menikah. Malam itu Chuck dan Kelly melebur dalam pelukan mesra pelipur hati yang berbilur, meskipun nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Apakah selanjutnya Chuck hidup seorang diri? Oh tidak, ia kembali hidup dalam kebersamaan dengan si Wilson. Tapi bukankah Wilson sudah hanyut di laut? Benar, tapi Chuck sudah membeli bola voli baru. Mereknya juga Wilson. Namanya So, pasti si Wilson. Amin.
1: Saya Pendeta Robi Setiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: Yul.
1: Ayo turunkan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Ayo Mas, Papa sudah siap tuh, nanti kita terlambat loh.
5: Halo?
6: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
7: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
5: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
8: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
9: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto melayani dengan cinta kasih tanpa membeda-bedakan. Aman, nyaman, dan ramah. Lingkungan bersih dan

0: pagi.
1: Selamat pagi.
2: Ya, The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi, good morning. Senang sekali kembali lagi pagi yang cerah, segar, awal pekan. Ya. Hari ini sudah masuk 28 September 2026. Selamat pagi semuanya, menyapa sahabat-sahabat. Hari ini, mulailah hari ini, hari yang baru dengan mengucap syukur ya atas kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Dan rancangannya adalah rancangan yang penuh harapan. Selamat pagi semuanya, setiap fajar yang merekah ini adalah bukti nyata bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Ya, mataharinya mana nih ya? Sedikit sebentar lagi ya. Ya, seger banget rasanya. Sudah menikmati kebersamaan dengan keluarga yang cukup panjang Sabtu Minggu. Mungkin juga kegiatan-kegiatan di gereja, kebersamaan tentunya itu bisa berlanjut ya. Dan kembali lagi di awal pekan ini sahabat-sahabat disibukkan dengan segala aktivitas rutinitas sahabat. Semoga saja hari ini dipenuhi dengan sukacita menebarkan kebahagiaan. Matahari terbit adalah pengingat akan kesetiaannya dan janji kasihnya yang kekal ya. Oke, selamat pagi. Semuanya, kiranya sahabat semuanya hari ini dipenuhi dengan senyum dan pikiran bahagia dan positif. Selamat pagi, menyapa sahabat semuanya morning blessing hari ini. Dan tentunya sahabat sudah menanti informasi sehat yang akan dibagikan bersama dengan dokter Yosep dari Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Gimana sahabat semuanya, harus sehat ya. Informasi kesehatan selalu dibagikan buat sahabat-sahabat semuanya. Yuk, morning blessing hari ini. Siapkan catatan mungkin yang perlu atau mau bertanya, silahkan sahabat semuanya bisa gabung di 081745-0596. Nah, demikian juga yang rindu banget, aku Senin pengen banget selalu ingin mendapatkan informasi kesehatan, bisa lewat aplikasi Play Store ataupun bisa lewat Iktus FM streaming. Yeay, gampang kan? Iktusnya ada di genggaman sahabat semuanya.

Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto melayani dengan cinta kasih tanpa membeda-bedakan. Aman, nyaman, dan ramah. Lingkungan bersih dan sehat.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, sahabat Itus, senang sekali untuk pagi hari ini sudah siap untuk bergabung bersama Itusnya. Yuk, jaga kesehatan sahabat semuanya di musim kemarau yang cukup panjang. Sudah bawa tumbler belum nih ya? Gembes begitu ya, tempat minum. Sekarang kan banyak sekali dijual. Nah, sahabat sekalian, bukan hanya untuk hiasan saja, tetapi benar-benar digunakan untuk mencukupi air di dalam tubuh ya. Minum air 8 gelas sehari agar tubuh tidak terdehidrasi dan fungsi organ itu berjalan lancar. Ya, musim panas, segera bawa ya tempat minum dan tentunya minuman yang sehat ya sahabat sekalian ya, seperti yang dibagikan oleh para dokter. Tentunya kita bisa memilih mana makanan yang sehat, minuman yang sehat untuk masa depan. Ya, kalau kita sekarang masih sering makan makanan yang kurang sehat misalnya, tapi demikian juga minuman yang kurang sehat, nah itu adalah simpanan kita. Nah, oleh karena itu mari sekarang jaga kesehatan tubuh kita ya, dan lakukan menerapkan kebiasaan hidup, pola hidup sehat setiap hari secara konsisten. Nah, yang tadi lewat di depan radio itu sedang olahraga, katanya mau mau jalan-jalan di Trilomba Juang. Seru banget ya. Kapan nih yang lagi ngomong di sini mau jalan-jalan di Trilomba Juang? Lewat aja. Baik, sahabat sekalian, kembali lagi sahabat itu bisa bergabung

Bung nanti sesaat lagi akan segera terhubung bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Wloso Dr. Cipto yang akan membagikan informasi sehat buat sahabat semuanya. Boleh kok tanya nanti ya dengan senang hati, kesempatan buat sahabat semuanya untuk bertanya seputar kesehatan.

0: Ya, pujian yang cukup rancak pagi hari bersama dengan Yosua. Siapa tadi ya? Yosua Febrianto. Wah, sahabat sekalian, sebelum nanti Dokter Yosep membagikan info sehatnya, jangan lupa nih sahabat sekalian, ini hari ini kan sudah tanggal 28 September. Nah, ada paket-paket yang dibagikan buat sahabat itu dari Rumah Sakit Panti Peloso Dr. Cipto. Di antaranya adalah paket Merdeka Jantungku. Nah, ini masih ada waktu 3 hari lagi, hari ini, besok, dan Rabu tanggal 30 itu terakhir ya, berlaku hingga 30 September 2026. Ini paket basic, juga ada paket premium. Silahkan sahabat Iktus bisa gunakan kesempatan ini. Demikian juga ada paket medical check up Merdeka. Ini juga berlaku sampai dengan 30 September. Kesempatan ya sahabat semuanya, kalau dokter itu sudah menyampaikan perlu pemeriksaan rutin, check up begitu ya. Nah, ini gunakan medical check up Merdeka sampai dengan 30 September ya. Pemeriksaan meliputi darah rutin, hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, trombosit, gula darah puasa. Nah, sahabat sekalian, ini konsultasi dokter administrasi, pilih 4 item pemeriksaan gratis ya, free ini ya. Silahkan sahabat itu yang mau bergabung, boleh. Mungkin sahabat juga perlu mendapatkan nomor telepon yang bisa bertanya lebih jauh, boleh. Nanti bisa hubungi di 081745-0596 ya, saya akan berikan, mungkin mau bertanya lebih panjang lagi. Atau ini dia sahabat sekalian ya, yang mau bertanya dengan Dr. Yosep yang akan segera membagikan informasinya buat sahabat semuanya. Yuk, kita akan segera terhubung. Selamat pagi, dok.
1: Selamat pagi, Mbak Eri dan sahabat itu semua.
0: Bertemu lagi pagi hari ini. Cepet banget ya, dok.
1: Ya, udah. Udah bulan akhir September ini ya.
0: Betul. Tapi kan masih ada promo yang dibagikan loh, dok. Jangan khawatir nih buat sahabat itu ya, dok ya.
1: Ya, sampai 30 September. Ya, jangan lupa juga yang cukup penting kayak ini, Mbak.
0: Apa dong?
1: Pemeriksaan eko jantung.
0: Oh iya.
1: Eko jantung tuh kan cuma 470. Seumpama biasa tuh 780.
0: Oh.
1: Sangat berhemat itu. Eko jantung itu. Jadi eko jantung itu adalah pemeriksaan seperti USG jantung untuk melihat pembesaran, melihat apakah ada katupnya yang bocor, melihat berapa kekuatan pompanya gitu. Jadi saya kira ini sangat bermanfaat ya untuk check up jantung. Kalau dulu kan cuma EKG aja, EKG melihat grafik-grafik, tapi sekarang sudah berubah ya, bisa melihat jantung secara utuh lewat pemeriksaan USG ya.
0: Oke. Ini hemat banget ya. Oke, silakan sampaikan. Ini juga berakhir sampai tanggal 30 September, dok.
1: Iya, 30 September, sayang saya.
0: Ya, 3 hari
1: jadi
0: lagi.
1: Jadi harus segera secepatnya. Ya.
0: Oke. Baik, sahabat sekalian, kita akan dengarkan informasi apa yang akan dibagikan. Sudah penasaran banget nih buat sahabat semuanya. Silakan, dok. Hari ini akan berbagi tentang apa nih, dok? Kemarin tentang DM nih, dok.
1: Diabetes, ya sekarang obesitas lagi aja, Mbak.
0: Oke.
1: Untuk ya obesitas, kembali diingatkan, sahabat Iktus ya. Pasiennya, puji Tuhan di Panti Peloso itu, kami kunjungannya tuh sebulan 70 pasien. Itu ya, ya cukup banyak ya, sahabat Iktus. Dan puji Tuhan juga selama ini kok nggak ada yang nggak turun. Semua pasiennya turun berat badannya ya.
0: Berhasil ya.
1: Jadi ya walaupun mungkin turunnya baru 3 kilo, ya. 5 ya. kilo. Tapi yang nggak turun tuh nggak ada itu. Semua turun gitu ya.
0: Iya.
1: Kita akan mengulang lagi ya,
0: ya.
1: Tentang obesitas ya. Baik sahabat itu, jadi obesitas itu saat ini tuh sudah di akui oleh baik WHO maupun oleh Kemenkes bahwa merupakan suatu penyakit kronis gitu ya. Penyakit kronis dengan penyebab yang macam-macam ya. Yang akhirnya itu berhubungan dengan komplikasi ya. Dan yang berita kurang bagusnya itu satu dari tiga orang dewasa di Indonesia itu hidup dengan berat badan berlebih atau obesitas. Jadi kalau kita ketemu 1, 2, 3 biasanya udah mulai overweight atau obesitas. Jadi kalau ada orang itu berkumpul 100, berarti kira-kira 30 orang itu, 30 orang ya. Nah, taunya obesitas itu gimana itu ya? Nah, dengan cara pemeriksaan BMI ya, yaitu berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter ya, dikali 2 ya. Tapi kalau sahabat itu kebingungan, pakai itu aja, dibuka. Dibuka di Google, bagaimana cara menghitung gitu ya. Nanti ada juga kalkulatornya, tinggal masukkan berat badan, masukkan tinggi badan. Nah, harusnya itu kita normalnya di bawah 23 ya. Loh, saya kok 24, antara 23 dan 25 namanya overweight atau pra-obesitas ya. Tapi kalau sudah di atas 25 sampai 30 itu obesitas derajat 1. Kalau di atas 30 derajat 2. Tapi kadang-kadang kita suka ini repot juga dengan ketemu pasien-pasien yang fitness. Nah, yang fitness itu kan berarti berat badannya kan otomatis berat, tapi dia nggak gemuk, dia berotot ya. Dan sebab itu pemeriksaan yang kedua adalah lingkar perut. Lingkar perut itu wanita 80, laki-laki 90 ya. Nah, sahabat Iktus, karena banyak banget ya pasiennya di Indonesia itu, tapi sayangnya yang diobati itu baru 130.000. Padahal kan diperkirakan kan yang sakit kegemukan itu sekitar 50 juta. Tapi yang diobati baru 130.000, sejuta aja nggak ada gitu ya. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya tentunya kalau diabetes itu berhubungan dengan komplikasi, yaitu mulai apa? Gula mulai naik, kalau kegemukan, kolesterol mulai naik, darah tinggi mulai naik ya. Kemudian itu nanti berujung dengan apa? Jadi diabetes, jadi perlemakan hati, jadi batu empedu, jadi asam urat. Nah, kalau dibiarkan jadi serangan jantung, jadi stroke, jadi lemah jantung. Nah, kalau kita nggak memperhatikan si obesitas ini, pasien-pasien dengan stroke, diabetes, serangan jantung, itu akan berjatuhan ya. Juga dengan perlemakan hati. Sehingga walaupun pakai BPJS, tetap aja angka kesakitannya tuh tetap banyak. Karena si obesitasnya belum diberantas gitu. Jadi kita berantas tuh kalau udah serangan jantung, kalau udah stroke. Padahal kan biang keroknya kan si kegemukan. Nah, harusnya kegemukannya itu yang menjadi hulunya itu yang diatasi gitu ya. Nah, tapi nggak cuma itu. Si kegemukan itu juga pengaruh ke mechanical. Mechanical gini, misalnya dia karena gemuk lututnya sakit. Harus diganti lutut. Udah diganti lutut, pakai diganti besi ya lututnya. Tapi kalau masih gemuk ya tetap sakit lagi gitu ya. Demikian pula nyeri pinggang ya, sering bisa terjadi ngompol ya kalau terlalu gemuk itu ya. Dan kemudian GERD, karena asam lambungnya naik ke atas, karena tekanan di perut meningkat, atau asma ya. Dan terjadi juga ngorok-ngorok itu. Nah, sehingga pasien dengan ngorok atau OSA itu, satu hari bisa terjadi gampang stroke. Karena waktu ngorok itu napasnya kayak kecekek itu. Karena lidahnya jatuh ke belakang juga akibat obesitas. Dan tentunya juga meningkatkan juga gangguan mental. Orang yang gemuk mudah mengalami cemas, depresi, dibully, itu ya. Diskriminasi. Jadi diskriminasi itu sama-sama daftar kerja, satu gemuk, satu kurus. Yang diterima yang gemuk. Yang kurus, disangka yang gemuk itu malas, gitu ya. Padahal bukan, karena gemuk itu tadi katakan penyakit yang sifatnya multifaktor. Salah satunya adalah karena ada gangguan pada hormon di otak yang mengatur makan ya. Nah, sahabat Iktus, jadi selain tadi bikin penyakit macam-macam, ternyata juga kegemukan itu berhubungan dengan angka kematian ya. Jadi gampangnya orang yang gemuk itu umurnya didiskon itu, dari diskon harusnya diskon baju, ini diskonnya umur gitu ya. Setelah penelitian tuh lebih cepat meninggal dunia itu ya, kan eman-eman ya. Nah, meninggal dunia lewat apa? Ternyata paling banyak lewat tensi tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi, peradangan pembuluh darahnya ya. Karena lemak di perut itu bukan cuma numpang di perut aja, ternyata menghasilkan hormon jahat. Hormon jahat, jadi boleh dikatakan mediator-mediator jahat yang mempermudah penyumbatan pembuluh darah ya. Nah, sahabat itu tentu sekarang kita aduh tahu ya, satu penyakit, dua banyak sekali komplikasinya ya. Bahkan bisa meningkatkan angka kematian. Nah, sekarang gimana solusinya ya? Ternyata sahabat ikhtus yang berperan orang itu jadi gemuk itu salah satunya adalah di otak. Di otak itu ada hormon-hormon yang mengatur lapar ya. Memang ada juga sih orang-orang yang makan itu untuk kenikmatan. Jadi kalau dia ulang tahun makan, lagi sedih biar seneng makan ya. Jadi tiap hari makan aja itu bisa ya. Tapi secara umum itu disebabkan oleh hormon di otak. Nah, sahabat ikhtus, makanya ada pasien-pasien, aduh, saya ini udah nahan makan, minum pahit-pahit, kok beratnya nggak turun-turun sih gitu ya. Kemudian udah olahraga, udah lari, muter lapangan, berat badannya turun setengah kilo tok gitu ya. Ya, sehingga apa ya, tiap kali mau nonton bioskop, mau naik kereta api, naik bus, itu naik pesawat, jadi sedih gitu ya. Lagi berlibur ke pantai, aduh pakai baju olahraga, kelihatan gemuk juga nggak nyaman. Pakai sepatu yang high heel juga nggak nyaman. Naik lift, begitu tet, aduh ini yang gemuk mesti suruh keluar gitu ya. Stres juga, jadi artinya tuh udah stres secara psikologi, udah diet, udah olahraga, nggak turun-turun. Karena tadi ya, sahabat itu, tadi dikatakan bahwa penyebabnya itu hormon lapar dan hormon kenyang. Jadi yang kita atasi itu nggak cuman makannya aja, tapi olahraganya aja. Harus kombinasi, yaitu diberi obat melawan hormon lapar, olahraga, dan dietnya ya. Nah, sahabat ikhtus, kalau seumpama kita bisa turun 5% aja, tensi akan normal, gula akan normal. Gak usah lagi kita minum obat darah tinggi, kadang-kadang beberapa pasien, karena udah kurus ya, udah normal tensinya ya. Yang prediabetes, udah kurus, ya gak usah minum obat prediabetes. Tapi kalau 10% menyembuhkan termakan hati, menyembuhkan kolesterol, menyembuhkan PCOS. PCOS itu pada pasien-pasien yang wanita yang nggak bisa punya anak karena gampangannya tuh karena banyak lemak lah gitu ya, sehingga mengganggu hidung telur. Kalau turun 15% itu bisa mencegah serangan jantung, mencegah GERD, mencegah ngorok-ngorok ya, mencegah ngompol, menghilangkan nyeri lutut ya, dan tentunya menghindari dari penyakit kardiovaskuler, itu jantung dan stroke ya. Jadi memang idealnya turunnya 15% sih. Kalau 15% udah. Tapi kalau misalnya nggak ada penyakit, masih muda 10% juga boleh. Tapi dalam penelitian, seumpama sahabat itu cuma olahraga dan makan turun itu. Dalam 1-2 tahun, tapi turunnya itu kira-kira cuma 1% turun berat badannya itu. Jadi kalau dari 100 turun 1 kilo gitu. Kalau pakai obat turunnya itu sampai 20% sampai 25%. Jadi sangat jauh banget gitu. Yang enggak diberi obat turun 1 kilo, yang diberi obat turunnya 25 kilo gitu ya. Jadi artinya obat ini saat ini sudah di-approve juga oleh Balai POM karena dari pemerintah tahu kan, ini obat ini kalau enggak diberikan ya nanti akan menjadi bom waktu bagi penderita obesitas itu, baik dia nanti nyeri lutut, baik nanti kena jantung, kena diabetes, kena stroke, pasti nanti akan meremen ke situ gitu ya. Nah, sahabat ikhtus, nah saat ini bagaimana untuk pengobatannya ya? Tadi saya katakan ada hormon yang disuntikan ke dalam otak kita, ya dalam perut kita ya. Nah, kerjanya di otak. Dia akan melawan hormon lapar ya. Sehingga pasien-pasien itu yang disuntik enggak selera makannya menurun, nggak laparan gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang itu namanya tuh food noise. Food noise itu seolah-olah makanan itu manggil-manggil ke otaknya gitu ya, ayo makan aku, ayo aku dimakan gitu. Jadi pengen makan dan bisa gak bisa menahan, karena kerjanya di otak kan, pusat komputer kita. Nah obatnya bekerja di otak, sehingga dengan demikian tuh nggak gampang lapar mata gitu ya. Juga kerjanya di lambung, di lambung itu bekerja dengan cara lambung itu menjadi mudah kenyang, sama pengosongannya tuh lama. Biasa kan 2 jam kosong, lapar lagi. Ini 2 jam gak kosong, gak laparan gitu ya. Nah singkat cerita, dengan otak yang gak pingin makan, perutnya kenyang, terjadilah penurunan berat badan ya. Nah si obat-obat ini, sahabat tiktus ya, ada namanya Wegovy maupun Mounjaro, tirzepatide sama semaglutide ya, itu bisa menurunkan 20% ya. Tapi memang penelitiannya dalam waktu 1 tahun ya. Jadi gak bisa 10% itu pengen sebulan itu udah bisa ya. Karena kalau ganti kulitnya pada gelambir ya. Jadi dalam 1 tahun itu turun 20% kira-kira ya. Tapi biasanya itu tetap dipertahankan sampai tahun kedua. Jadi penelitiannya itu disuntikan selama 2 tahun. Karena apa? Setelah 2 tahun itu terjadi kebiasaan. Udah menjadi habit gitu. Makannya sedikit. Ya, makannya benar gitu, jadi habit. Nah, sahabat tiktus, apa cuma turun berat badan? Nah, si obat ini juga meneliti. Bisa nggak sih obat ini nantinya menurunkan angka diabetes, serangan jantung, stroke, maupun angka kematian akibat stroke dan jantung? Ternyata bisa ya, menurunkan 20% dari angka kejadian stroke, jantung, atau kematian akibat stroke dan jantung. Jadi artinya sangat bermanfaat. Jadi selain berat badan, resiko tadi juga menurun kematian ya. Dan selanjutnya itu juga diperiksa, bisa enggak meningkatkan fungsi fisik ya. Jadi badannya lebih seger. Ternyata juga bisa ya, pada pasien-pasien yang rematik lutut maupun pasien-pasien yang jantung. Nah itu disuntik, berat badannya turun. Ternyata terjadi peningkatan kesegaran dari tubuhnya gitu ya. Jadi tubuhnya itu lebih cepat, lebih kuat untuk jalan ya. Dan ternyata menurunkan mediator-mediator jahat pada kerusakan jantung. Jadi dalam hal ini dipisah CRP sama NT-proBNP-nya turun. Berarti ada benefitnya. Jadi sekarang ini obat ini dipakai sama orang diabetes, orang sakit jantung, dan terakhir juga memperbaiki ginjal. Jadi dipakai sama dokter ginjal juga. Nah ternyata juga memperbaiki pernemakan hati, dipakai dokter hati ya. Sehingga obat-obat ini, jadi pertamanya dipakai oleh dokter diabetes, kemudian dokter gizi, dokter jantung, dokter hati, dokter

0: pasien-pasien itu jadinya patuh karena merasakan langsung, nggak pakai nunggu
1: Enak.
0: sebulan dulu gitu, nggak langsung minggu turun 1 kilo, turun 500 gram gitu ya. Jadi sebagian besar itu menyelesaikan penelitian, misalkan pengobatan ya. Nah, efek sampingnya apa? Memang ada berapa? Mual ya, mual. Ada juga karena makannya sedikit, efek sampingnya konstipasi ya. Nah, sahabat Iktus, jadi kesimpulan dengan suntikan tadi, satu, berat badan turun antara 20-25%. Dua, mencegah penyakit stroke, jantung, kematian akibat stroke dan jantung di atas 20%. Dan ternyata meningkatkan kebugaran ya dan kualitas hidup. Jadi otomatis orang yang nyeri lutut, berat badannya enteng, kok nggak sakit, bisa jalan-jalan lebih jauh, ya bisa bisa healing ya ke mungkin ke Bandungan. Jadi dia lebih bahagia, nggak cuma duduk terus di ranjang, gara-gara tahu di kursi, gegara lututnya sakit ya. Nah, sahabat itu, nah, untuk program kegemukan itu di Panti Rasa mulai start harganya Rp390.000 ya. Nah, tapi memang seumpama udah turun 10 kilo, tempo-tempo tuh tubuhnya tuh mulai melawan. Dan maklumlah misalnya kita atau seseorang itu udah kaya ya, kaya uang, terus diambil uangnya ya, pasti orang kaya itu ingin mengembalikan lagi uangnya, pengen kaya lagi kan. Tubuh kita juga sama, udah kaya lemak, lemaknya kok turun ya, pengen menghasilkan lemak lagi. Sehingga biasanya itu ada penambahan dosis di bulan kedua ya, bulan ketiga ada tambah dosis, sehingga otomatis nanti kalau tambah dosis terjadi kenaikan dari biaya ya, dari 390 nanti ke 550 ke 800.000, kira-kira seperti itu ya. Tapi ada satu pasien saya di Panti Roso udah yang 1,5 juta ada sekali suntik, karena memang beratnya di atas 100 kilo gitu ya. Tapi puji Tuhan sekarang udah tinggal 90 kiloan gitu. Tapi dia suntiknya sekali suntik 1,5 juta yang level 5. Karena memang di Amerika itu dosisnya itu di level 5. Tapi sebagian besar sih di level 1. Level 1 aja udah banyak penurunan ya, di Rp390.000. Nah, jadi sahabat Iktus, apabila sahabat Iktus mengalami gangguan tadi ya, berat badannya berlebih ya, itu nggak usah khawatir ya. Kalau dulu nggak ada obatnya ya, cuman olahraga, diet, turun, naik lagi. Tapi sekarang udah ada solusinya ya. Jadi dengan klinik kelebihan berat badan di Pancasila Cipto itu, nanti kita akan diajarin cara makan, disuntik ya, dan hasilnya luar biasa ya. Nah, tapi obat ini tuh seumpama aku pengen beli sendiri, boleh nggak? Boleh. Jadi sekarang di Halodoc aja tuh dijual obatnya, jadi bisa langsung gitu ya. Tapi tentunya kan, aduh ini suntikan gimana caranya? Nah, mungkin alangkah baiknya ke Panti Roso nanti biar diajarin cara nyuntiknya seperti apa ya. Mungkin itu dulu Mbak Eri, pengantar dari saya untuk kegemukan ya.
2: Di rumah sakit Panti Roso Dr. Cipto ada klinik obesitas yang mungkin sahabat itu baru ada yang baru pertama kali dengar, tapi ada juga yang lagi ingin konsultasi lebih lanjut, mau mendapatkan informasi yang lebih lanjut dan mau maju gitu ya, tapi masih bahasa Jawanya itu gocek-gocek, tapi lewat pengalaman dari dokter itu ada pasien berapa, 100 lebih ya dok ya, 70 pasien
1: Setiap bulannya.
2: Dan berhasil
0: gitu kan,
2: nanti kita akan nanti kita akan undang untuk pertanyaan sahabat semuanya seputar obesitas boleh, atau mungkin yang Senin yang lalu mau bertanya tentang DM juga boleh ya, boleh silahkan bisa pertanyaan semuanya ya. Baik dok, kita akan jeda dulu ya dok ya.
0: Baik ya.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Oke, kembali lagi di Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosef yang membagikan seputar obesitas. Karena obesitas itu adalah penyakit kronis yang sudah bertahun-tahun ya dok ya. Oke, halo dok.
2: Ya, okay. Ya mbak, betul. Ya, ya, penyakit kronis yang ya, harus kronis diobati.
1: Yang sudah cukup lama ya dok ya, obesitas itu bisa dari lebih dari 6 bulan, mungkin bahkan sampai bertahun-tahun, gitu ya dok ya.
2: Betul ya.
1: Ya, dok ini untuk apa namanya di dalam otak itu ada hormon yang mengatur lapar, artinya nggak pengen lapar gitu ya dok ya. Nggak pengen
2: ya,
1: makan
2: jadi,
1: gitu.
2: Nggak pengen makan, ya. Betul. Jadi
1: Kalau
2: kalau
1: yang...
2: Kalau semisal, ya Mbak, jadi di otak itu ada hormon yang bikin lapar, namanya
1: Ya, silakan,
2: grelin.
1: Dok.
2: Ya, ya Mbak, kedengaran suara saya? Suaranya
1: Ya,
2: kedengaran, Mbak?
1: dengar, Dok. Silakan, Dok.
2: Ya, jadi di
1: Dengar.
2: otak kita itu ada hormon yang namanya grelin. Grelin itu menyebabkan lapar, grelin itu ya, sahabat ikhtus ya. Nah, kemudian
1: Ya.
2: kalau orang itu olahraga, orang itu diet, tapi hormonnya kan nggak diobati. Jadi, tetap aja lapar gitu, Mbak. Jadi, tetap aja mudah
1: Ya.
2: lapar. Artinya begitu.
1: Oh.
2: Betul.
1: Pengennya
2: Jadi,
1: makan
2: artinya
1: terus
2: tuh
1: ya, Dok,
2: mungkin
1: ya.
2: bisa diet.
1: Halo?
2: Ya, kan berarti bisa diet, toh, Mbak. Halo, Mbak.
1: Ya.
2: Kedengaran suara saya, Mbak?
1: Ya.
2: Ya,
1: Dengar,
2: jadi kan,
1: Dok. Dengar, silakan,
2: ya,
1: Dok. Bisa di...
2: ya jadi misalnya orang itu kan udah olahraga, udah diet, hormonnya
1: Ya.
2: kan nggak turun. Jadi begitu nanti lengah, Mbak, satu saat kan capek ya, langsung makannya tuh bisa berlebihan. Jadi
1: Banyak.
2: yoyo turun naik, turun naik, turun naik gitu.
1: Oke.
2: Jadi yoyo gitu, Mbak,
1: Ya,
2: akibatnya.
1: iya. Ya.
2: Betul, akibat itu. Jadi akibatnya akibat kenapa yoyo? Akibat itu Mbak, yoyo itu akibat hormonnya nggak diobati. Nah langkah baiknya kalau dikeroyok Mbak, ya hormon diobati, ya diet, ya olahraga, kombinasi kombinasi tiga jenis, jangan cuman olahraga sama diet aja gitu ya. Karena kan penyebabnya hormon makan yang berlebihan.
1: Iya.
2: Lah kalau hormonnya nggak diobati ya berarti sama juga. Makanya nanti turun naik, turun naik. Begitu nanti hormonnya nggak diobati, lapar naik lagi gitu. Seperti itu. Nah, sebab
1: Makanya.
2: itu solusinya harus diobati ya.
1: Ya.
2: Solusinya.
1: Ya, baik. Nah, ini tadi dokter juga menyampaikan bahwa dengan penyuntikan baik pakai Wegovy maupun Mounjaro itu bisa mencapai bahkan bisa mencapai 20%.
2: Betul, berat
1: Ya.
2: badan bisa mencapai
1: Ya, Dok. Ya,
2: 20%.
1: sampai 20%. Kalau misalnya satu orang yang mengalami penyuntikan yang pertama kali, itu kan berlangsungnya sampai berapa, bisa turun itu sampai durasinya berapa waktunya, Dok? Mungkin 2 minggu atau 1 minggu ya? 1 minggu kan
2: Satu
1: satu
2: minggu
1: kali ya, Dok,
2: sekali
1: ya?
2: langsung turun, ya.
1: Oh, iya.
2: Jadi nggak nunggu lama, langsung turun, turun, turun gitu. Gak usah pakai lama tuh udah turun langsung.
1: Nah, dari pengalaman pasien, apakah pasiennya waktu pertama kali katakan Senin ya, Dok? Senin kan disontek misalnya.
2: Ya.
1: Kemudian Senin kan ketemu lagi gitu ya.
2: Ya.
1: Apakah dari pengalaman pasien itu sudah, Dok, saya sudah merasakan beda gitu ya?
2: Langsung. Jadi nggak usah pakai nunggu itu. Hari ke per hari pertama suntik aja udah beda. Dok, aku sekarang nggak laparan ya, Dok. Aku nggak lihat makanan, nggak pingin makan gitu. Jadi
1: Oh, langsung jadinya ya.
2: nggak pakai. Sehingga tadi dikatakan bahwa angka angka apa ya, angka pasiennya tuh drop out tuh kecil karena cocok gitu. Jadi nggak drop out gitu, cocok
1: Iya.
2: gitu. Iya.
1: Tapi selama ini nggak ada yang apa namanya putus di jalan ya dok ya. Semuanya pingin melanjutkan sehingga bisa tercapai apa yang diinginkan.
2: Ya, tapi ada juga karena terbentur biaya, ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang gitu. Ada masalah biaya karena kan, aduh kok mahal juga ya, 390 ya, gitu. Ada putus karena masalah biaya, ada. Tapi kalau
1: Tapi
2: masalah sebenarnya, kalau nggak ada kendala biaya, aman. Ya, ya. Mbak,
1: nanti
2: ini
1: lanjut ya berarti.
2: ada, ini kita nyanyi lagu dulu satu ya, Mbak. Lagu dulu satu, nanti kita
1: Baik.
2: lanjutkan ya.
1: Oke, siap.
2: Ya, baik,
1: Ya,
2: ya.
1: baik dong. Oke.
0: Baik, sahabat semuanya, kita akan jeda dulu. Silahkan sahabat itu yang mau bertanya seputar info sehat yang dibagikan bersama dengan Dr. Yosep. Nah, hari ini berbagi tentang obesitas. Tapi kalau sahabat itu mau bertanya seputar informasi yang dibagikan seperti ada obesitas, kemudian diabetes mellitus, kemudian beberapa hari yang lalu juga berbagi tentang hipertensi, lemah jantung koroner, kemudian yang lainnya yang pernah dibagikan bersama dengan Dr. Yosep. Silakan bisa gabung di 081 745 0596.

0: Baik, sama semuanya, kembali lagi bersama dengan Dokter Yosef. Halo Dok, selamat pagi Dok.
1: Ya, selamat pagi, Mbak Eri.
0: Ya,
1: Ya, apakah ada
0: baik
1: yang
0: Dok.
1: ingin ditanyakan, Mbak, dari...
0: Ya. Oke Dok, jadi tadi saya membayangkan bahwa dengan suntikan Bikropi atau Mounjaro itu mengirim sinyal kenyang ke otak lebih cepat sehingga meningkatkan rasa kenyang begitu ya.
1: Betul, dan
0: Iya.
1: lambungnya cepat, lambung cepat kenyang juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Lambung.
0: Jadi nggak ada rasa lapar gitu, Dok?
1: Betul, ya.
0: Oke.
1: Seperti
0: Ada yang
1: itu.
0: masuk? Oke, baik. Ini ada yang sudah masuk, Dok. Dari pagi, Dok. Tolong kalau suntik obat Mounjaro itu seminggu sekali berapa cc dan harganya berapa? Sekali terima kasih. Sekali suntik, terima kasih. Oke.
1: Untuk
0: Mungkin ini
1: Mounjaro,
0: sedikit.
1: ya. Untuk Mounjaro tuh mulainya 2,5 miligram. 2,5 miligram. 2,5 miligram itu 0,1 cc. Jadi 1 cc jadi 0,5, 0,1. Jadi cuma sedikit jumlahnya itu. 0,1 cc, harganya 450.000. Harga
0: Ya,
1: 450.
0: empat, empat, enam. Itu untuk penggunaan pertama kali berapa kali, Dok?
1: Untuk penggunaan pertama kali kan harusnya dari mulai dari 2,5 miligram. 2,5 miligram ya. Ada 2,5 miligram, kemudian nanti naik jadi 5, 7,5 sampai 10. Tapi seharusnya sampai 15, tapi kalau pengalaman saya di 5 miligram aja sudah bermanfaat. Cuma 5
0: Oke.
1: miligram itu berarti harganya kira-kira di 750.000.
0: Oke. Nah, mungkin ini ada lanjutan pertanyaannya. Artinya menggunakan yang 0, yang 2,5 mili itu berapa kali begitu. Kemudian yang menentukan itu apakah pasiennya atau bagaimana dok? Misalnya saya mau langsung naik gitu karena ini saya rasa kok enak saya mau naik lagi ke 5 mili. Itu yang menentukan siapa dok?
1: Jadi yang itu kan dokternya. Jadi biasanya itu dikasih 5 mili, 5 mili, 0,2 2,5 miligram dulu selama 4 kali paling sedikit. Nanti yang kelima kalau mau naik boleh. Tapi kalau kedua mau naik gak boleh. Soalnya takutnya muntah. Gitu. Seperti
0: Oh
1: itu.
0: gitu. Jadi
1: Ya.
0: minimal 4 kali dulu yang 2,5 mili ya. Oke, baik
1: Ya.
0: ya. Oke, baik. Jadi pakai pakai apa namanya ya istilahnya proses itu. Jadi tadi apa dok? Akibatnya efeknya mual.
1: Iya, kalau misalnya aku pengen naik yang 10 miligram, nanti mual, nanti nanti wait terus repot.
0: Oh,
1: Itu.
0: Oke, okay, baik. Ya, oke. Okay, dari suntikan Wegovy atau Mounjaro ini ternyata sahabat itu bisa mencegah beberapa penyakit. Nah, untuk sahabat itu yang apa namanya obesitas kan mungkin di juga mengalami kolesterol, kemudian
1: Tensi,
0: juga diabetes, begitu ya, tensi ya
1: otomatis
0: betul
1: akan
0: tensi
1: turun,
0: ya.
1: ya, akan turun semua. Otomatis akan turun
0: Nah,
1: semua, gitu.
0: oke. Okay. Jadi dengan pengobatan ini, dengan suntikan ini otomatis dari diabetes, kemudian jantung, tensi itu juga ikut turun. Itu
1: Ikut turun.
0: pasiennya itu juga merasakan dok. Dari
1: Merasakan.
0: setelah
1: Jadi
0: tensi
1: begitu
0: misalnya.
1: langsung turun, setelah berat badan turun kira-kira mungkin 3 kilo ya, 1 bulan tensi langsung turun. Jadi aman sekali itu. Jadi apa cocoklah sekali itu. Sehingga pasien itu banyak yang langsung nerus, jadi jarang yang aku berhenti itu jarang sekali. Ya,
0: Oke, baik.
1: karena
0: Nah,
1: langsung
0: sekarang
1: merasakan
0: bagaimana?
1: manfaatnya nggak pakai lama gitu.
0: Iya. Oke. Baik. Lanjut lagi nih, Dok, untuk pemeriksaan bagaimana caranya supaya karena ini kan ada yang kalau ini pengobatan suntikan obesitas ini kan bukan paket BPJS ya, Dok, ya, karena
1: Ya,
0: memang harganya
1: harus
0: masih
1: harus umum, betul.
0: iya.
1: Karena harganya
0: Nah,
1: masih
0: kalau
1: mahal dan
0: iya.
1: sifatnya kayak menurut BPJS kosmetik, padahal sebenarnya bukan sih ya. karena penyakit
0: Tapi
1: tadi
0: kan,
1: terus terang BPJS pembiayaannya masih belum cukup.
0: tapi
1: Gitu.
0: dengan harga yang sekian itu kan menjadikan sehat ya, menurut ya.
1: Benar,
0: Oke, mungkin
1: ya.
0: karena selain apa namanya bisa menahan rasa lapar, tetapi badan menjadi semakin sehat, kemudian tensi yang harus minum berbagai macam obat. Nah, sekarang kalau belum mengikuti program ini, kan yang tensi yang tinggi kan minum obat ya dok ya, untuk bisa
1: Betul.
0: menurunkan, menetralkan. Nah, dengan pengobatan suntikan ini, apakah masih bisa melanjutkan penurunan tensi atau berhenti dok?
1: Tetap diberi
0: Ini
1: sih,
0: kan juga dengan kolesterol.
1: tetap diberi dulu, tetap diberi dulu Mbak. Tetap kita beri dulu, soalnya tuh nurunkannya kadang kan nggak langsung. Tetap bersama-sama dulu, tapi nanti lama-lama dosisnya kita atur diturunkan.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Jadi tetap dalam pengawasan dokter ya dok ya, tidak harus langsung lepas aja gitu, tapi mengikuti saran dari dokter. Oke, okay. Baik.
1: Betul, ya.
0: Nah, sekarang bagaimana prosesnya caranya dok untuk bisa apa namanya ke klinik obesitas?
1: Berarti kan ke Mbak Selin aja atau ke
0: Oke. Okay.
1: pendaftaran saya mau apa? Aku mau ke klinik obesitas gitu ya. Nanti oh iya 350.000. Tapi aku nggak mau apa yang omong-omong dulu boleh omong-omong dulu 79.000, 78.000. Berarti omong-omong dulu nggak apa-apa boleh.
0: Memantapkan diri ya dok ya.
1: Ya, aku
0: Kalau
1: tekan omong-omong dulu boleh nggak boleh omong-omong dulu
0: itu dengan
1: ya.
0: dokter ya siapa ya dok?
1: Ya, dengan saya.
0: Oke, baik. Jadi kalau ketemu kan langsung mantap gitu ya.
1: Ya,
0: Oke, baik.
1: betul.
0: Oke. Silahkan sahabat itu siapa mau bertanya lagi yang bisa mau bergabung. Bisa lewat WhatsApp-nya itu, semua lewat TikTok-nya itu di kolom komentar ini. Silahkan yang mau bertanya seputar obesitas, klinik obesitas, atau seputar penyakit yang lainnya yang mau bertanya boleh. Baik, kita lanjut lagi pertanyaannya untuk anak yang tadi dokter sempat menyampaikan bahwa anak usia 15 tahun tapi dengan berat badan yang sekian.
1: 60 kilo. 60 kilo. Jadi di atas 6, misalnya umurnya 12 tahun,
0: Oh,
1: berat
0: 12
1: badannya
0: tahun.
1: 60. Kalau misalnya umur 13, berat badannya 100 boleh gitu.
0: Oke.
1: Ya.
0: Apa dengan usia yang masih kanak-kanak, apakah ada efek samping? Apakah sama seperti di usia-usia yang dewasa dengan berat badan yang lebih begitu, dok? Untuk usia 12
1: Sama.
0: tahun,
1: Kalau
0: sama
1: 12
0: ya?
1: tahun tuh lebih ke arah lebih nafsu nafsu makannya diturunkan sehingga berat badan jadi turun. Biasanya kan tensi belum ada, kolesterol belum ada. Cuman anaknya kan sudah kalau pelajaran olahraga dia menggeh-menggeh ya. Terus kemudian pada waktu dia di sekolah kadang dibully sama temennya, kan dibilang si gendut lah, dibilang apa. Nah itu kan dia pasti sebenarnya pengen turun, tapi kan nggak bisa. Karena lapar terus. Nah, gimana? Nah, disuntik turun aja. Padahal dia udah pengen sebenarnya itu kehidupan normal seperti teman-temannya. Tapi kan nggak bisa. Nah, solusinya disuntik itu.
0: Dok, kalau anak usia, katakan usia 12 tahun, itu sudah termasuk obesitas kronis ya, dok? Kan itu masih 12 tahun, dok?
1: Iya, tapi kan dia dari kecil kan beratnya gitu. Nah, kalau terus-teruskan nanti dia tambah gemuk di dewasa. Nah, itu kan berarti tubuhnya kepapar gula, kepapar lemak dalam jangka panjang. Sehingga nanti takutnya ada komplikasi di usia yang lebih muda. Karena dalam kehidupannya udah kepapar itu lemak sama gula. Nah, alangkah baiknya kalau diturunkan dari sekarang. Nah, tapi dari pemerintah, BPOM, memperbolehkannya umur 12 tahun dan beratnya di atas 60.
0: Oke, baik. Nah, dok, kita akan jeda lagi nanti untuk sesi yang terakhir. Dokter akan menyampaikan pesan-pesan buat sahabat
1: Ya,
0: itu, saya dok.
1: baik
0: Oke.
1: ya.

Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto melayani dengan cinta kasih tanpa membeda-bedakan. Aman, nyaman, dan ramah. Lingkungan bersih dan

0: Ya, baik, kembali lagi Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosep Blok. Sebelum nanti ada pesan-pesan di sesi akhir, ada satu pertanyaan yang sudah sering disampaikan. Apakah bisa untuk penyakit penderita diabetes untuk suntikan Mounjaro atau Wegovy ini, Dok?
1: Bisa banget, Mbak. Bisa banget. Jadi memang, jadi sakit diabetes boleh, sakit kegemukan juga boleh. Jadi justru dengan pasien diabetes dengan mudah mencapai gula baik dan mencegah komplikasi. Sebenarnya orang diabetes itu kan ujung-ujungnya kesumbat nantinya paling banyak itu karena cuci darah, stroke jantung. Nah ini tuh bisa mencegah. Jadi sekarang ini memang guideline-guideline terbaru itu mengatakan bahwa pakailah obat ini gitu. Karena obat ini itu ibaratnya langsung kita mengobati dari hormon laparnya, insulinnya gitu. Jadi itu selain gula turun juga memperbaiki komplikasi. Jadi kalau orang diabetes boleh nggak suntik? Boleh banget, boleh tambah banget gitu ya. Jadi Mounjaro itu bisa menurunkan HbA1c sampai 2,5. Jadi aku HbA1c kok 9,5, gak usah khawatir, suntik jadi 7. Gitu. Jadi sangat cocok sekali ya.
0: Jadi saya bisa membayangkan setelah misalnya ini penderita diabetes, setelah penyuntikan Wegovy atau Mounjaro, artinya untuk mengkonsumsi makanan itu kan juga otomatis gula yang masuk dalam tubuh itu juga ikut berkurang, begitu dok?
1: Betul, betul sekali. Ya, betul sekali berkurang.
2: Oke.
0: Oke.
1: Berkurang.
2: Iya. Oke, baik.
0: Sahabat itu sini silakan yang mungkin mau bertanya untuk bagaimana dengan penderita diabetes apakah boleh melakukan suntikan Wegovy atau Mounjaro ini boleh. Kalau yang masih ragu-ragu, boleh silakan konsultasi dulu dengan dokter Yosep ya. Ini kan hari ini kan obesitas tapi mau konsultasi tentang diabetes apakah boleh? Silakan bisa konsultasi dulu gitu ya, Dok ya. Oke.
1: Betul, ya.
0: Baik, Dok, silakan Dok untuk pesan-pesan sahabat
1: itu. Ya. Ya. Ya, jadi sahabat itu ceritanya itu bahwa pasien kegemukan itu saat ini sudah di garis bawahi lah, diakui suatu penyakit. Jadi bukan lagi aku gemuk tapi sehat itu udah nggak ada karena sakit gitu ya. Jadi sekarang ini satu penyakit. Baik WHO maupun dari seluruh unit organisasi kesehatan dunia mengatakan satu penyakit ya. Nah penyakit ini disebabkan oleh multifaktor. Salah satu penyebabnya memang adalah hormon lapar, hormon kenyang yang nggak seimbang ya. Nah terus sahabat iktus berarti selain diet dan olahraga perlu diberi suntikan ini agar berat badannya itu bisa nggak yoyo, nggak naik turun ya. Nah penyakit ini tuh diam-diam dia akan menjadi diabetes, kolesterol, darah tinggi, stroke, jantung tersumbat, asam urat, cuci darah, jadi meremen kemana-mana ya. Perlemakan hati, tidak bisa punya anak karena PCOS, maupun akibat dari mekanik. Rematik lutut, nyeri boyo, asma, beseran gitu ya. Karena kegemukan ini, bahkan juga sampai mengganggu psikologi. Gangguan cemas, gangguan sedih, dibully ya. Karena mengalami pembedaan ya. Jadi kalau misalnya orang namar kerja, satu gemuk, satu kurus, mesti diterima yang kurus. Padahal yang gemuk tuh ya rajin, tapi dianggap yang gemuk itu malas. Padahal bukan, itu karena penyakit ya. Nah, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ketahuanlah bahwa biangnya itu adalah, biang keroknya adalah hormon lapar ya, yang berlebihan, hormon kenyang yang kurang. Sehingga saat ini pengobatan obesitas itu dengan mengatur tadi hormon lapar dan hormon kenyang, supaya seimbang. Tapi perlu dibarengi dengan olahraga juga dan diet tetap itu ya. Dan tentunya kemauan yang keras ya. Karena kalau enggak, lambat laun pasti akan menjadi penyakit badan. Kalau udah kena penyakit stroke jantung, aduh obatnya sekantong kresek banyak sekali, tentu akan mengganggu kinerja kita, mengganggu kualitas hidup kita. Ya, makanya kalau kita gemuk naik tangga aja udah menggeh-menggeh gitu ya. Tentu sangat mengganggu, tapi untungnya saat ini ada obatnya ya yang bisa membantu menurunkan berat badan sekaligus tadi gula, kolesterol akan turun ya. Khusus gula sih langsung dengan mudah turunnya ya. Kalau gula dengan mudah sehingga pasien-pasien itu bisa mencapai HbA1c dengan mudah juga. Nah, sahabat itu, jadi sekarang gimana dong kalau gitu, kalau aku berminat? Nah, itu bisa ke Rumah Sakit Pantiosa Sucipto dengan biaya Rp390.000 ya, paket obesitas. Tapi kalau aku diabetes boleh nggak? Boleh sekaligus ya. Atau diabetes itu juga boleh ya, disuntik ya. Itu dengan mudah nanti gulanya akan turun ya. Nah, obat ini yang sebenarnya baru keluar tuh belum 1 tahun ini. Indonesia itu ya. Nah, sedangkan bulan Juli kemarin baru keluar Mounjaro. Mounjaro itu lebih kuat ya. Tapi ya lihat-lihat kalau butuh menurunkan 5 kilo ya pakai Wegovy aja. Tapi kalau turun berat badannya itu butuh 30 kilo gitu ya. Nah, mungkin harus pilihannya Mounjaro. Jadi kita lihat-lihat mana yang cocok. Ya. Karena Mounjaro itu kos terapinya juga lebih tinggi ya. Seperti itu. Tapi sahabat terus gak usah khawatir. Sekarang ya, aduh aku gemuk piye ya, pengen turun ya. Sekarang ada solusinya ya. Dan selama ini ya puji Tuhan pasien kami itu nggak ada yang nggak turun, semua pada patuh karena merasakan manfaatnya ya. Jadi sahabat itu bisa nanti hubungi Mbak Selin ya untuk fast track, atau langsung aja ke pendaftaran ya, atau langsung aja ke pola eksekutif juga boleh. Nanti di sana untuk pembayaran di pola eksekutif juga boleh. Jadi cari pola eksekutif, ngobrol-ngobrol, kita lakukan penyuntikan di sana ya. Okay. Nah, jadi saya kira ini obat yang sangat bermanfaat. Jadi sahabat itu, saya dan harganya di Panti Rosa itu cukup terjangkau gitu ya. Kadang mungkin, aduh satu suntikan 1 juta, nah, itu nggak sampai kita, 500 ribu aja nggak sampai ya. Jadi sahabat itu bisa ekonomis ya, seperti itu. Dan jangan lupa juga promo-promo 3 hari lagi, yang cek darah 250 ribu, cek jantung 470, saya kira bisa dimanfaatkan ya. Saya kira itu aja Mbak Eri bisa sampaikan.
0: Baik dok, silahkan sahabat itu saya mau konsultasi dulu. Kok kayaknya gimana gitu ya? Baik, konsultasi dulu ketemu dengan dokter Yosep bisa ya. Gitu ya dok ya.
1: Betul,
0: ya. Oke, terima kasih dok untuk pagi hari ini. Dan jangan lupa setiap hari Senin bersama dengan para dokter dari Rumah Sakit Pantiosa Sucipto. Info sehat untuk sahabat semuanya. Sekali lagi terima kasih dok untuk hari ini. Selamat berkarya dok.
1: Ya, terima kasih. Ya.

Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto melayani dengan cinta kasih tanpa membeda-bedakan. Aman, nyaman, dan ramah. Lingkungan bersih dan

0: The Station of Salvation 95 FM itu sahabat Anda bersinar gitu berbagi. Sampai itu jumpa lagi di program Excellent Business pagi hari ini bersama dengan saya Ragil Pamungkas dan juga narasumber yang luar biasa telah hadir dari Susan Spa and Resort Bandungan. Wow, ini keren sekali ya udaranya. Dengan Kakak Wine dan Kakak Ilham, apa kabar?
1: Kabar baik. Kabar baik. Gimana nih sahabat Iktus?
0: Pasti baik ya, senang banget karena di pagi hari ini kehadiran dari Sun Spa and Resort Bandungan ini luar biasa ya. Pasti membawa berita-berita yang menyenangkan buat sahabat-sahabat itu semuanya ya. Soal itu sebelum kita berbincang-bincang di pagi hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu dari Bruno Mars. Jangan kemana-mana, tetap stay tune 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Yul, Yul, ayo terukan Bapak. Bu, Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
1: Alah, lah, mau saben dino diajari Bapak, kak ya.

0: Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
1: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Baik, Spice Tears masih di program Excellent Business pagi hari ini ya, tentu saja ya di pagi hari ini luar biasa tadi bercerita ngobrol dengan Mbak Wine dan juga Mas Ilham ya. Dia mengatakan di Susan Spa itu ada yang namanya gemblong cetot ya.
1: Cotot.
0: Saya pikir cetot ini cotot ya. Tadi dia ceritakan bahwa gemblong itu kalau dimakan pas panas-panas gitu, nanti ada meleleh gitu gulanya di sana. Rasanya seperti apa ya? Saya bayangkan ini keren banget nih makanan ini. Oke, dan silakan sekarang kita bercerita tentang Sun Spa dan Resort ya di Bandungan. Ini Mas Ilham atau mau Mbak Wine dulu ini?
1: Coba Kak Wine, Susan Spa itu gimana? Kita ulang lagi ya, Kak.
2: Iya, kita ulang lagi ya. Susan Spa itu apa namanya, bangunan tertinggi yang ada di Bandungan dengan ketinggian 1100
1: mdpl.
2: Iya, betul. Gitu. Suasananya di sana itu dingin, sejuk, asri juga. Kalau di Semarang kan anginnya kan angin panas ya Pak ya. Kalau di Bandungan itu masih sejuk sekali, dingin-dingin gitu.
1: Kalau di Semarang tuh terkenal satu orang tuh satu matahari ya Pak. Jadi kayak kalau kena angin Semarang itu kayak disembur naga katanya tuh.
2: Kalau di Bandungan mataharinya masih terbagi-bagi, satu dibagi semua rakyat yang ada di Bandungan sana.
1: Yes, gitu. Betul. Kemudian Susan Spa juga deket sama teman-teman wisata. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya staycation atau misalnya cuma main-main ke Susan Spa, nongkrong di kafe juga deket dari tempat-tempat wisata kayak Celosia, kemudian Candi Gedong Songo. Kemudian kalau misalnya turun sedikit ke Ambarawa, itu deket juga sama Museum Stasiun Ambarawa. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau naik kereta nih, kayak nostalgia zaman dulu naik kereta uap tuh kayak gimana lah, nanti bisa tuh mampir ke Museum Kereta Api Ambarawa, nginepnya di Susan Spa Resort. Betul. Seperti itu Pak.
0: Wow, luar biasa ya, dimana lengkap sekali ya. Memang kadang-kadang pengen sih ya untuk mengikuti apa tadi naik kereta yang masih kereta uap ya kereta uap memang keren sekali sih. Saya kalau nggak salah berapa puluh tahun yang lalu pernah tuh naik kereta uap. Dan suasananya tuh enak, sejuk, dan pasti yang jelas pasti pengen gerak dan lapar itu ya.
1: Iya.
2: Jadi pengennya kulineran juga.
0: Iya. Dan enaknya lagi kalau di sana sih makan banyak tapi nggak gemuk ya.
1: Kok bisa?
0: Ya karena gerak terus, kalau nggak gerak kedinginan.
1: Oh iya. Ya kan. Saya soalnya makan sedikit pun nafas juga naik ini berat badannya.
2: Naik.
1: Gitu.
0: Karena happy terus ya di sini.
1: Iya, makmur sekali. Ya. Gitu.
0: Siapa lagi nih yang bisa diceritakan di Sun Spa and
1: Resort nih, Mbak? Kebetulan nih di Susan Spa itu karena kita lagi banyak promonya ya, khususnya di bulan Oktober. Ini kita ada promo Oktobes namanya. Promo Oktobes.
2: Oktober yang paling best.
0: Oktobes, Oktober yang paling the best.
1: Gitu. Jadi promo Oktobes itu ada promo untuk meeting atau gathering, kemudian promonya itu diskon 50%. Gitu. Jadi dari harga publish kami di normalnya di 200.000, sekarang kita harganya jadi 100.000 per pax. Itu sudah include satu kali lunch, kemudian venue meeting, kemudian juga sound system dan lain-lain gitu. Jadi kalau teman-teman

0: misalnya mau meeting pun kita juga bisa tebus murah ya kak ya. Untuk roomnya kita juga diskon semuanya 50%. Jadi dari harga normalnya itu misalnya di contoh prime room tipe standar kami harganya 919.000. Ini sekarang menjadi 459.500 tuh.
1: Seru jadi sekali kan?
0: Jadi paket bundling ya kak ya. Jadi kalau misalnya meeting terus pusing gitu mau staycation boleh banget. Nanti tebus murah aja. Untuk minimal pemesanannya kamar itu hanya 5 room aja. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman bawa rombongan nih sama teman-teman kantor nih boleh banget langsung tebus murah. Harganya semuanya tipe kamar kami diskon 50%.
1: Jadi nanti separuhnya bisa buat jalan-jalan gitu ya kak ya.
0: Iya benar.
1: Juga gitu. Di resto kami juga ada diskon 15% untuk KTP se-Jawa Tengah.
2: Oh, yang punya KTP
1: Jawa Tengah. Nanti bisa diskon nih. Diskon 15%. Betul.
0: Yep. Okay. Gitu. Jadi tinggal nunjukin aja.
1: KTP-nya kan kita bisa menginap, meeting, dan makan-makan di sana dengan harga promo kita.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul sekali.
2: Luar biasa ya, jadi dari luar kota ajak saya gak apa-apa di sana.
0: Boleh.
2: KTP saya ke Semarang.
0: Gitu. Iya, iya.
1: Yang penting KTP-nya ya.
2: KTP-nya. Tapi luar biasa ya, di mana Susan Spa ini banyak sekali inovasinya sehingga apapun yang disajikan pasti menarik dan bisa dinikmati ya.
0: Betul sekali.
2: Baik, senang banget ya kalau bisa ngobrol lagi ya Mas Ilham, apalagi nih yang bisa kami dengarkan nih dari Susan Spa ini.
0: Jadi selain diskon meeting package dan room kami itu juga bisa tebus murah untuk spa-nya ya kak ya.
1: Betul, jadi habis meeting capek, pusing, jadi nanti kita bisa rileks lagi dengan spa gitu. Di spa kami itu juga ada diskon 10% untuk apa namanya treatment dan menginap di sana gitu.
0: Semua ya pak, semua ya kak ya. Jadi nanti kalau misalnya habis meeting kemudian pusing. Mau relaksasi dulu.
1: Relaksasi nih.
0: Kita bisa mampir ke spa kita.
1: Aroma terapi ada di spa ya, Kak ya.
0: Kita spanya di Susan Spa ini sudah Tirta 3. Jadi sudah dipastikan nih sangat well sekali kalau untuk treatmentnya ya kak ya. Jadi kalau misalnya nanti habis meeting kemudian mau tebus murah, diskon spanya ini sampai 10%. Jadi semua treatment bisa ditebus sampai 50%. Gitu.
2: Wow, keren-keren ya. Baik, sampai itu yang luar biasa ya. Tadi informasinya menarik sekali. Dimana kalau ada habis meeting, katanya tadi habis meeting terus pau rasanya enak banget ya. Dan juga kalau seminggu di Susan Spa and Resort Bandungan ini, ya bisa difoto lagi nih wajahnya ya. Pasti akan lebih mudah dan lebih semangat gitu ya. Karena tadi habis meeting spa ya, jadi relax lagi. Oke, sahabat-sahabat itu yang luar biasa di pagi hari ini ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu dari Bruno Mars, That's Way I Like. Thank you buat sahabat itu ya. Jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Lara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarin, ah. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

0: Baik, seperti itu sih luar biasa di pagi hari ini ya. Mungkin buat sahabat itu sih yang mau langsung buka TikTok itu FM ya juga bisa sekaligus bertanya. Dan kalau dengan TikTok akan melihat wajah-wajah yang akan hadir di sini ya, bukan suara saja ya. Wow, ini ya, ini Bro Ilham dan
1: Sis Wine
0: Wine yang menyenangkan. Baik, ngobrol lagi ya tentang tadi ya, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Sun Spa ya. Silakan Mbak.
1: Kembali lagi kalau di Sun Spa, karena nanti misalnya habis piknik-piknik terus badan-badan capek, kita juga menyediakan paket wellness.
2: Jadi di Sun Wellness itu kita ada beberapa paket terbaru kami, yaitu ada aquatic, mat pilates, yoga dan zumba gitu. Jadi kayak badannya tuh kan kita butuh badan rileks nih. Jadi kita pilates. Apa namanya? Aquatic itu kita yoga tapi di dalam air gitu. Kebetulan kolam renang kita itu kolam renang air hangat gitu. Jadi kan pastinya tubuh kita rileks direndam dengan air hangat kita, dan air hangat kita itu tidak menggunakan kaporit. Jadi airnya langsung dari sumber mata air ya Kak ya.
1: Dari
2: jadi,
1: pegunungan kemudian langsung. Itu bukan air belerang ya Kak ya. Jadi airnya itu aman banget untuk anak-anak juga. Nanti air asli pegunungan kita hangatkan pakai mesin. Jadi bebas dari semua istilahnya obat-obatan ya Kak ya.
2: Gitu. Jadi harganya pun juga cukup terjangkau, di 85.000 per packnya itu udah include dengan jacuzzi, sauna dan juga ada jus juga, free jus dari kita gitu. Dan untuk mat pilates Kak, kita mulai dari 50.000 per packnya. Jadi nanti semisal kakak-kakak nih yang mau aquatic atau yoga atau zumba, nanti kalau semisal mau bawa coachnya sendiri nanti ada tambahan juga 500.000 gitu.
1: Jadi aquatic yoga ini suatu hal yang menurut kita baru ya,
2: baru kayak sekali
1: di bidang olahraga yang lagi ngetren lagi sekarang.
2: Nih, yang paling ngetrennya sekarang yoga ya.
1: Yoga. Yoga karena kalau sekali. Aquatic yoga itu selain kita bisa fresh dengan olahraga yoganya, kita juga bisa main air ya Kak.
2: Main air juga, jadi udah include dengan berenangnya juga, tidak hanya untuk untuk aquatic aja. Jadi nanti setelah aquatic mau berenang, mau berendam dulu, atau nanti mau jacuzzi atau sauna juga masih bisa.
1: Yap, gitu.
0: Menarik sekali ya, di mana yoga di dalam air.
2: Betul, biasanya kan kalau yoga kan di rumput. Alam-alam gitu, di rumput-rumput. Coba hal baru nih di aquatic gitu.
0: Enak dong berarti ya, sudah airnya hangat gitu ya. Jadi seger banget. Sudah pernah mencoba?
1: Kebetulan belum ya.
2: Belum. Dan kemarin juga udah ada dari tamu itu udah mencoba untuk aquatic di Susan. Jadi kakak-kakak bisa cek di Instagram kami, Susan Spa Resort. Jadi nanti bisa dilihat-lihat dulu untuk gimana sih aquatic ini. Kan pasti teman-teman kita semua yang di sahabat Iktus kan pasti belum pada tahu nih. Jadi nanti bisa cek IG dulu gitu.
1: Yang masih awam karena videonya keren banget ya
2: Kak. Keren banget itu.
0: IG-nya apa IG-nya?
1: Susan Spa and Resort.
0: Susan Spa and Resort ya. Ini perlu di sahabat-sahabat ya. Sahabat-sahabat itu luar biasa, silakan ya di dibuka aja tuh di IG-nya ya, biar tahu apa yang terjadi atau apa yang ada di sana, manfaat-manfaat yang bisa kita pakai ya. Baik, buat sahabat yang mau bertanya silakan ya, melalui TikTok boleh ya, chat juga boleh ya, dan juga melalui radio juga boleh, silakan buat sahabat-sahabat yang mau bertanya. Dan apalagi nih Mas Ilham yang bisa kita dengarkan lagi nih dari Susan Spa dan Resort nih.
1: Kalau misalnya paket wellness ini, karena mungkin sekarang teman-teman bisa akses juga di mana-mana. Jadi kalau misalnya teman-teman ini punya grup atau misalnya komunitas, ini juga boleh banget. Kalau misalnya nanti cuman booking venue aja ya.
2: Booking venue aja bisa. Jadi nanti bisa dapat venue terbaik kita juga. Apa itu Kak, venue-nya terbaik Kak?
1: Kita ada di Lakana.
2: Itu jadi bisa lebih dari 30 orang, bisa sampai 50. Dan nanti yang punya rombongan atau coach-coach nih bisa juga nih bawa rombongannya ke Susan Spa gitu.
1: Jadi nanti kalau misalnya bikin video itu konten-konten wis pasti,
2: pasti Joss-Jis.
1: Karena selain view-nya, kita kan ada beberapa venue ya, venue, Kak ya. Betul. Jadi ada venue outdoor yang real outdoor itu di Taman Eden. Eden. Itu sama sekali gak ada bangunan penghalangnya di atasnya. Jadi kayak nanti kalau misalnya sore itu kita dapat venue atau view yang bagus banget. Kayak misalnya pas sunset gitu. Pas sunset. Jadi pas yoga terus kemudian lihat atas gitu. Langitnya lagi jingga-jingganya gitu, keren banget. Kemudian kalau misalnya bikin konten tuh juga dari Taman Eden itu juga kelihatan bangunan Susan Spa-nya yang kayak Eropa. Jadi sudah dipastikan tuh estetik gitu. Terus kalau yang di Lakana itu kita punya dua pilihan ya Kak ya, karena emang Lakana itu kita punya
2: luas.
1: Luas dan ada plan B-nya. Jadi misalnya kalau lagi hujan atau hujan, misalnya cuaca memburuk gitu, tinggal pindah aja ke area plan B-nya untuk yoganya gitu. Betul, jadi aman di, banget nanti.
2: Di bawah kanopi gitu ya Kak ya.
1: Gitu.
0: Baik, ini ada bertanya ini ya. Kak mau tanya dong, kalau aquatic yoga itu satu person atau satu instruction atau rame-rame, satu pool berapa orang ya?
2: Jadi untuk aquatic itu kita bukanya untuk per pack Kak. Jadi per pack itu 85.000. Jadi nanti bisa untuk 20 orang. Jadi nanti kalau kakaknya mau bawa coach sendiri itu ada additional di 500.000. Seperti itu.
1: 500.000 ya Kak ya?
2: Betul. Pokoknya jadi, itu udah include dengan jacuzzi, sauna juga, dan juga berenang, nanti juga dapat fresh juice.
1: Jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa coach sendiri juga boleh.
2: Boleh, atau nanti mau tinggal sendiri gitu juga bisa.
1: Gitu. Gitu, jadi,
2: atau nanti dibantu kita untuk carikan coachnya gitu juga bisa.
1: Boleh banget.
2: Boleh jadi, banget.
1: Nanti tinggal, Kak, aku mau aquatic yoga. Berapa orang? Tinggal reservasi, mau bawa diri boleh, mau bawa coach boleh, mau bawa komunitas boleh, mau bawa teman-teman boleh. Monggo, kita semua sediakan semua keresahan kakak ya. Jadi konsultasi dulu sama Kak Wai, nanti enaknya kayak gimana, kayak gitu.
0: Baik ya, sudah terjawab ya buat sahabat Titus ya. Ada yang menanyakan lagi? Silakan buat sahabat Titus ya. Bisa bertanya langsung melalui chat 081745-0596 bisa, atau mau yang di TikTok ini bisa langsung bertanya atau chat di sana juga boleh. Silakan buat sahabat-sahabat itu sih ya, jadi bisa tahu apa yang diinginkan ya. Ngobrol-ngobrol lagi nih ya saya dengan Mas Ilham dan Mbak Wine ya. Kalau di Sun Spa itu muat untuk berapa, untuk berapa undangan? Untuk wedding.
1: Untuk wedding ya Kak ya. Jadi kalau untuk wedding itu kita juga ada beberapa venue. Kita sediakan kalau misalnya teman-teman mau indoor kita juga ada. Mau outdoor kita juga ada banget. Kalau misalnya mau outdoor tapi bebas dari hujan kita juga ada
2: banget. Pokoknya kita itu solusi.
1: Semua ada. Jadi mulai dari paket intimate yang misalnya mau cuma 50 orang kita ada venue-nya sendiri di Frangipani Ballroom, atau misalnya 100 orang aja juga bisa nanti di Frangipani Ballroom atau di Grand Ballroom. Kemudian kalau misalnya mau lebih dari 500 orang itu juga bisa di Lakana, atau misalnya mau yang full outdoor kita juga ada di Taman Eden. Gitu. Jadi semuanya nanti kita sediakan tempatnya, sudah include sound system, meja, kursi, kemudian catering ya Kak ya. Cateringnya juga nanti bisa milih mau pondokan, mau buffet, atau mau mix pondokan dan buffet. Kemudian kita juga ada fine dining, jadi kalau misalnya mau acara yang formal banget, mau sajian per meja gitu juga kita bisa sediakan kayak gitu. Jadi semua yang kakak butuhkan bisa dikonsultasikan dulu oleh teman-teman kita nanti dengan Kak Tommy ya Kak.
2: Betul.
1: Ya. Nanti bisa free konsultasi, main aja ke Susan Spa, barangkali nanti sama Kak Tommy nanti ditraktir ya Kak ya, di Pandan Resto atau di Sky Garden.
2: Jadi bisa icip-icip dulu nih.
1: Icip-icip penuh kulit dulu ya, kayak gitu.
0: Iya. Ini tadi saya juga melirik bawa apa, brosur atau voucher itu?
1: Brosur.
0: Oh, brosur. Saya pikir kalau voucher mungkin untuk yang bertanya, enggak ya?
1: Boleh, nanti kita sediakan voucher untuk diskon spa ya. Kalau misalnya ada penanya dari Ihtus, nanti sahabat Ihtus nanti boleh banget tanya-tanya via TikTok atau misalnya di WA. Nanti kita sediakan free voucher spa kayak gitu.
0: Oh, jadi ya, ini ada nih yang bertanya tadi tentang yang mau mau apa namanya, mau tanya yang tadi untuk kalau aquatic yoga tadi.
1: Boleh.
0: Berarti nomor WA-nya ini 081 nanti ya.
1: Oke, nanti ya. Dicatat ya, Kak ya.
0: Dicatat ya. Nanti bisa di apa?
1: Saya kirimkan vouchernya nanti ya, di ya. Personal.
0: Ya, nanti bisa langsung info ke Radio Itu, Radio Itu biar langsung diinfokan ke.
1: Boleh sekali. Ya.
0: Oke. Baik, sahabat-sahabat itu yang luar biasa di pagi hari ini, silakan yang ingin bertanya akan disediakan voucher juga untuk sahabat-sahabat itu ya. Baik melalui TikTok ataupun langsung lewat radio ya. Ya, kalau ngobrol-ngobrol lagi nih ya, tentu saja dengan Sun Spidey luar biasa. Masih, saya tuh masih tetap ingin bertanya tentang di pesta pernikahan ya. Ya, kalau makanan-makanan di sana ini kan udaranya dingin ya, udaranya dingin. Untuk penyajiannya tetap masih panas atau udah dingin?
1: Oh, masih panas. Karena
0: keren, sahabat ya.
1: Jadi kalau misalnya nanti buffet pun, kita buffetnya juga nanti langsung habis dimasak, langsung diturunkan ke venue. Kemudian di venue nanti juga buffetnya ada pemanasnya sendiri. Jadi pasti nanti kalau pas acara dijamin anget-anget gitu. Kalau misalnya nanti berkenan untuk acaranya full pondokan ya, Kak ya, itu malah nanti banyak yang live cooking ya, Kak. Kayak misalnya nanti sate atau misalnya martabak kayak gitu, kebab kayak gitu-gitu juga kita semua live cooking. Jadi kalau misalnya menunya pondokan nanti bisa langsung disantap pas panas-panas gitu.
2: Gorengan juga ya, Kak ya.
0: Gitu. Sebenarnya itu menarik sekali ya, di mana kalau ke sana ya, di acara-acara di sana mungkin makan sate itu masih hangat, udara dingin. Wow, pasti akan lebih banyak. Enggak hanya 10 tusuk ya, mungkin sampai 20 tusuk.
2: Tusuk. Ya. 1000 tusuk.
0: Susah. Ya, karena dingin, ya udaranya dingin. Ronde juga pasti ada di sana ya.
1: Iya. Nanti tergantung pilihan menunya aja, nanti kakak-kakak bisa banget request mau milih menu apa aja, boleh banget. Boleh kita banget. Sediakan ratusan menu ya, Kak ya, untuk wedding. Jadi nanti aman banget kalau misalnya mau ke arah western kita juga bisa, kita tradisional juga bisa, Chinese juga bisa.
2: Jadi sesuai requestnya aja gitu. Bisa mix banget. Juga bisa banget nih.
0: Paling enak ya di mana kalau bisa memilih itu paling enak sekali ya. Jadi silakan bersama itu siapa bertanya ya, mumpung ya kalau bertanya mendapatkan voucher spa ya.
1: Yes.
0: Ya, jadi enak banget. Apalagi nih Mas Ilham yang mau diceritakan lagi nih.
1: Ini masih berapa segmen, Kak? 2, oke. Okay. Jadi nanti akan kita spill-spill juga nih. Spill-spill
2: nih,
1: untuk
2: ada pokoknya ada event-event yang
1: dekat akan, ya, Kak ya. Betul. Jadi nanti ada wedding expo juga, nanti kita akan spill-spill di segmen selanjutnya. Gitu ceritanya.
0: Oke, sahabat itu ya, sebelum kita ngobrol lagi, kita akan dengarkan satu lagu buat sahabat itu. Saya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Baik, seperti itu masih di 96.5 FM itu sahabat Anda ya, masih di program Excel Bisnis pagi hari ini. Dan saja buat sahabat-sahabat itu ya, silahkan kalau mau bertanya dan tadi bercerita tentang apa namanya di suasana di Husan Spa and Resort tadi di Bandungan ini. Rakil tadi juga bertanya kepada Mas Ilham dan juga Mbak Wain ini ya. Kata saya penasaran, outdoor tetapi kalau hujan gak kehujanan.
1: Iya,
0: ternyata betul. Ada cara-cara lain. Silakan ceritakan lagi deh Mas.
1: Ya. Ini buat sobat-sobat yang ada di radio ya. Tadi sudah di TikTok nih. Jadi di Lakana Wedding Venue itu kita emang sudah setting dari awal nih. Sudah di recreate sama Mbak Pina ya ini ceritanya. Kalau misalnya ini tuh emang kita sudah prepare untuk outdoor tapi bebas dari hujan gitu. Karena kalau di Lakana itu kita setting di area chapelnya, kita sudah sediakan lorong rahasia. Jadi kalau misalnya nanti sedang pemberkatan atau sedang akad nikah, kemudian nanti cuaca memburuk atau hujan, nanti bisa lewat lorong bawah tanah, kemudian nanti bisa tembus ke area plan B yang ada kanopinya. Jadi teman-teman atau kakak-kakak nanti bisa bebas, gak luntur sama sekali untuk makeup-makeupnya, bapak ibu besan gitu besan. Juga sudah aman semua ya kak ya.
2: Aman
1: gitu.
2: Sekali.
1: Kemudian waktu pesta nanti juga kita sudah setting untuk plan A dan plan B. Jadi plan A-nya di outdoor, nanti kita setting juga plan B-nya di indoor-nya. Jadi untuk pelaminannya juga nanti sebisa mungkin kita sediakan dua. Karena nanti kalau misalnya cuaca memburuk kemudian plan A hujan, nanti teman-teman pindah aja langsung ke plan B, tanpa mengangkat-angkat meja dan kursi. Kemudian nanti acara tetap berlangsung di area plan B ya kak ya. Tetap bisa enjoy, kemudian nanti kalau misalnya cuaca membaik, nanti bisa pindah lagi ke area plan A, karena Lakana ini area outdoornya sudah tersetting, kalau misalnya hujan itu cepat meresap. Gitu, jadi aman banget, paling setengah jam itu sudah kering lagi ya kak ya, gitu. Nah, ngomong-ngomong soal wedding ini kak, jadi kita juga lagi ada promo nih ceritanya. Nah, promonya itu apa kak?
3: Cashback up to 5 juta gitu.
0: Wow, cashback jadi up to
1: 5 juta.
0: 5 juta.
1: Jadi kalau misalnya wedding package itu kita ada beberapa ya kak ya. Ada yang start dari 30 juta aja.
3: 30 juta aja nih.
1: Sudah bisa wedding di Lakana The Royal Wedding Venue.
3: Jadi itu di venue terbaik di Susan Spa ya kak ya.
1: Jadi dari 30 juta itu masih dipotong lagi nih 5 juta. Jadi cuma 25 juta aja teman-teman. Ini bisa sampai maksimal ini sampai di tanggal 22 November. Karena nanti di tanggal 20 sampai 22 November ini juga ada Wedding Expo.
3: Nih, jadi kakak-kakak nih yang udah menemukan pasangannya dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, nanti bisa datang ke Wedding Expo di tanggal 20 sampai 22 November untuk lihat-lihat venue dan lihat-lihat apa namanya vendor-vendor yang ada di sana gitu.
1: Yes, gitu. Karena wedding package kita yang paling terjangkau ya kak, itu di 30 juta masih di diskon 5 juta, kemudian ada juga yang morning intimate wedding itu di 50 juta masih di diskon 5 juta. Kemudian
3: terus di luxury wedding kita ada wedding di 75 juta. Dan itu tadi nanti ada kepotongan 5 juta jadi 70 juta. Terus yang paling lengkap, paling best, jadi tinggal datang aja nih, enggak perlu mikir untuk vendor atau mikir apalagi. Nah, itu ada di luxury all in package. Itu ada di 225 juta.
1: Tapi diskonnya berbeda nih, Kak.
3: Iya, beda.
1: Jadi bukan diskon 5 juta lagi, tapi kita kasih langsung bombastis diskon 15 juta.
0: Nah, enak sekali ya 15 juta.
1: Tapi ingat teman-teman, jadi ini berlaku hanya sampai 22 November. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau booking kemudian DP, nanti juga teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan kupon undian yang akan diselenggarakan di Wedding Expo Lakana ini. Untuk door prize-nya juga macam-macam.
3: Macam-macam nih, ada banyak banget nih. Ada sepeda listrik, ada kulkas. Nah, jadi biasanya kan kalau pengantin baru nih pasti butuh kulkas ya, perabotan ya, untuk ngisi rumahnya nih.
1: Kemudian kalau misalnya butuh honeymoon, kita juga sediakan voucher-voucher honeymoon.
3: Jadi nanti seru sekali ini.
1: Di Wedding Expo juga kita sediakan entertain, berbagai macam entertain, ada tarian, ada DJ, ada band, ada keyboard dan lain-lain. Jadi nanti teman-teman datang aja, masuknya gratis,
3: tis nih.
1: Jadi nanti ada kulineran juga. Nanti kalau misalnya teman-teman habis pusing nih mau milih vendor, kemudian mau lapar
3: nih, bisa kulineran juga di sana. Karena kita juga ada namanya pasar apa, Kak?
1: Pasar Sentiling. Nah, di dalamnya juga nanti ada berbagai macam UMKM yang ada di Bandungan, yang tadi termasuk sate, ada sate taichan, kemudian ada bakso, ada macam-macam lah dari UMKM yang ada di Bandungan, gitu ceritanya.
0: Baik nih Kak Ilham dan Kak Wain ya. Ini waktu tinggal 5 menit lagi nih.
3: Cepat sekali
0: nih. Ya kalau gak ngobrol kerasa. Seperti ini gak kerasa ya. Iya. Mau 5 jam pun gak kerasa karena enak banget. Oke, mungkin Mas Ilham dan juga Kak Wain, silakan mungkin kalau mau apa bercerita langsung berikan tip-tip buat sahabat itu sehingga bisa diungkap lagi supaya sahabat-sahabat itu bisa teringat, oh ternyata saya butuhnya ini, silakan.
1: Jadi teman-teman, sahabat-sahabat itu sini ya, jangan lupa ini Oktober ini banyak sekali promo. Ada Oktobase yang tadinya ada diskon 50% untuk meeting, untuk gathering, kemudian untuk tebus murah room dan spa-nya. Ini kemudian juga ada paket wedding yang sekarang juga lagi promo cashback up to 5 juta. Kemudian ada wellness
3: yang terbaru package, di Susan.
1: Ada juga nanti promo-promo yang terbaru di Wedding Expo ya, Kak ya. Nanti temukan juga vendor-vendor lain yang pastinya akan memberdir promo-promo lain gitu.
3: Yang udah diimpi-impikan gitu ya, Kak ya. Jadi bisa langsung lihat nih, oh aku tuh pengen pakai ini nih. Di sana ada, jadi dicek dulu aja ya. Biar tidak kecewa nantinya.
1: Betul, karena nanti waktu Wedding Expo itu acaranya sangat meriah sekali. Kita juga menyediakan dekorasi. Jadi kita emang setting untuk lakana dan grand ballroom ini seperti nikahan asli ya, Kak ya. Karena kita juga collab dengan 3 vendor untuk dekorasinya nih. Jadi nanti dari pertama
3: dekorasi
1: masuk,
3: dekorasi ternama di Jawa Tengah ya, Kak ya.
1: Jadi nanti pertama kali masuk ini sudah di sambut sama welcome kit, kemudian di lakananya juga didekor seperti wedding. Jadi teman-teman yang mau datang ini bisa juga kayak lihat-lihat, oh nanti kayak gini, weddingnya tuh kayak gini, oh dekorasinya tuh kayak gini, vibesnya kayak gini. Jadi mantap juga kalau misalnya nanti mau booking di Susan Spa and Resort seperti itu.
0: Baik, gue sampai itu sih karena waktunya sudah di penghujung ya. Tentu saja kita akan berpamitan. Dan tentu saja sekali lagi nanti dibacakan nomor teleponnya ya, WA-nya ya Mas.
1: Boleh,
0: ya?
3: Boleh sekali.
0: Atau dibacakan dulu deh.
1: Boleh.
0: Nomor teleponnya, oke silakan.
3: Ini untuk untuk sales kita yang biasa wedding, nanti mau tanya-tanya itu ada di 0819-1971-1766.
1: Yap, dengan Kak Tommy nanti.
3: Dengan Kak Tommy nantinya.
1: Kemudian kalau tanya-tanya soal MICE atau meeting, gathering, corporate, government, nanti bisa dengan Ilham. Itu di 0819-1971-1766. Kemudian untuk social event
3: dengan Kak Wayne, nanti ada grup social event, kapel special event, terus untuk wellnessnya juga nanti ada di 0818-711-766.
1: Yes, that's right.
0: Baik, sudah dengan demikian maka berakhir pula di pagi hari ini dan kita akan berjumpa lagi di Senin depan. Dan saya Gemang Mungkas.
1: Saya Ilham.
3: Saya Wine.
0: Oke, luar biasa. Sekali lagi selamat pagi dan saya doakan semuanya sukses, semuanya sehat dan Tuhan selalu berkati. Sampai jumpa.
1: Bye.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sekarang ini cukup banyak orang tua yang bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bertahan melewati musim panas sementara anak-anak liburan sekolah, terutama para ibu tunggal yang tertantang oleh waktu ekstranya anak-anak. Saudara tidak selalu sanggup membiayai mereka pergi ke kemah yang mahal. Saudara juga tidak bisa berhenti bekerja dan tinggal di rumah. Namun ada hal tertentu yang bisa saudara lakukan yang mungkin menjadikan musim panas lebih merupakan petualangan daripada tantangan. Saran-saran kelangsungan hidup berikut ini akan membantu saudara menjaga kewarasan saudara dan bahkan mengubah musim panas dari tantangan menjadi kenangan manis bagi saudara dan anak saudara. Saran kelangsungan hidup pertama, membaca. Matikan komputer, TV. Temukan buku-buku. Oh, jadi ada perpustakaan di kota saudara? Belum pernah ke sana? Coba saja saudara ajak anak-anak ke sana. Oke, anak-anak tidak suka membaca. Bagaimana kalau saudara beri mereka insentif? Sekian rupiah untuk setiap buku. Sesuatu yang istimewa untuk setiap 10 buku. Mintalah saran kepada sang petugas perpustakaan. Namun saya akan merekomendasikan buku-buku klasik seperti Tom Sawyer, Kidnapped, Matney on the Bounty, bahkan National Geographic. Jangan-jangan saudara sendiri akan senang membacanya. Saran kelangsungan hidup kedua, menjelajah. Museum, lokasi-lokasi sejarah, bahkan lokasi-lokasi pemandangan indah seperti taman, pantai, gunung, dan ya goa, itu sangat baik. Keluarkan saja sepatu berjalan dan mulailah bergerak. Lakukanlah bersama-sama. Saran kelangsungan hidup ketiga, mencipta. Memasak, menjahit, membangun, bereksperimen. Doronglah bisnis gorengan kecil-kecilan. Musim panas adalah masa yang baik untuk mengajarkan prinsip bisnis sederhana, yaitu semakin keras kamu bekerja, semakin besar pendapatanmu. Saran kelangsungan hidup keempat, melancong. Pergilah ke tempat yang belum pernah saudara kunjungi. Anak-anak tidak suka ide itu. Bagaimana kalau mereka yang memilih tempat yang dituju? Namun, pastikan saudara sendiri sudah punya ide-ide sebelum memulai percakapan. Ambillah kalender dan buatlah rencana perjalanan Anda. Saran kelangsungan hidup kelima, belajar. Sekolah musim panas bukanlah masa pembentukan ulang. Belajar keterampilan baru atau memperbaiki kelemahan bisa memajukan anak saudara di tahun berikutnya. Lalu fokus juga pada pertumbuhan rohani. Cari tahu apa yang ditawarkan gereja saudara. Perkemahan dan seminar-seminar bisa mengubah hidup. Memang ada harganya. Namun konseling ketika anak saudara bermasalah juga ada harganya. Mungkin saudara bisa meminta uang kepada ayah saudara. Sungguh menakjubkan betapa lunak hati kakek kadang-kadang. Saran kelangsungan hidup keenam, bermain. Hidup ini lumayan serius bahkan bagi anak-anak, jadi tidak ada salahnya kalau saudara bergembira. Tetapi lakukanlah sekeluarga. Berpartisipasilah dalam suatu pertandingan bola atau lebih baik lagi, kumpulkanlah anak-anak lingkungan dan adakanlah pertandingan-pertandingan sendiri. Saran kelangsungan hidup ketujuh, bekerja. Ya, saya mengerti. Anak-anak tidak suka bekerja. Saudara pun tidak suka bekerja ketika masih anak-anak. Salahkanlah itu pada gen yang cacat dari pihak keluarga pasangan. Tetapi kebenarannya adalah bahwa bekerja itu tidak kotor. Belajar memikul tanggung jawab adalah salah satu pelajaran terpenting yang bisa dipetik anak-anak. Namun, bekerjalah bersama dia. Ajarlah dia. Perlihatkanlah kepadanya. Bersabarlah ketika ia mengacaukan segalanya, tetapi janganlah menyerah. Saran kelangsungan hidup ke-8, berjalan kaki. Luar biasanya, berjalan kaki bisa menggembirakan. Berjalan kaki juga memberi saudara waktu berduaan terlepas dari jadwal saudara dan suara TV. Berjalan kaki adalah terapi yang sangat baik. Saran kelangsungan hidup ke-9, berinvestasi pada orang lain. Sekeluarga, catlah rumah seorang janda lansia atau pasanglah atap gereja. Ulurkanlah tangan dan lakukanlah sesuatu bagi orang lain. Saran kelangsungan hidup ke-10, menyentuh Allah bersama-sama. Melewatkan waktu bersama, entah dengan berlibur atau sekedar mengambil cuti dari jadwal yang biasa, adalah saat yang baik untuk bicara, berdoa, dan menyelesaikan masalah-masalah dan situasi-situasi bersama-sama. Pelajarilah sebuah kitab dalam Alkitab, bacalah sebuah buku rohani, dan bahaslah. Luangkanlah waktu berkemah itu untuk fokus pada keindahan dari apa yang telah Allah tempa. Dan sementara saudara membangun api unggun dan mengamati bintang-bintang, dengarkanlah anak-anak saudara. Saudara bisa bertahan melewati musim panas dan menjadikannya kenangan manis. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, hari Senin 28 September 2026. Dan informasi yang pertama kami sampaikan mengenai info perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah.

Dikutip dari situs resmi BMKG melaporkan jika cuaca kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah rata-rata dominan cerah berawan, namun sebagian

Cuaca di wilayah ini sebagian besar cerah berawan dengan suhu 25 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan 53 sampai 81%. Angin bertiup dari timur laut menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 14 km per jam. Bergeser di wilayah di sekitar Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah sepanjang hari. Dengan suhu diperkirakan antara 20 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 51 hingga 99%. Adapun angin bertiup dominan dari timur laut ke utara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 6 km per jam. Sementara itu wilayah Pantura Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca diperkirakan dominan cerah berawan. Suhu udara di kawasan ini berada pada rentang 22 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan 44 hingga 94%. Adapun angin bertiup dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 14 km per jam. Suhu untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas. Cuaca diperkirakan sebagian cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan 54 sampai 98% serta angin dominan bertiup dari barat menuju barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 14 km per jam.

Sementara itu kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini, 28 September 2026 dari BCA, dolar Amerika, beli Rp17.925, jual Rp17.945. Dolar Singapura beli Rp14.010 dan jual Rp14.049. Euro Eropa beli Rp20.396 dan jual Rp20.456. Dolar Australia beli Rp12.568 dan jual Rp12.618. Dolar Kanada beli Rp12.655 dan jual Rp12.687. Pound Sterling Inggris beli Rp23.714 dan jual Rp23.788. Dolar Hong Kong beli Rp2.284 dan jual Rp2.288. Yen Jepang beli Rp113.58 dan jual Rp113.91. Riyal Saudi beli Rp4.773 dan jual Rp4.780. Yuan China beli Rp2.661 dan jual Rp2.678.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yuk ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Untuk Anda para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran

terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo, digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Masih dari suaramerdeka.com, kami sampaikan dari Cilacap. 11 penumpang dan ABK KMN Maju Setia 17 selamat. Operasi SAR di Karangbolong ditutup. Perjalanan KMN Maju Setia 17 di perairan Karangbolong Cilacap berakhir dengan proses evakuasi setelah kapal mengalami mati mesin dan kandas. Dikutip dari Banyumas, suaramerdeka.com, sebanyak 11 orang yang berada dalam kapal berhasil diselamatkan seluruhnya oleh tim SAR gabungan. Kepala Kantor SAR Cilacap Wahyu Tri Agung mengatakan seluruh person on board atau POB telah dievakuasi dalam kondisi selamat pada Minggu 27 September 2026. Peristiwa tersebut diketahui sejak Sabtu 26 September malam setelah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Cilacap melaporkan adanya kapal nelayan yang mengalami masalah di tengah laut. Kapal berukuran 58 CT itu dilaporkan mengalami mati mesin di sekitar perairan Pantai Karangbolong. Setelah menerima laporan, tim Rescue SAR Cilacap bergerak dari Pelabuhan Seleko menggunakan RIB 05. Petugas tiba di sekitar lokasi pada pukul 23.00 WIB dan mendapati KMN Maju Setia 17 sudah dalam kondisi kandas. Tim SAR gabungan kemudian mengamankan area sekitar kapal sembari menunggu proses penanganan. Sebuah kapal nelayan turut membantu menarik KMN Maju Setia 17 menuju lokasi yang lebih aman. Proses evakuasi seluruh POB akhirnya dapat diselesaikan pada Minggu 27 September sekitar pukul 02.30 WIB. 9 orang berhasil dievakuasi lebih dahulu, sedangkan nakoda dan seorang ABK menjadi 2 orang terakhir yang dibawa menuju Pelabuhan Seleko. Seluruhnya ada 11 orang yang berada di dalam kapal kemudian dipastikan selamat.

Informasi selanjutnya, Bansos September 2026 PKH, BPNT hingga beras masih disalurkan, cek status dengan NIK. Penyaluran bantuan sosial pemerintah masih berlangsung hingga akhir September 2026. Sejumlah bantuan yang masuk dalam periode penyaluran tahap 3 meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, BPNT, atau program Sembako serta bantuan pangan berupa beras. Kementerian Sosial menyebut penyaluran PKH dan BPNT terhadap 3 mencakup alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Realisasi penyaluran kedua program tersebut telah mencapai lebih dari 80% dari total kuota nasional, sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Namun waktu pencairan tidak selalu sama bagi setiap penerima karena penyaluran dilakukan secara bertahap. Proses pemutakhiran data dan verifikasi penerima menjadi salah satu bagian yang mempengaruhi penyaluran bantuan. Selain PKH dan BPNT, pemerintah juga mempercepat distribusi bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

0: Informasi selanjutnya kami sampaikan dari Kendal. Pesta panen Purwosari kembalikan tradisi loning gabah jadi pengganti uang di Pasar Gili. Di tengah transaksi yang umumnya menggunakan uang, warga desa Purwosari Kecamatan Patebon, Kendal kembali menghadirkan cara lama dalam berbelanja. Dikutip dari kendal.suaramerdeka.com melalui Pesta Panen Pasar Gili 2026, gabah digunakan sebagai alat tukar untuk mendapatkan makanan, sayuran, bumbu dapur, dan berbagai kebutuhan lainnya. Tradisi tersebut dikenal masyarakat setempat dengan sebutan loning atau irup. Peserta panen Pasar Gili digelar setelah pesta panen Pasar Gili digelar setelah panen raya sekitar September sebagai bentuk syukur atas hasil pertanian warga. Pada Minggu 27 September 2026, tradisi itu kembali diterapkan dalam kegiatan Pasar Gili di Desa Purwosari. Pengunjung yang ingin membeli dagangan tidak perlu membawa uang untuk bertransaksi. Mereka cukup membawa gabah yang sebelumnya telah dikemas berdasarkan nilai tertentu. Ketua Panitia Pesta Panen sekaligus Sekretaris Desa Purwosari Ani Isma Farida mengatakan loning atau irup menggambarkan cara masyarakat dahulu memenuhi kebutuhan melalui pertukaran hasil bumi. Menurutnya warga dari luar desa dahulu datang bawa sayuran atau kebutuhan lain untuk kemudian ditukar dengan gabah milik masyarakat Purwosari. Ia menjelaskan tradisi tersebut memiliki kaitan erat dengan kehidupan masyarakat sebagian besar bergantung pada sektor pertanian. Gabah tidak hanya menjadi hasil panen tapi juga menjadi sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhan sehari-hari. Informasi yang terakhir mengenai update terbaru harga emas Pegadaian Senin 28 September 2026 rata-rata stabil tanpa pergerakan. Dan data terbaru yang dikutip dari laman resmi Pegadaian hari ini, untuk jenis harga emas antam di Pegadaian ukuran 1 gram kini dibanderol pada harga Rp2.653.000, masih sama dari harga perdagangan sebelumnya. Adapun harga emas UBS 24 karat ukuran 1 gram ada di angka Rp2.573.000 per gram, stabil dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Sementara harga emas Pegadaian jenis galeri 24 untuk ukuran 1 gram dipatok pada angka Rp2.549.000, stagnan dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Patokan penetapan harga emas adalah perkembangan pasar sehingga nilainya serta dinamis serta berubah-ubah. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
1: Aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur. Keluargaku berantakan. Anakku jadi terlantar. Masa depanku suram. Narkoba.
2: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Pagi menjelang siang sahabat Iktus, dan coba kita di acara Happy Family untuk kesempatan awal pekan ini hari Senin ya, akan menemani sahabat Iktus selama kurang lebih 1 jam ke depan sambil Anda tetap bisa melakukan aktivitas Anda masing-masing. Di awal perjumpaan kita, kami akan hadirkan beberapa lagu pujian di antaranya milik dari NDC Bukti Kasihmu mengawali perjumpaan kita sebelum nanti kami akan berbagi info seputar keluarga.
1: Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu yang telah terlebih dahulu mengasihi.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08, atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, kali ini kembali saya akan berbagi info seputar perkembangan anak usia 18 tahun yang ditinjau oleh Dr. Damar Upahita dari hellosehat.com. Sahabat, usia 18 tahun itu merupakan tahap perkembangan remaja yang masuk dalam kategori late ya. Ada beberapa aspek di dalam kehidupan anak remaja yang akan cukup berubah. Maka dari itu mereka akan mencoba mencari tahu hal-hal apa saja yang perlu dilakukan. Bagi orang tua, pahami perkembangan anak usia 18 tahun yang tentunya ini bisa membantu kita dalam mendampingi mereka. Berbagai tahapan perkembangan anak usia 18 tahun bukan sekedar angka yang bertambah, tentunya ada perubahan yang cukup signifikan pada remaja di usia 18 tahun. Apalagi jika sahabat membandingkan dengan remaja di kategori early seperti perkembangan anak usia 12 tahun. Sudah disebutkan sedikit tadi bahwa anak usia 18 tahun, remaja usia 18 tahun ini merupakan anak sudah masuk ke dalam kategori late atau akhir dalam perkembangan remaja. Nah, maka bisa dikatakan bahwa di usia ini ia sudah mencapai puncak dari masa puber. Walaupun produksi hormon di dalam tubuh anak sudah tergolong stabil, area otak masih mengalami perkembangan untuk hal tertentu. Nah, ini ada beberapa tahap perkembangan anak di usia 18 tahun dalam berbagai aspek. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Pada perkembangan fisik anak 18 tahun, remaja laki-laki dan perempuan sudah tergolong matang. Ini termasuk untuk tinggi badan yang seharusnya sudah mencapai puncaknya. Namun tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor lain yang membuat remaja laki-laki atau perempuan masih akan terus tumbuh. Walaupun pertumbuhan tidak terlalu signifikan, ini bisa terjadi karena faktor keturunan dari keluarga. Nah, ini beberapa perkembangan fisik yang umumnya terjadi.

Pertumbuhan seperti tinggi badan secara sudah mencapai puncak. Rambut halus di area wajah akan terus tumbuh ya, berat badan akan terus bertambah dan menyesuaikan dengan gaya hidup. Nah, di usia ini tidak ada perkembangan fisik yang cukup menonjol karena sudah tinggal fase penyempurnaan pertumbuhan. Namun di usia ini berat badan yang semakin bertambah kerap menjadi masalah bagi sebagian remaja perempuan ataupun laki-laki. Beberapa area tubuh yang menjadi masalah karena menumpuknya lemak adalah lengan, perut, dan juga paha. Nah, di fase ini penting bagi orang tua untuk memberitahu anak bagaimana cara mendapatkan tubuh ideal dengan cara yang sehat. Jangan sampai anak melakukan berbagai cara tidak sehat sampai mengakibatkan penggunaan gangguan citra tubuh hingga gangguan makan pada remaja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perkembangan kognitif. Bagaimana dengan perkembangan kognitif atau cara berpikir anak di usia 18 tahun? Di usia ini ada kemungkinan sahabat bisa melihat pola pikir remaja sudah seperti orang dewasa walaupun otak masih terus berkembang. Ada kalanya ada anak sudah mampu untuk memahami konflik dan masalah yang cukup kompleks. Ditambah ia pun sudah memikirkan akan seperti apa masa depannya nanti. Nah, hal ini karena anak sudah berada di fase jenjang akhir sekolah dan akan mulai masuk ke perguruan tinggi. Beberapa perkembangan kognitif pada anak usia 18 tahun adalah 1. Melihat masalah dengan berbagai kemungkinan.

membedakan mana yang benar dan salah, ya, mempertimbangkan beberapa pilihan yang ada. Bisa juga dia mulai meningkat nih rasa simpati dan empati, dan merupakan masa-masa anak berpikiran idealis seperti itu, ya. Nanti kita akan bagikan kembali untuk perkembangan anak remaja usia 18 tahun, ya. Kita akan break sebentar, kita simak lagu Ingat Kasihnya dari Simponi Worship.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Ya, masih di Happy Family, bagaimana perkembangan remaja usia 18 tahun tadi ya, bahwa ada beberapa fase yang sudah mulai berhenti seperti tinggi badan mungkin sudah tidak tumbuh lagi, tapi ada juga beberapa karena faktor keturunan masih tumbuh gitu, tinggi gitu ya, walaupun tidak signifikan. Kemudian perkembangan kognitifnya tadi, bagaimana anak mulai bisa berpikir lebih dewasa, otak pun punya pemikiran lebih dewasa. Kemudian juga ada kalanya anak sudah mampu untuk memahami konflik dan masalah yang cukup kompleks. Ditambah ia pun sudah memikirkan akan seperti apa masa depannya nanti. Dan seperti yang sudah kita infokan, ada beberapa perkembangan kognitif di usia remaja usia 18 tahun ya, bagaimana mereka melihat masalah dari berbagai kemungkinan. Dia juga semakin bisa membedakan mana yang benar dan salah. Dia juga bisa mempertimbangkan beberapa pilihan yang ada dan lain sebagainya. Nah, sahabat Iktus, perkembangan kognitif menjadi proses yang cukup bertahap pada perkembangan remaja, dari hanya melihat masalah dari sudut pandang hingga melihat dari berbagai perspektif. Nah, bagi remaja yang sudah mulai memikirkan keinginan dan tujuannya di masa depan, ada kalanya ia mempertahankan idealisme. Maka dari itu,

Lingkungan di sekitar tidak hanya dapat mempengaruhi pikiran tapi juga perkembangan psikologis remaja 18 tahun. Ketika berada di dalam lingkungan yang tepat, maka ia bisa membangun support system yang sejalan dengannya. Ditambah ada perasaan bangga dari apa yang sudah dicapai olehnya. Sebagai contoh, ketika ia berhasil masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Apabila berdiskusi dengan orang yang tepat, ia juga akan memikirkan secara matang masukan yang bermanfaat untuknya. Beberapa perkembangan psikologis remaja usia 18 tahun adalah masih agak sulit ya mengendalikan keinginan karena belum matang secara emosional. Membutuhkan pendapat orang lain sebagai petunjuk, hubungan dengan lawan jenis semakin intim, membuka diri untuk memperluas pertemanan. Kemudian untuk perkembangan emosional sekarang, ya secara umum remaja perempuan maupun mempunyai sisi emosional yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laki-laki. Terkadang hal ini pula yang membuat ia jadi sulit menentukan apa yang diinginkan, apalagi kalau ia juga ingin mengikuti apa yang teman dekatnya lakukan. Sebagai orang tua, coba untuk memberikan masukan agar ia bisa mengontrol diri dan berpikir secara logis apa yang dia inginkan untuk masa depannya. Pada perkembangan anak usia 18 tahun ini pula, ia merasakan ada sedikit kebebasan dalam mendalami dunia barunya. Ada kebahagiaan sekaligus ketakutan di fase ini sehingga ia masih membutuhkan kendali dari orang tua agar tidak keluar dari jalur. Kemudian untuk perkembangan sosial, ini merupakan hal yang wajar apabila kita sebagai orang tua itu merasa khawatir ketika anak sudah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Sebelum melarangnya, ada kemungkinan ia akan bertanya apa yang menjadi dasar hal tersebut. Nah, sebagai orang tua, coba untuk memaparkan kekhawatiran kita kepada anak. Berikan pengertian serta pemahaman mengenai pendidikan seks sedini mungkin. Misalnya ketika anak masih berada di usia 12 tahun atau perkembangan anak usia 15 tahun. Tidak ada salahnya untuk memberikan batasan yang harus dijaga olehnya ketika mempunyai hubungan dengan lawan jenis. Lalu, bagaimana hubungan anak dengan teman terdekatnya? Nah, hubungan persahabatan tergolong cukup stabil karena terjalin dengan erat. Berbeda dengan teman yang dikenal di lingkungan baru, ia akan lebih menyeleksi dan melihat apakah sifatnya akan cocok begitu ya. Kemudian untuk perkembangan bahasa, nah tidak berbeda jauh dengan perkembangan anak usia 17 tahun. Di usia ini remaja pun sudah bisa menyesuaikan diri dalam konteks berbicara dengan orang lain. Sebagai contoh, menyesuaikan cara berbicara dengan teman sebaya, teman terdekat, keluarga, juga orang yang lebih tua. Apabila anak juga aktif dalam memperhatikan kehidupan di media sosial, ada kemungkinan ia mengikuti tren bahasa kekinian ya. Walaupun tidak secara langsung mengucapkannya, ia mencari tahu istilah apa saja sih yang digunakan oleh banyak orang gitu. Nah, ini tips untuk membantu perkembangan anak usia 18 tahun yang tentunya bisa bermanfaat buat kita. Menjadi lebih mandiri adalah hal yang akan dilakukan oleh remaja usia 18 tahun. Namun ada kalanya ia pun masih membutuhkan dukungan dari orang tua walaupun seringkali tidak mau memperlihatkan hal itu. Apalagi ketika ia sedang mengalami beberapa masalah dan butuh nasihat yang biasanya tidak mau didengar. Membangun komunikasi merupakan hal pertama yang bisa kita lakukan untuk menjaga hubungan dengan remaja kita. Tidak hanya itu, keterbukaan akan komunikasi juga merupakan salah satu pencegahan terjadinya depresi pada remaja. Nah, ini ada beberapa hal lain yang bisa sahabat lakukan untuk membantu perkembangan anak usia 18 tahun. Yang pertama, mendengarkan apa yang diinginkan anak. Sudah kita infokan tadi sebelumnya bahwa pada perkembangan usia anak 18 tahun, ia sudah mulai memikirkan apa yang diinginkannya. Baik untuk keinginan melanjutkan ke perguruan tinggi mana serta jurusan yang ia gemari. Ada kalanya orang tua ingin anaknya mendapatkan yang terbaik. Akan tetapi jangan lupa untuk mencari tahu apakah keinginan kita itu sama dengan keinginan anak kita atau tidak. Nah, setelah mendengarkan apa yang ia inginkan, ajaklah anak untuk berdiskusi sehingga juga merasa dapat memilih jalan hidupnya. Lalu memberikan dukungan untuk peluang baru. Walaupun tekanan dari hubungan sosial sudah mulai berkurang nih, ada kalanya remaja membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal pencapaian orang lain dengan dirinya tentunya berbeda. Ingatkan anak bahwa ia tidak perlu mengikuti orang lain dan fokus pada apa yang menjadi tujuannya. Apabila ia akan mencoba hal yang belum pernah dilakukan dalam keluarga, ya cari solusi bersama dan berikan dukungan untuk menambah keyakinannya. Sebagai contoh, dalam keluarga kita profesinya pengacara nih, sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, namun anak mempunyai bakat dan ingin sekolah desain misalnya.

Jangan langsung marah dan tidak setuju. Cari tahu apakah itu merupakan hal yang benar atau benar passionnya. Lalu, perhatikan perubahan perilaku. Tahukah sahabat apabila depresi menjadi salah satu penyebab utama masalah kesehatan di kalangan remaja? Tanpa disadari, perubahan yang diperlihatkan remaja itu juga bisa membuat ia mengalami masalah kesehatan mental. Nah, hal ini dimulai ketika ia mempunyai krisis kepercayaan diri, tidak mau berinteraksi dengan teman, mempunyai masalah, hingga mengalami gangguan tidur. Selalu ingatkan anak bahwa sahabat akan selalu ada untuknya dan akan membantu mencari jalan keluar ketika ada masalah. Untuk lebih jelasnya, pantau tahap perkembangan remaja di sini. Nah, sahabat, sebagai kesimpulan nih bahwa remaja usia 18 tahun itu memasuki fase akhir masa pubertas. Dengan pertumbuhan fisik stabil, relatif stabil, yaitu tinggi badan hampir maksimum dan berat badan serta rambut halus tetap berkembang. Pada perkembangan kognitif, anak makin terlihat dewasa dengan mampu berpikir abstrak, mempertimbangkan berbagai pilihan, dan mengembangkan empati sambil mulai menata masa depan seperti pilihan jurusan atau karirnya. Nah, di sisi psikologis dan emosional, ia semakin mandiri meski masih butuh dukungan kita dari orang tua, terutama dalam pengendalian emosi dan hubungan romantis serta keterbukaan komunikasi menjadi kunci utama. Semoga bermanfaat untuk kita yang memiliki remaja usia 18 tahun. Kita akan simak kembali lagu berikut ini, gak pukul 11.30.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: kalkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Lagu ini menutup perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Inilah acara selanjutnya Firman untuk Anda bersama Pendeta Adelsin Psikososial.
1: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Selamat siang sahabat yang saya kasih dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saat siang hari ini kita diperjumpakan kembali dalam Tuhan melalui siaran firman Tuhan dalam channel Radio Itus. Dan tidaklah pernah kebetulan kalau kita diperjumpakan, sebab firman pada saat siang hari ini adalah firman yang sedang kami hidupi. Dan saya punya kerinduan besar menyapa sahabat semuanya, supaya sahabat pun juga mengalami hal yang sama. Satu tema perbincangan yaitu bersukacitalah senantiasa. Nah, nats firman Tuhan dilandasi dari Filipi 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Mari sahabat, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, hari ini kami akan memperbincangkan satu kebenaran firman Tuhan tentang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kami mengucap syukur, tidaklah pernah kebetulan kalau firman Tuhan hari ini disampaikan kepada sahabat. Sebab engkau tahu persis apa yang sedang menjadi pergumulan di antara kami semuanya, termasuk yang menjadi pergumulan sahabat. Dan ketika kami bersukacita, kami melihat ada banyak hal baik di balik semua kesukaran, di balik semua kesusahan, di balik semua beban, di balik semua perasaan yang menyedihkan, yaitu ada kasih anugerah Tuhan, ada berkat, ada pertolongan, ada pembelaan, sehingga layak kami boleh berkata bersukacita dalam Tuhan. Roh Kudus tuntunan, tolong perbincangan kami sehingga firman Tuhan hari ini menjadi berkat, menjadi jawaban buat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin, amin.

Sahabat, Filipi 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Merupakan salah satu dari bagian pernyataan isi hati Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat ini ditulis di dalam penjara dalam keadaan yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk Rasul Paulus bersukacita. Siapa orang yang ada dalam penjara dia bisa tetap bersukacita? Tapi buktinya ada seseorang yang sanggup yang bernama Rasul Paulus. Dan dia sedang menyampaikan bahwa sukacita yang dia miliki adalah sebuah keputusan. Bukan sekedar perasaan. Bukan tergantung kepada situasi dan kondisi. Bukan terikat kepada keadaan dan lingkungan. Tapi satu keputusan. Orang biasanya berkata, orang susahlah yang layak dihibur. Orang sedihlah yang layak disukacitakan. Orang yang lemah yang itulah yang patut dikuatkan. Namun ini terbalik. Rasul Paulus yang dalam kondisi seperti itu, dia sanggup memberikan semangat dan sukacita kepada jemaat di Filipi. Dan kita pun tahu sekilas situasi jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi ada jemaat yang menjadi cikal bakal kekristenan mula-mula di Eropa. Mereka bukan jemaat kumpulan yang banyak, namun kumpulan kecil yang sebagian besar terdiri daripada para wanita. Mereka tidak ibadah di sinagoga-sinagoga ataupun istilahnya gereja sekarang. Tapi mereka beribadah di pinggir-pinggir sungai. Mereka kumpul bersama. Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka belajar mengenal pribadi Yesus, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan ternyata dalam situasi demikian pun, jemaat di Filipi bisa menikmati kasih anugerah Tuhan dan mereka bergembira. Nah, perhatikan baik-baik. Dan Filipi 4 ayat 4, kata bersukacitalah ini mempergunakan kata kairo. Kairo itu artinya lebih daripada sekedar senang. Berarti menjadi satu keputusan. Penggunaannya biasanya mempergunakan kata imperatif aktif. Artinya merupakan kata perintah. Bukan kata yang menunjukkan satu keadaan sikap hati. Namun perintah. Berarti tidak tergantung pada situasi, keadaan, dan kondisi. Nah, mari kita relevansikan apa yang menjadi pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Pernyataan bersuka citalah merupakan pernyataan Rasul Paulus yang membuat setiap pikiran orang percaya. Ketika dia harus diperhadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang pelik, situasi yang susah, situasi yang sedih. Keputusan untuk bersuka cita adalah keputusan yang terbaik untuk menang atas situasi-situasi tersebut. Karena apa, sahabat? Dengan orang bersukacita, dia memiliki pikiran yang positif. Ini bukan sekedar pelajaran positif thinking, sama seperti yang diajarkan oleh Norman Vincent Peale beberapa dasawarsa yang lalu tentang kuasa daripada positif thinking. Tapi memang inilah pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat untuk apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau ingat kisah Yesus khotbah di bukit, Yesus berkata, berbahagialah kamu, berulang-ulang kali diulang-ulang. Dalam situasi ketika engkau miskin, ketika engkau dianiaya, ketika engkau mengalami banyak hal yang membuat kamu gentar, tapi Yesus mengingatkan, berbahagialah. Dan ketika Yesus selalu berjumpa dengan murid-muridnya pasca kebangkitan, Yesus selalu mengingatkan kepada mereka, salam sejahtera buat kalian semuanya. Sehingga mereka bersuka cita setiap kali Yesus hadir di tengah-tengahnya. Dan kalau kita belajar tentang kisah Yesus berdasarkan timeline-nya, maka kita selalu melihat setiap orang, siapapun mereka, pasti bersukacita sebab mereka selalu melihat ada sumber sukacita yang sesungguhnya yaitu Yesus. Perhatikan Filipi 4 ayat 4 mengingatkan bersukacitalah. Kebenaran yang pertama kita diingatkan dalam situasi apapun, kondisi apapun. Lakukan saja apa yang dikatakan Tuhan. Perhatikan baik-baik sahabat. Bukankah hal ini juga menjadi hal yang menggentarkan ketika kita diperhadapkan dengan situasi saat sekarang ini?
Di mana-mana terdengar kabar perang. Di mana-mana terdengar deru kegentaran. Di mana-mana kita mendengar bencana alam. Di mana-mana kita mendengar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tindakan kejahatan. Orang menjadi ciut, orang menjadi tawar, orang menjadi gentar. Orang berkata susah, susah, susah, susah. Tapi kata firman Tuhan, bersuka citalah. Artinya apapun yang engkau hadapi, bersuka citalah. Dan sampai kapan orang itu bersuka cita? Alkitab berkata, senantiasa. Artinya, tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun itu, dimanapun itu. Perhatikan baik-baik sahabat. Memang kalau kita melihat firman Tuhan, maka kita akan dibuat terkagum ketika kita membaca kitab Filipi secara keseluruhan. Sehingga teks terakhir dari bagian ini dikatakan, ketika engkau bersuka cita, engkau akan sanggup untuk apa? Untuk memikirkan yang benar, untuk berkata-kata yang benar, untuk merenungkan perenungan yang benar, untuk hidup-hidup yang benar, untuk melakukan segala sesuatu yang benar. Dan ketika seseorang melakukan, mengerjakan, memikirkan, hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan dia terhadap situasi apapun yang menggentarkan. Hal yang kedua, firman Tuhan mengingatkan bersukacitalah senantiasa. Di mana? Hal yang kedua kita diingatkan bersukacita di dalam Tuhan. Perhatikan baik-baik sahabat. Ketika firman Tuhan mengingatkan bersukacita dalam Tuhan, kita sedang dibawa untuk kita tahu bahwa jawaban itu tersedia di dalam Tuhan. Penghiburan itu tersedia di dalam Tuhan. Sukacita yang sesungguhnya itu tersedia dalam Tuhan. Dari perjanjian baru kita bisa melihat kisah-kisah Yesus dalam Injil. Bagaimana setiap kali Yesus hadir pasti ada sukacita di dalamnya. Bagaimana ketika Yesus hadir pasti ada selalu ada jawaban di dalamnya. Bagaimana ketika Yesus selalu hadir di dalamnya pasti ada penghiburan. Perhatikan ketika Yesus ada di Kana, orang gentar yang empunya pesta ketakutan. Mereka gentar karena mereka akan dipermalukan. Tetapi ketika Yesus hadir, Yesus sanggup untuk mengubah air menjadi anggur. Sahabat ingat ketika Yesus dalam perjalanan ke Nain. Yesus jumpai satu keluarga yang bersusah oleh karena kematian anaknya. Dan Yesus menghampirinya. Yesus membangkitkan anak ini. Mengubahkan situasi keluarga yang bersusah dengan sukacita. Oleh karena mereka kembali lagi berjumpa dengan putra kesayangannya. Ketika Maria dan Martha, mereka datang kepada Yesus dan berkata, Guru, orang yang engkau kasihi sudah mati. Pasti itu membuat engkau sedih. Tapi kenyataannya, Alkitab mengatakan dengan jelas, dengan sengaja Yesus tinggal beberapa saat. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan benar, Yesus berkata kepada Lazarus yang sudah berada di dalam kubur, bangunlah Lazarus. Orang bertanya-tanya bagaimana mungkin Yesus berkata bangun. Karena kenyataannya Lazarus mati. Tapi ketika benar apa kata Yesus? Lazarus bangun. Lazarus bangkit. Nama Tuhan dipermuliakan. Semua orang bersuka cita. Ingatkah sahabat ketika Yesus berada bersama dengan para murid-muridnya. Ketika mereka ketakutan. Ketika mereka tidak mendapatkan makanan. Ketika mereka ditimbus oleh badai topan. Ketika mereka harus diperhadapkan dengan berbagai macam hal yang menggentarkan. Setiap kali Yesus hadir, Yesus memberikan penghiburan dan sukacita. Hari ini, apapun yang sedang ada di hadapan sahabat, Yesus pun hadir di hadapan sahabat. Oleh sebab itu tidak ada alasan buat sahabat dan saya. Kita berkata, berat, benar berat. Tapi ingatkah sahabat ketika Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu. Marilah kepadaku yang berbeban berat. Aku ada bersama dengan engkau. Pikulahku bersama-sama denganku. Sehingga engkau pun mendapatkan bebanmu menjadi ringan. Kita tidak sendirian. Kita punya Yesus yang selalu ada bersama dengan kita.
Yesus yang selalu berkata, bersuka citalah. Perhatikan baik-baik sahabat. Bersuka cita dalam Tuhan. Mengapa hal ini penting? Ketika kita membandingkan sukacita di dalam dunia. Orang bersuka cita dalam dunia. Mungkin dia menyandarkan harta benda. Benar ketika dia punya harta benda. Tapi sekali waktu harta bendanya lenyap. Bukankah banyak juga membuat orang menjadi hancur. Menjadi kecewa. Menjadi putus asa. Ketika orang merasa sehat. Namun ketika dia mengalami hari ini sakit dan lemah. Perhatikan. Orang bisa pengen menyerah. Orang bisa pengen segera mengakhiri waktu kehidupannya. Ketika mungkin kenyataan yang diperhadapkan persoalan tidak kunjung selesai. Malah seolah-olah bertambah banyak. Semakin pelik. Orang ingin angkat tangan. Orang ingin mundur. Orang pengen lari. Tapi perhatikan selama ada Yesus di dalamnya. Setiap orang disanggupkan melihat kasih anugerah Tuhan. Melihat kebesaran Tuhan. Mungkin kita berkata imanku sebesar biji sesawi. Tapi Yesus ingatkan, walaupun imanmu sebesar biji sesawi. Engkau berkata kepada gunung terpantunlah. Maka gunung itu pun terpantunlah. Perhatikan baik-baik sahabat. Firman Tuhan ini sangat relevan di hari-hari ini. Sebab kita tahu persis kemana lagi kita akan mendapatkan jawaban. Beberapa hari yang lalu, istri saya menyanyikan satu lagu pop. Yang nyanyi itu, kalau gak salah, grup Ungu. Yang nyanyi Pasha Ungu. Lagunya seperti ini, sahabat. Mungkin ada di antara sahabat juga tahu. Tidakkah kau merasa hatimu hampa? Tidakkah kau merasa hatimu kosong? Sekali waktu ketika saya dan istri diskusi tentang hal itu. Mengapa orang seringkali merasa hampa dan kosong? Karena dia menyandarkan hidupnya pada situasi dan keadaan. Ketika dia punya, ketika dia ada, ketika dia berkuasa, ketika dia memiliki. Tapi Rasul Paulus ingatkan, sukacita yang sejati. Sukacita yang punya kualitas yang tinggi. Yang tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan. Sukacita yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, sahabat, hari ini buat sahabat, ketika engkau hari ini harus berjuang keras dengan kehidupanmu, pekerjaanmu, tetaplah bersukacita sehingga engkau bekerja dengan penuh harapan. Dan pasti ketika engkau bekerja, engkau akan mendapatkan hasil yang daripada Tuhan. Ketika mungkin hari ini sahabat sedang terbaring sakit. Bahkan sahabat sudah mengetahui sakit penyakit sahabat. Mungkin engkau pun gentar di dalamnya. Ingat, Yesus pun sanggup membangkitkan orang mati. Yesus sanggup mentahirkan orang kusta. Yesus sanggup mencelikkan mata orang buta. Ketika sahabat hari ini sedang diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Taruh. Waktu hidup sahabat dalam Tuhan. Engkau disanggupkan. Supaya engkau punya kesempatan. Melihat kemuliaan Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara sahabat putus asa. Pengen menyerah. Pengen mundur. Sudah tidak ada harapan lagi. Benar. Engkau memandang ke depan. Jalan buntu. Engkau memandang ke kanan, ke kiri. Tidak ada jalan keluar. Engkau berbalik ke belakang. Engkau akan semakin hancur. Tapi ketika engkau angkat tangan, pandang ke atas, lipat tanganmu. Ketika engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Wow, luar biasa. Bersukacitalah dalam Tuhan. Hal yang ketiga, Alkitab mengingatkan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Repetisi bersukacita. Mengapa ini sampai dua kali diulang dalam satu ayat saja? Sukacitalah sampai dua kali. Berarti ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang harus saya dan sahabat perhatikan dengan baik. Jangan abaikan. Jangan lupakan. Karena apa? Perjalanan ini tidak sesaat. Kita tahu persis kita seolah-olah diperhadapkan dengan samudra raya. Kita mungkin perahu kita perahu yang kecil. Namun selama layar itu berkembang. Dan Yesus hadir menjadi sang jurumudi.
kita akan disanggupkan melewati setiap gelombang yang ada di hadapan kita. Kita akan disanggupkan untuk menghadapi badai yang menghantam perahu kita. Kita akan disanggupkan untuk sampai kepada tujuan yang ada di hadapan kita. Perhatikan sahabat, seperti apa yang menjadi tujuan sahabat. Yesus sanggup memberi jawab buat engkau. Mengulang, perhatikan, orang pintar belajar daripada kesalahan dirinya sendiri. Tapi orang bijaksana belajar dari pengalaman orang lain tanpa ia harus mengalami sendiri. Perhatikan sahabat, presentasi orang pintar, kalau kita lihat perhatikan, kadangkala tidak seberhasil orang yang tekun, orang yang mau belajar mengulang-ulang. Orang yang mau belajar mengulang-ulang, pertama dia semakin expert, dia semakin ahli, dia akan semakin terampil, dia akan semakin peka, dia akan semakin jeli, dia bahkan sekalipun dia tidak mempergunakan panduan, dia akan tahu persis memberikan jawaban di luar kepala. Itu orang yang mengulang-ulang. Yang diulang apa? Apa kata firman Tuhan hari ini? Tentang bersukacitalah. Hari esok Tuhan berkata, ada kesusahannya sendiri. Benar? Kadang kita selalu berharap lancar, sukses, jaya terus. Tapi kenyataannya, kadang kita diperhadapkan dengan persoalan silih berganti. Namun perhatikan sahabat, bersukacitalah sehingga kita sanggup untuk menaklukkan setiap situasi keadaan. Sebab kita tahu persis Tuhan ada bersama dengan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat sahabat. Ada banyak kesaksian yang pasti akan kita alami di hari ini, pekan ini. Bahwa ketika kita bersuka cita, kita tahu persis kita bersuka cita senantiasa karena itu perintah Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Tuhan dan kita selalu bersuka cita sebab tidak ada pilihan lain. Mengulang, mengulang, mengulang. Tuhan Yesus memberkati sahabat. Kiranya firman Tuhan menjadi penghiburan, jawaban buat sahabat. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mengucap syukur. Yang percaya kita katakan sama-sama. Amin.

Mari sahabat kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini firman-Mu sudah selesai ditaburkan. Dan kiranya firman Tuhan menjadi jawaban dan penghiburan buat sahabat. Tidak ada satu sahabat pun yang hari ini kecewa oleh sebab mereka mau dibawa untuk memiliki pengalaman bersukacita senantiasa, bersukacita di dalam Tuhan, dan bersukacita menjadi satu gaya hidup, menjadi habit, menjadi watak yang membuat sahabat berkemenangan, sanggup melewati hari-hari pergumulan sahabat. Tuhan memberkati Radio Ictus yang juga menjadi radio yang selalu membawa sukacita untuk para pendengar sejauh mana pun mereka boleh berada. Baik mereka yang hari ini tune secara langsung gelombang Radio Ictus maupun yang secara streaming tune channel Radio Ictus. Terima kasih, Tuhan memberkati kru, Tuhan memberkati host, Tuhan memberkati manajemen, Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat. Sampai berjumpa lagi.

96.5 FM itu sahabat Anda yang kami panjaluaskan dari Jalan Mugasa 4 nomor 9 di Kota Semarang. Halo, selamat siang sahabat-sahabat Iktus. Bagaimana dengan aktivitas Anda hari ini? Pekerjaan Anda semoga semua dilancarkan, usahanya juga lancar begitu ya. Dan saatnya kami akan temani sahabat untuk istirahat sejenak setelah dari pagi beraktivitas. Sedangkan lagu-lagu sudah Selina siapkan untuk menemani Anda dan juga beberapa info untuk sahabat-sahabat Iktus.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
4: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
0: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Sahabat Iktus, semoga Anda bisa menikmati istirahat siang Anda dengan nyaman walaupun mungkin cuaca kurang mendukung karena masih cukup panas ya kota Semarang, walaupun mungkin ada beberapa informasi ada sebagian daerah yang sudah menikmati berkat hujan gitu, tetap bersabar untuk nantinya kita juga mendapatkan berkat hujan dari Tuhan. Tetap jaga kondisi agar sahabat tetap bisa berkarya dengan baik, menjaga kesehatan tubuh memang tidak mudah, tapi kalau kita disiplin dengan pola hidup yang sehat, tentunya segala pekerjaan dan aktivitas kita berjalan dengan baik. Di tengah Anda menikmati istirahat siang, kembali kami sampaikan buat sahabat-sahabat Iktus, ada informasi dari Susan Spa and Resort buat sahabat yang perlu meeting bersama rekan-rekan kerja. Kalau mungkin ingin suasana yang berbeda dari biasanya, tidak usah jauh-jauh keluar kota Semarang. Cukup 1 jam saja dari Semarang langsung ke Susan Spa and Resort Bandungan. Nah, di sini sahabat bisa mendapatkan paket meeting plus refreshing terbaik. Ruangan meetingnya nyaman, kapasitas 10 sampai 400 orang dengan view gunung dan udara yang segar. Jadi dijamin ide-ide cemerlang akan langsung keluar gitu ya. Ada juga soft outboundnya, gamenya juga seru tapi santai. Buat team building ada free senam otak, biar otak encer, kerjaan lancar seperti itu. Nah, habis meeting tinggal nyantai di kolam air hangat dan jacuzzi. Jadi benar-benar bisa refreshing sambil meeting begitu sahabat ya. Nah, sekarang ini ada diskon up to 17% untuk semua paket meeting. Tapi segera buruan Anda bisa hubungi Susan Spa and Resort Bandungan sampai dengan akhir September untuk diskonnya. Jadi buruan aja, tinggal beberapa hari ini ya, bulan September ya. Ada Senin, Selasa, Rabu di bulan September untuk sahabat yang mau mendapatkan diskon 17% untuk meeting bersama rekan-rekan kerja. Nah, sahabat bisa hubungi dengan reservasi 0819-1871-1766. Saya ulangi, untuk reservasi hubungi 0819-1871-1766.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Jam si Jiawan ngerokok ke iktus,
4: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
3: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Ngelaras suara, nyos, tenang. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
5: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
4: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
3: Acara Song for Joy, enak tau saiki, tuanek.

Selamat siang buat sahabat yang mungkin baru bergabung bersama Radio Ikhtusnya, baik yang ada di rumah, di tempat tugas, atau mungkin di perjalanan yang lagi mau menikmati santap siang bersama rekan kerja atau bersama keluarga masing-masing ya. Mungkin siang hari ini sahabat punya janji untuk makan siang dengan seseorang, dengan teman, dengan customer dan lain sebagainya, sambil ngobrol soal bisnis. Semoga dilancarkan bisnisnya ya, dan berhasil untuk bekerja sama dengan baik. Baik sahabat, di tengah Anda menikmati istirahat siang, kembali kami sampaikan untuk sahabat-sahabat Ikhtus yang membutuhkan beberapa produk minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit ada tersedia di Radio Ikhtus sampai saat ini. Silakan Anda bisa memesan, baik yang besar maupun yang kecil tersedia. Ada juga obat gosok Wong Feng Hu, ada 3 kemasan besar, sedang dan kecil untuk anak-anak juga tersedia. Kemudian kami juga sedia BioL penguras visi tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik yang aman untuk lingkungan, dan silakan Anda bisa memesan. Air minum Moses juga tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Anda bisa memesan juga. Kemudian Alkitab versi terjemahan baru dan juga tas Alkitab. Silakan sahabat yang membutuhkan hubungi kami ya. Dan juga bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara gereja atau pelayanan Anda, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan-karyawati dan lain sebagainya, silakan hubungi Radio Ikhtus di Jalan Mugasdala 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp kami di 0817450596 atau melalui telepon kami di 024841205. Ya, kami masih akan hantarkan Anda hingga menjelang pukul 13 nanti. Buat sahabat yang tetap setia bersama kami, terima kasih untuk kebersamaan Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284 8412 508 atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Shalom, sugeng pinanggih, wonten adicara nglaras swara

Shalom, halo kalawanturaken sukang siang. Dumateng prokatan kinasih minggahipun prokatan sutresna. Sugeng pepanggihan malih lumantar pasugatan narasoronya wonten ing wekdal siang menika. Pepanggihan kita ing dinten menika prokatan inggih kaleres dinten Senin dinten awal pekan. Surya ingkang kaping 28 ing wulan September mangsa 2016. Lan sumangga berkatan sesarengan enggal-enggal kita badhe ngrantu laksitan ing ati jero menika ngantos mangke paripurna tabuh tiga sonten. Berkatan kinasih suasana siang ingkang karosaken sumalet. Tentu berkatan sedaya-sedaya sung rasaken suasana ingkang yes pramila semoga ing wekdal siang menika sedaya sami nyawiji lumantar pasugatan siang menika supados ngrasakaken suasana ingkang yes mekaten berkatan. Nah, ninggal-ninggal badi kita wiwiti kemawon pepanggian kita wekdal siang menika kanthi sekar inggih menika cinta kalajengaken mangke puji Gusti. Saking studio kalau Bibi Trisnawati ngaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Porokatang kinasih migahipun porokatang sutresna. Iki sampun kapiyarsa kali sekar kalawau ingkang sampun miwiti pepanggihan kita ing wekdal siang menika. Kali sekar kalawau iki menika cinta kalajengaken puji Gusti. Iki porokatang tentunipun siang menika. Ikan di sekar kalau perlu katang setuju tentu saya sudah sampunya wici wonten ing 95 FM. Landu mateng perlu katang setuju ingkang siang niku sampun siogo kepingin badhe ngaturaken sesambetan panjenengan monggo perlu katang siang niku saged pinarak langkung kring on air. Ing 8313611 lan dumateng para kanthang ingkang siang menika kepingin badhe pinarak ingkang kepingin badhe kinurmatan salam menapa kepingin badhe ngersakaken sekar monggo sakit kalau lantuk syuki wonten ing nomor WhatsApp inggih menika wonten ing 0 1 7 7 0 0 6. Iki sepatut sasono siang ingkang sumelet menika sakit kakan dosakan sasono ingkang nyis monggo-monggo ingkang badhe ngersakaken sekar monggo para kathah mumpung wektalipun tasih longgar kathah samangke menawi sampun mefet wektalipun kalau mboten saged ngaturaken sekeringkan datus kelanganan panjenengan Pramila monggo-monggo para kathah sampun dipun tundo-tundo malih enggal-enggal saged pinarak kring on air langkung 8313611 andu mateng para kathah ingkang kepingin pinarak langkung nomor WhatsApp monggo saged kalalatos yugi wonten ing 0 1 7 7 0 0 6.

0: perkataan kinas eh. Dumateng perkataan nggih Bu pilih siap niko. Gadai pangajeng-ajeng ingkang dereng kasmatan. Bu pilih sampun pinten-pinten dinten anggen panjenengan sedaya ngajeng-ajeng kados pundi. Gusti saged iki maringaken menapa ingkang sampun dipun majeng-ajeng ngantos sinten menika. Tentu raosipun ati tesundi mekaten. Nanging para kathah kinasih monggo tetep sami syukur dumateng Gusti. Iki awit ing sedayanipun menawi sinten menika dereng pikantuk. Jawab pacangin Gusti, pokoipun kita tetap setia tuhu dumateng Gusti. Mohon gue kan kepingin padi sesambetan. Shalom, sugeng siang laras soronyes.
1: Shalom. Shalom, Bali.
0: Mohon gue ingi, Bopo Daniel Hong pun. Pun
1: wantan sang telepon, jereng.
0: Dereng mereka nembe ongkos tunggal panjenengan iki. Iki setuju sami sahre mbok pilih anggenipun. Iki rati kesayahan mbok pilih iki. Yes, saya setuju iki.
1: Walaupun bentar tapi tetap niat.
0: Iki.
1: Tambore bersami.
0: Makatan ini
1: protokol kesehatan. Kalau nyuwun sekali malu.
0: Monggo ngerjakan sekar menopo.
1: Kabeh syukuri.
0: Kabeh disyukuri. Makatan.
1: Ini kagem ibu sekarji paria takut pas to. Tak pendeta di Wenur, Omak, dan Nyewan di Toko.
0: Mekaten.
1: Kami sangat konten pendeta Mawon.
0: Satu, yuk Mawon Mekaten. Satu, yuk
1: Mawon.
0: Inggi.
1: Satem Pak Agus, aku ini kau sering pendeta terus. Kapan di pendeta? Akan Allah sangat, Mbak. Bukti
0: Mekaten, Inggi.
1: Kita hari ini kesehatan.
0: Amin, Inggi. Matur nuwun pangestu panjenengan Gusti berkahi. Shalom inggih matur nuwun Bapak Daniel Hong pun kang sami-sami sampun kepareng anginipun miwiti sesambetan wonten ing wekdal siang menika. Iki dumateng para kadang kinasih. Pilih siang menika kagungan wekdal longgar. Monggo para kadang ingkang kepengin badhe sesambetan ugi kalau aturi binara langkung 83136111 sahab ingkingipun Bapa Daniel sinten menika. Shalom sugeng siang laras foronyes. Halo
2: yang mak
0: monggo menika yang ning
2: inggih.
0: Monggo eyang, terus pundi eyang. Tidak menikah ngerasakan badan ingkang sekejo. Iki.
2: Parane kang sisih kiwo.
0: Oh, terus pundi eyang.
2: Parane nopo?
0: Iki. Tansi ngerasakan gerah wonten ing asto ingkang penget mekaten.
2: Umiin, Mbak.
0: Oh, inggi.
2: Bulan kemarin itu.
0: Inggi, terus pun dia ya.
2: Kaosaken rek.
0: Inggi, sampun sepuh kok yang ini.
2: Gak mandap, Pak Inggi. Kosat.
0: Kok swanten pun pedet-pedet menikah yang. Inggi, monggo yang nih. Antara akan salam pun.
2: Assalamualaikum.
0: Inggi.
2: Oh, ling-ling lagi ya. Ataupun wih lali ya, Mbak.
0: Maka katanya yang ling. Inggi.
2: Oh, ngap.
0: Elsa akan. Oh, Inggi.
2: Ati.
0: Mekaten ya. Ibu Samsi, Ibu Indrawati. Inggih.
2: Malam Mas.
0: Ajeng kagem makatrin.
2: Ariat.
0: Inggih. Oh, pedot-pedot menika
2: ya. Yang...
0: Inggih.
2: Pak Wiwi, Pak
0: Arek. Matur nuwun inggih.
2: Oh, soho. Inggih, Mat. Alut.
0: Maka tani yang ningi gengir sakit sekarang menopo monggo yang.
2: Terus mesti?
0: Sekaripun menopo?
2: Sekaripun.
0: Ingki.
2: Sekaripun nganu mbak. Tanah Mas apa?
0: Oh Tanjung Mas. Tanjung tinggal Mas. Janji maka tani yang ning.
2: Anto Pak Asko Agus.
0: Kakem Bopo Agus, Bopo Asmari, Bopo Kahar.
2: Iris, ingkang sami
0: menangat. Maka tani yang tinggi.
2: Aning, Allah nyun.
0: Inggi. Maka tani yang ning. Suantani pun pedut-pedut menikah yang. Iki Gusti berkaya yang dengar sahkan Tanjung Mas ninggal janji mekaten.

Iki setunggal WA kala aturaken menika saking Ibu Yuni Setiakawati. Ngaturaken shalom sugeng siang laras wonis tenan sugeng ngantosi Gusti wonten ing swasana siang kang sumlet menika Mbak Wiwi. Pokokipun tansah pinaringan kasarasan sehat Mbak Wiwi yun tembang sewu kutha matur nuwun Mbak Wiwi Gusti berkahi amin. Iki matur nuwun. Iki foro kata angkin asik kalau punggir sautawi sangin banyan setuju kepingin badi sesambetan yang waktu siang meniko. Iki sampun badi kabiar so meniko. Kabeh disyukuri lan sekar salajengipun sugeng siang sugeng midhatengaken sumangga.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu, badan pegel semua. Asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak,
1: minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Prokatang kinasih ugi minggah pun prokatang sutresno sesarengannya wiji bali kalian pasugatang laras horonyes sambung kapiar samalih kalau mau tegang sekar ingang tuntunipun estu saged atasakan suasana ingkang sumelit menika saged karo saged suasana ingkang nyus mekaten. Iki ibu kata yang kena asyik dumantung ibu kata yang setuju ikan samin akan karyo kalau ngatur akan suka makaryo mungkin tinten meniko istu-istu sakit nindak akan setuju bahwa prakaryan panjenengan kandi raus semangat mengkata monggo ingkang kepingin badi sesambetan monggo ibu kata kalau tampi wonten kering. Shalom, sukeng siang laras soronyes.
1: Sukeng siang laras soronyes.
0: Monggo Bapakus singgih. Pengusaha menika Bapakus.
1: Ayah-ayah.
0: Nembilayah layah inggih. Monggo Bapa badhe kentun-kentun. Salam. Monggo inggih.
1: Kanal Ambun. Ibu Lena, Ibu Marfuah.
0: Ibu Lena, Ibu Marfuah. Aceh.
1: Sari.
0: Kok kados pedet-pedet menika swantenipun.
1: Ibu Suprianto ya.
0: Ibu Suprianto wonten Trogopeni.
1: Pak Lastio.
0: Pak Lastio inggih.
1: Sto.
0: Sinten?
1: Lembi. Anu, sekarang.
0: Menapa?
1: Pak Lasio kali Pak Kuswanto.
0: Oh, Pak Lasio nembe dahar siang menika. Oh, dahar bakso inggih. Monggo sekecot dahar bakso.
1: Bakso. Pak Suparmi.
0: Makaten inggih.
1: Itu Bu Kesiani. Las Pak Kahar. Ibani.
0: Monggo, inggih.
1: Di sini di tol ya.
0: Ibu. Makatan niji.
1: Saya panggil.
0: Bapak Yahya panggil. Monggo.
1: Ibu Eri panggil.
0: Ibu Eri Siswanti.
1: Yang Ning.
0: Yang Ning. Lebih mahon kalau mau.
1: Yang Yang. Pun juga.
0: Iki sampun ongkos tunggal kalau mau niji.
1: Lagi ini sing. Tunggu tau.
0: Tanjung Mas tinggal janji inggih. Bapak Agus menapa siang mereka.
1: Terus Pak Yanes Samsi Bu Hidayanti.
0: Mekaten inggih.
1: Nggih. Pan sedaya teman Mbak.
0: Sedaya kemawon. Inggih.
1: Waktu.
0: Halo. Ngersakaken sik karep menapa monggo.
1: Entuk.
0: Entet, entet tinggi.
1: Juli nama ni tu.
0: Hai, kentet, as menopo.
1: Ini kau boleh.
0: Tinggi.
1: Senon je, matunun.
0: Monggo tinggi. Pasti berkahi, Bapakus, monggo. Matunun kagem Bapakus, singgang siam nikoki. Sampun keparengaturaken sesambetanipun. Dumateng barokatan sinten kemawon ingkang siam nika kepingin badhe nyawiji wonten naraswara nyis. Monggo ingkang badhe pinara kring on air badhe kendon-kendon salam monggo barokatan. Tentu mboten kesupen nomeripun wonten ing 0248313611. Ugi ingkang kepingin badhe ngaturaken sesambetan panjenengan lumantar nomor WhatsApp monggo saged kalau latus yugi wonten ing 0 Iki kados Bapak Markus ingkang wonten Kendal terus pundi Bapak swantenipun iktus tentu saged sampun saged kepireng saking Kendal kanthi ganti menapa menika jering bapak ibu mekaten nyaring Lanuk kidu mateng popo. Sinten menika ingkang wonten kali wungu indah. Inggi popo Dwianto, so ibu Dwianti kang ngaturaken suking siang. Terus pun di sampun tangguh menika mboten nate kepireng swantenipun. Monggo mbok pilih siang menika wonten wekdal ingkang longgar. Inggal-inggal saged pinara langkung kringon air menapa badhe ngaturaken lumantah nomor WhatsApp makaten. Kalau terakan menggahengkang sampun kinten numantah nomor WhatsApp menika Ibu Yuni ingkang wonten ing Kadilang Demak. Siang kagem Ibu Yuni matur nuwun siang menika sampun nyawiji wonten haras woronyis. Sikeng siang diajeng wiwi menika kawula Ibu Yuni wonten Kikaji Demak. Salam kagem sedaya para pamidhanget laras woronyis ingkang kang remen gending-gending jawi saking radio Iktus. Mungkin wekdal siang menika Gusti tansah paring kesehatan dumateng para kadang sedaya. Iki lajeng menika nyuwun gending utawi lagu manut kemawon diajeng wiwi sugeng nyayai tugas antos paripurna mangkih.

0: Aceh mriko tak wonten setunggal baris. Ibu ngentikan menapa mriko. Diajeng Vivi. Mriko kawula sambil ngegrep. Diajeng Vivi nama stola. Diajeng benjang 4 Oktober nuwun. Benjang tanggal 4 Oktober matur nuwun. Setelah mereka menopo ibu aduh diajeng Wiwi mereka terus fundi iki pokok ibu kalau ngaturakan juga siang ke kami ibu Yuni ingkang wonten katilanggu nama nabi niti krip makate menopo terus fundi ibu iki pokok ibu juga siang sesitan sambar kahi. Monggo wonten kring menika kalau tampi. Shalom, sugeng siang laras foronyes.
1: Shalom, sugeng siang Mbak Wiwi.
0: Monggo Bapak Yohanes Sugianto wonten dalem menika Bapak.
1: Oke. Salam kenal kagem Bu Yuni kalau wae ingkang wonten Katilangu nggih.
0: Wonten Katilangu Demak. Oke, Bu Yuni ingkang wonten Kencana Wungko. Kali-kali pun mengatakan Bopo.
1: Oke.
0: Inggi.
1: Salam-salam pun. Agus.
0: Monggo.
1: Agus. Alasio. Atas.
0: Inggi.
1: Bukit Jani. Tanti. Ibu Sukianto. Tumarta. Master Daniel Om Bun Ateng Yang Ning moga cepat Bu Yang
0: Inggi
1: Lajeng Bu
0: Sinten Bopo
1: Yunani
0: Ibu Yunani wonten
1: Yani sampun kulo
0: nggih Yani oh inggi Yang Ning sampun.
1: Sampun
0: nggih. Monggo Bapa.
1: Samsi.
0: Ibu Samsi wonten Permbaen. Lajeng kagem sinten malih Bapa monggo. Ibu Wijayanti.
1: Ewan Sutoyo kemawon. Oh, Pak Lasio.
0: Pak Lasio.
1: Nggih, Kalsari. Pak Sutoyo kemawon pamit denget nglaras swaranya.
0: Makatan Bapak ini.
1: Sekalipun dilakoni baik ini Mbak.
0: Makatan Bapak ini.
1: Matur nuwun Mbak Bibi.
0: Matur nuwun Bapak Yohanes. Besti berkahi ugi. Shalom. Ini perkataan kirasih. Langsung kemawon menika sekarang tit minangkani pamundutipun Bapak Agus ingkang wonten Toko Sari ingal-ingal badhe kalaturaken lan dipun lajengaken sekar sanesipun mekaten Yesus ing siang sumangga.

0: Gak ngerti aku. Jembel kok kowe tak ranggil nguning, ranggil nguning. Kowe kok ora etok-etok nyangeni nyahayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pariku wis apa?
0: Ranggil nguning. Kowe sing nandur aku tah ayu. Kowe arep mo yen arep pengen ngambeh. Syukur yang gelem ngambil aku sisan PN aku.
1: Kemangan tet aku mung takon bae kok. Entet.
0: Waduh mateng aku. Tak kira nguning. Kowe yen nyeluk jenengku iki rasane atiku manyes. Manyes. Lanjak menyi. Kaya wong entuk buntutan kae lho.

sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668.

0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki lho, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri lho. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Nggih, setengah jam langkung kali 5 menit. Siang mereka perokata pasti sesaringannya wiji wonten ngaras forum. Yes. Kala terakan iki salah cengipun mereka ingkang sampun ngintenaken wonten nomor WhatsApp. Kala terakan saking Bopo Silas yang mereka ngaturaken ngaras forum yes tenan. Halo Mbak Wiwi, badhe nyun sekar sanding Gusti. Salam ipun kagem Popo Kahar, Popo Trubul, Popo Narko, Popo Daniel Hongpur, Popo Agus, Popo Lastio, Popo Suparmin. Ugi kagem poro ibu inggih menika Ibu Samsi, Ibu Kristiani, Ibu Narko, ugi kagem Ibu Indahwati, Ibu Harmujoso, Ibu Marta. An setuju kemawon Mbak Wibadi nyuhun sekalipun kalau sanding Gusti matur ndak menuhun Mbak Wibi Gusti tansah berkahi amin matur nuhun Bapak Silas Gusti tansah berkahi ugi salajengipun menika saking Bapak Lastio.

Tarakan Shalom, Sugeng Siang Mbak Wiwi Ngara Soronyis, Singgang Kulo Kangni, Kalau Padinyon Sekarni Damsari. Salam Ipun Kakem Ibu Suparmano Tengenuk Perbalan Kakem Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati, Najeng Kakem Ibu Samsi, Ibu Widodo, Ibu Heri Siswanti. Oke Kakem Eyang Ning, Sugeng Siang Eyang Ning. Inggih wonten ingkang ngaturi salam menika yang saking Bapak Lastya. Lajeng kagem Mbak Sumina wonten Cindhi Dalam. Bapak Kuswanto wonten Genuk Baru. Bapak Yana Sugianto, Bapak Suparmin, Bapak Antoko, Bapak Agus, Bapak Eri Trubus. Ugi kagem Bapak Daniel Hongbun, Bapak Kahar, Bapak Yapangi, Bapak Silat. Kakem Mas Nur Salim wonten Jeporo, Mas Ibu lenggah wonten Warung Tekan. Wonten kesupen ugi kagem Ibu Kristin, Dik Putri, Dik Priska, Mbak Putri, Dik Priska, Cidipura, Mas Budi. Dan setuyo kru itu, sugi setuyo pamit dengan wonten ing pundi kemawon.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650-14185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Bu, ibu di mana?
1: Ada apa toh pak? Pulang kerja kok teriak-teriak?
0: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku? Emangnya ada apa?
1: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu nggak mau rumah kita jadi kayak hutan.
0: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu nggak? Kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
1: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
0: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
1: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
0: Loh bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
1: Bapak menanam tanaman lagi aja, tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.
0: Hah?

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

perkataan kinasi inggi mekaten atur pasu katan laras fronis wonten ing wekdal siang menika sedaya pepundutan ingkang sampun kalaturaken tentu estu-estu saged dados mitra lan kanca panjenengan lan tentu ugi saged anuwaken syukur pirenaning penggalih panjenengan sedaya. Para kadang kinasi gini ngali wakda lingkang sambut badi paripurno pramilo cekap semantan natur pasugatan siang meriko dan kesupen kalau tan sangat ora kena kunging panun dumateng para kadang setuju ingkang sampun dere anyeng kuyung tumak pangati coro meriko ngantos paripurno dan para kadang kinasi kalau Bibi Trisno mati monggo-monggo inggih kalau badi inggih matel pasilan saking pasukatan siang menika lam tebtu kita ngadai pengajeng-ajeng tase sakit pepanggil mali wantering wakdal canda ibu. Semoga berkatan sesarengan kita samyu atrasa santi cuyu-cuyu jayanti widodo nering sambikolo Gusti Yesus samberkai nuwun nuwun matur nuwun.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Self-Talk yang berdasarkan Mazmur 42. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Seorang ibu bekerja di kota, meninggalkan keluarganya di kampung. Ia bekerja dengan giat dan menahan segala rindu kepada anaknya. Saat kesulitan menerpa, ia tetap bertahan dan kerinduan untuk segera berjumpa dengan anaknya membuatnya tidak kehilangan harapan serta terus bertahan. Ia rela menghadapi semua tantangan demi dapat bertemu kembali dengan anaknya. Pemazmur di tengah kesulitan hidupnya merasakan kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan. Ia begitu rindu akan kehadiran Tuhan di tengah air mata dan kesesakan yang dialaminya. Ia berdialog dengan dirinya sendiri dan mengingatkan dirinya untuk tidak tertekan dan putus asa, melainkan terus berharap kepada Allah yang hidup. Pemazmur tahu kepada siapa ia berharap. Menarik untuk mencermati bagaimana pemazmur berdialog dan menguatkan dirinya. Dialog pemazmur dengan dirinya sendiri adalah dialog yang positif. Di tengah perjalanan hidup ini, kita juga perlu berdialog dengan diri sendiri. Dalam dialog tersebut, ingatkan diri sendiri untuk terus merindukan Allah, dan dalam kerinduan itu kita tetap berharap kepadanya. Jangan putus asa, jangan terus tertekan, berharaplah terus kepada Tuhan, rindulah terus kepada Tuhan sehingga dalam kerinduan itu kita terus berharap. Dan pengharapan tersebut menimbulkan daya juang dalam diri kita yang memampukan kita untuk bertahan. Refleksi hari ini mengatakan, katakan kepada diri kita masing-masing untuk tidak berputus asa dan selalu berharap kepada Tuhan.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati saudara.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Is het geen genoeg servicia? Sebelah nampak di mana FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, mahalo, selamat sore sahabat itu di manapun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara itu bisa ditangkap terang dan jelas. Baik sahabat itu semuanya, selamat sore. Senang sekali kesempatan kali ini kembali simfoni musik hadir menemani sahabat Iktus sampai nanti pukul 16.00. Sahabat Iktus, kami yakin dan percaya Anda semuanya pasti masih sibuk dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan Anda. Hari ini mungkin ya cukup padat atau begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Namun biarlah kiranya sahabat tetap enjoy, tetap memiliki hati yang pikir, hati dan pikiran yang tenang agar semua pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik. Sahabat itu mungkin hari ini Anda sedang menemui kesulitan atau mungkin gagal dalam usaha. Atau mungkin Anda sedang menghadapi tantangan besar. Sahabat itu percayalah bahwa setiap tantangan bisa kita lalui dengan mudah asal kita senantiasa dekat dengan Tuhan dan kita tetap menyerahkan seluruhnya. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, usaha kita, kita mau serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang akan campur tangan menolong, sehingga apapun pekerjaan kita ya semuanya akan berjalan mudah karena turut campur tangan Tuhan. Sahabat Iktus, bahkan hari ini tentunya kita semua menikmati berkat anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan anugerah Tuhan begitu mempesona dalam hidup kita. Mari kita nikmati senantiasa dan kita syukuri apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Selamat sore sahabat itu, selamat merampungkan tugas-tugas Anda. Dan inilah pujian indah yang menemani Anda sore ini.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat-sahabat Tikus, dimanapun Anda sedang berada dan sedang mengerjakan setiap tugas-tugas Anda. Sahabat Tikus, mungkin setiap kita rindu bahwa segala usaha pekerjaan yang kita lakukan agar tetap senantiasa berhasil dan tidak akan pernah menemui hal-hal yang membuat kita khawatir. Sahabat Tikus, memang jalan tidak selalu mulus, tetapi kadang ada ujian yang harus kita hadapi. Namun bagaimana kita bisa menyikapi setiap ujian yang ada? Apabila kita bisa menyikapinya dengan benar, dengan bijak, maka kita akan lulus dari ujian yang kita hadapi. Baik, sahabat itu semuanya, dimanapun sahabat berada, siapapun Anda yang sedang bergabung bareng bersama kami di Simfoni Kasih. Masih ada banyak rangkaian gedung-gedung indah yang akan menemani sahabat Iktus. Ujian berikut dengan judul Berkenan Bagimu. Biarlah ini juga menjadi kerinduan kita bersama sahabat Iktus, untuk kita tetap senantiasa hidup berkenan bagi Tuhan. Dan setiap langkah kita yang mungkin kadangkala kita jatuh bangun, kurang berkenan di hati Tuhan, biarlah kita cepat-cepat minta pengampunan dan kita akan menyampaikan rasa pertobatan kita di hadapan Tuhan. Sahabat itu, berikut pujian berkenan bagimu dirangkai dengan Bapakku yang setia. Baik, selamat sore dan selamat menikmati.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, bila Anda mengalami patah tulang hanya karena terpleset atau terantuk suatu benda, atau merasakan tubuh Anda semakin pendek atau makin bungkuk dan sering mengalami nyeri tulang di seluruh tubuh, maka perlu diwaspadai karena hal itu merupakan pertanda osteoporosis atau keropos tulang. Apakah ada cara untuk mencegah penyakit keropos tulang atau osteoporosis ini? Sahabat, berikut ini ada beberapa saran yang dapat Anda terapkan agar tidak mengalami penyakit keropos tulang ini. Yang pertama adalah sadar akan kejadian keropos tulang yang mengancam. Dengan menyadari adanya bahaya keropos tulang yang mengancam, Anda akan peduli terhadap kesehatan tulang Anda. Yang kedua adalah menjaga asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, karena kalsium merupakan unsur pembentuk tulang dan gigi. Yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari keropos tulang ini adalah selalu hidup aktif. Jangan cuma duduk dan tidur. Dengan aktivitas yang baik, tulang akan lentur dan kepadatannya terjaga. Lakukan pula olahraga secara teratur agar dapat memperkuat tulang dan menambah kepadatan massa tulang. Yang keempat adalah hindari alkohol dan rokok, serta kurangi konsumsi kopi dan minuman bersoda. Demikian juga kurangi konsumsi daging merah, karena semuanya dapat menghambat penyerapan kalsium. Dan ketika Anda punya faktor risiko osteoporosis, konsultasikan dengan dokter Anda, lakukan pemeriksaan kepadatan tulang, dan jika kepadatan tulang berkurang dari hasil pemeriksaan tersebut, atau Anda menderita osteoporosis, maka konsumsilah obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Kesehatan tulang seringkali terabaikan, karena rasa sakit umumnya baru terasa bila tulang sudah rapuh atau ketika tulang dinyatakan keropos. Keropos tulang seringkali disebut sebagai silent disease atau penyakit yang diam-diam menyerang, karena terjadi tanpa tanda-tanda atau gejala. Oleh karena itu, teruslah perhatikan kesehatan tulang Anda, jagalah tulang Anda, maka mereka akan menjaga Anda. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

baik sahabat Iktus. Okay, akhirnya sampai di sini dulu. Kami temani Anda di Simfoni Kasih untuk edisi sore hari ini. Rangkaian kidung-kidung pujian yang sudah kami hadirkan tentu sangat memberkati sahabat-sahabat itu semuanya. Sahabat itu, Tuhan sangat mengasihi kita. Seburuk apapun hidup kita atau sebesar apapun pelanggaran yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita lakukan, Dia tetap mau mengampuni kita. Kasih Tuhan yang begitu besar akan menghapus semua dosa yang kita terperbuat. Tatkala kita memberanikan diri datang kepada Dia mohon pengampunan dan penyucian oleh darahnya yang kudus. Nah sahabat itu, marilah baiklah kita berperkara demikian firman Tuhan.

Sahabatik Tush, dua kirim pujian manis berikut ini akan hadir ke ruangan Anda sekaligus mengantar kita menuju pukul 16.00. Setelah itu Bibi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Hai hai hai sahabat kecil Iktus. Ketemu lagi bareng Sharon di Haki Science, Happy Kids Science. Sahabat kecil Iktus, pernah gak sih kalian tuh kepikiran kenapa di Indonesia yang udaranya kadang dingin banget, tapi kok gak pernah turun salju? Yuk, hari ini Sharon bakal ngajak kalian untuk cari tahu jawabannya. Tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda ya. Karena kita mau dengerin dulu pujian yang berjudul Anak Bijak. Selamat menikmati.

Sahabat Kejeliktus, pada hari Senin ini kita akan membahas tentang mengapa di Indonesia tidak turun salju, yang dilansir dari bobo.id oleh Sarah Nafisa dan If Rahmalia. Mengapa di Indonesia tidak turun salju? Mungkin banyak di antara kalian yang sering menanyakan hal itu. Sebab jika kita melihat beberapa negara yang mengalami musim salju, terlihat menyenangkan. Ternyata tidak turunnya salju di Indonesia dipengaruhi oleh iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Setiap wilayah memiliki iklim yang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh jumlah sinar matahari yang diterima. Sebelum kita cari tahu jawaban mengapa tidak turun salju di Indonesia, kita harus cari tahu dulu tentang jenis iklim yang ada di dunia. Ada 4 jenis iklim di dunia, yaitu iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Sahabat Kejeliktus, Sharon akan membahas lebih dalam lagi tentang iklim tropis setelah kita mendengarkan pujian yang berjudul Yesus Yang Baik. Selamat menikmati.

0: ke sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Kecelitus, sekarang Sharon balik lagi untuk menjelaskan penjelasan sains yang bertema iklim tropis. Iklim tropis ditemukan di sekitar garis ekuator bumi. Ini berada di antara garis 23,5 derajat lintang utara min 23,5 derajat lintang selatan. Negara yang mengalami iklim ini adalah negara di Asia Tenggara, India, Arab Saudi, negara di Amerika Tengah, dan lain-lain. Iklim subtropis berada pada garis 23,5 derajat min 40 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat min 40 derajat lintang selatan. Negara yang beriklim subtropis adalah Iran, Irak, Tiongkok, Korea Selatan, Korea Utara, Afrika Selatan, Australia bagian selatan, dan lain-lain. Iklim berada pada garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara sampai 40 derajat min 60 derajat lintang selatan. Negara yang beriklim sedang adalah Inggris, Irlandia, Prancis, Jerman, Italia, Ukraina, dan lain-lain. Iklim dingin berada di atas garis 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara yang beriklim dingin adalah Denmark, Swedia, Finlandia, Kanada, Alaska, dan Rusia bagian utara. Sahabat Kecelitus, kenapa ya Indonesia itu tidak turun salju? Setelah pujian yang berjudul Sambut Hari Yang Baru, Sharon akan jelasin kenapa Indonesia tidak turun salju.

sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Sahabat Kecelektus, sekarang Sharon akan menjelaskan tentang Indonesia tidak turun salju karena Indonesia sendiri termasuk pada iklim tropis yang hanya memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Ditambah lagi, Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang menyebabkan negara kita lebih sering disinari oleh matahari dibandingkan dengan negara yang lainnya. Karena itulah Indonesia tidak mengalami musim salju. Karena saat salju turun, bisa-bisa langsung mencair karena suhu yang tinggi. Namun, ada satu wilayah di Indonesia yang diselimuti oleh salju, yaitu Puncak Jayawijaya di Papua.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Sahabat Kecilitus, sekarang kita udah tahu kan kenapa di Indonesia nggak turun salju? Ternyata karena di Indonesia berada di daerah tropis, jadinya suhu lebih hangat dan gak cukup dingin untuk membentuk salju. Seru banget kan belajar sains hari ini? Sampai ketemu lagi di siaran Hagi Science, Happy Kids Science berikutnya. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar hal-hal seru di sekitar ya. Bye.

Berjumpa kembali di dalam acara Youth for Christ. Renungan kita pada hari ini bertema Diamkah Tuhan, yang didasarkan pada Habakuk 1 ayat 5 hingga ke 17. Namun sebelum itu, mari kita menyatukan hati kita, kita berdoa. Ya Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh keberadaan diri kami untuk disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama boleh sungguh-sungguh mentransformasi kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami, kami senantiasa diteguhkan di dalam iman kepercayaan kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Habakuk 1 ayat ke-13 berbunyi demikian. Mengapa engkau memandangi saja orang-orang yang berbuat khianat itu dan berdiam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar daripadanya? Youth, Filipiansi dalam Disappointment with God, Three Questions No One Asked Aloud mengungkapkan tiga pertanyaan besar yang seringkali kita rasakan secara pribadi, tetapi jarang diajukan secara terbuka, yakni, mengapa Tuhan tampak tidak adil, diam, dan bersembunyi? Buku ini tidak berusaha memberikan jawaban yang mudah atau sekadar memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan besar tersebut. Sebaliknya, Yancey mendorong pembaca untuk menghadapi ketegangan antara iman dan realitas penderitaan, serta gagasan bahwa kita seringkali tidak akan memahami seluruh gambaran besar. Habakuk juga mempertanyakan hal yang sama. Ia hidup pada zaman yang penuh dengan kerusakan moral, kekerasan, ketidakadilan, dan dosa yang merajalela. Ia merasa frustasi melihat kejahatan yang terus berkembang, sementara Tuhan tampak diam, seolah-olah tidak hadir dalam pergumulan umat-Nya. Habakuk mengajukan pertanyaan yang sangat manusiawi dan relevan. Mengapa Tuhan membiarkan kejahatan? Mengapa orang-orang jahat menang, sementara mereka yang setia kepada Tuhan justru menderita? Habakuk merasa tidak ada keadilan di dunia ini. Untungnya, teks kita juga menunjukkan bagaimana respon Tuhan. Ia bekerja dengan cara yang lebih besar dan lebih luar biasa daripada yang dapat dipahami oleh Habakuk. Tuhan menunjukkan bahwa meskipun saat ini ketidakadilan terjadi, pada akhirnya keadilannya akan datang. Youth, kita seringkali merasa frustasi atas ketidakadilan di dunia ini. Tantangan bagi kita adalah tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kita tidak dapat melihat atau memahaminya sepenuhnya. Kita dipanggil untuk tetap setia dan tidak membiarkan frustasi atau rasa tidak puas membuat kita berhenti, percaya, atau berbuat baik. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kami, di tengah segala tantangan dan pergumulan, kami seringkali bertanya, di manakah Tuhan? Sebab seolah-olah Engkau berdiam di tengah situasi sulit yang kami hadapi. Tetapi biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, kami senantiasa diteguhkan di dalam kepercayaan kami bahwa Tuhan bekerja melampaui apa yang kami lihat. Dan biarlah kami senantiasa memegang janji-janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah diam ketika ketidakadilan terjadi. Tetapi Tuhan senantiasa hadir dan pada akhirnya keadilan Tuhan akan ditegakkan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, biarlah itu kembali meneguhkan kehidupan kami di dalam kepercayaan kepada Engkau ya Tuhan, sang sumber kebenaran dan sumber keadilan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yuk, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

96.5 FM itu sahabat Anda. Di Zoom Essence Song nih ya. Berjumpa lagi di acara kesayangan kita di hari Senin sore. Tepatnya kita dengerin lagu-lagu Asia barengan sama Yofi Chandra sampai nanti pukul 6:30 sore. Mana-mana ini semua-semua nih di hari Senin terakhir. Terakhir kah ini? Ya, Senin terakhir ya di bulan September. Gak kerasa banget nih. Oke, ada satu lagu Sang-Sang Tohagi dari Laboom yang mengawali jumpa kita di Senin sore ini. Tadi melihat mataharinya itu oranye banget ya. Tapi kalau tadi sih nggak gitu panas ya. Tapi kalau cuaca tetap panas banget. Ya, untuk semua yang mau bergabung, mau request lagu ya, request lagu seputar Asian ya. Mau lagu Philippines atau mau lagu Thailand, Jepang, Korea, Mandarin, boleh. Atau lagu Hong Kong, boleh banget. Ya, atau lagu Myanmar, Vietnam, ada yang disukai nih, boleh banget. Ya, silakan WhatsApp di 081745-0596. Tentunya Yofi tunggu sampai nanti pukul 6:30 sore. Ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda di program Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat, men!

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairoko Cope RPP.

Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: weekend.
1: Oke, ini banyak lagu yang sudah di-request dan sudah disiapin di sini. Masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Sudah pukul 5 lebih 31 menit nih ya di sore ini. Udah mulai gelap aja nih. Ya kalau sekarang-sekarang ini gelapnya lebih cepat ya daripada sebelumnya. Tapi kalau sekarang-sekarang ini yang lebih cepat datang itu terangnya. Jadi pukul 5 udah terang. Pukul 5, pukul 6, kadang juga pukul apa ya bangun pagi udah keringatan, udah kepanasan. Hujan kapan datangnya nih? Ya, thank you Yosi yang sudah request lagu-lagunya ya. Ditunggu aja setelah ini, pokoknya selalu stay tune ya. Setelah ini ada lagu dari Sonya Side, Jigeman Sonya Side, yang akan hadir dengan lagunya Dasi Manan Sege. Spesial untuk semuanya, jangan kemana-mana di Sub Asian Songs.

0: Baper, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: Yul, Yul.
1: Ayo terukan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wong saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak natik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Oke, Zoomer, satu lagu IC Aitemasu dari Kyo Kiss yang sekaligus menutup jumpa kita di sore hari ini. Lagu IC Aitemasu nih ya, kalau dulu ada Zoomer-Zoomer nih ya yang sering main para-para Paradise, mungkin gak asing dengan lagu ini. Oke, tadi juga ada satu lagu yang di-request dari Nico ya, dengan Emergency Room. Ternyata lagu itu ya, oh nggak salah lagu soundtracknya Sexy Girl Chun Hyang nggak sih itu? Kelihatan banget umurnya ini. Tahun berapa itu lagunya? Itu lagu dulu drakor yang cukup populer di kala itu ya. Kala itu kan awalnya tuh dari Full House dulu ya, yang drakor-drakor zaman dulu itu Full House. Terus ada Jewel in the Palace, kemudian mulai nih. Sexy Girl Chun Hyang, terus kemudian ada wah macam-macam banyak tuh, ada apa namanya tuh yang Winter Sonata. wah banyak banget pokoknya ya. Jadi sekedar flashback aja, wah ini di zaman itu wah memori banget. Ini mungkin Genji enggak ngerti ya. Enggak apa-apa ya, teman-teman Genji tengah kenalan dengan lagu-lagu cukup-cukup vintage ini, enggak apa-apa. Yang penting tentang seputar Asia ya, kan ini kan Zoom Asia, apa Zoom Asian Songs, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia. Dan nggak kerasin ya waktunya, udah harus pamitan. Thank you banget yang selalu stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda juga untuk semua yang selalu dengerin. Dan mungkin lagi kebetulan dengerin, ini radio apa sih kok lagunya lagu-lagu Asia semua? Lagu Ektus, ini radio Ektus ya, 96.5 FM. Oke, okay, saya Yofi Chandra pamit undur diri, kita jumpa lagi lain kesempatan, dan God bless you everyone, bye-bye!

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

Shalom sahabat Iktus, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, pada perjumpaan kita kali ini sahabat saya akan mengajak sahabat untuk membahas sebuah tema tentang hidup bagi Tuhan. Sahabat, mari kita akan satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini. Kembali kami boleh diberi kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Tolong kami, berkati kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini Tuhan, Kau pakai dalam urapan-Mu. Sehingga pembahasan firman Tuhan bukan sekedar kami dengar, namun sungguh-sungguh memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan sahabat Iktus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabat, setiap orang secara umum ingin hidup benar dan baik. Kalau kita bertanya pada seorang anak atau para siswa, apa cita-cita mereka? Pasti mereka ingin hidup yang lebih baik, menjadi seorang yang mulia, misalnya menjadi seorang dokter,

presiden, insinyur, dan lain sebagainya. Tidak ada seorang anak pun yang ingin menjadi perampok atau penjahat. Namun sahabat, ketika besar, ternyata sahabat banyak yang menjalani hidup yang rusak dan disesali. Sahabat Iktus, ini buah dari pola hidup antroposentris, yaitu hidup untuk diri sendiri. Diri atau manusia tidak dapat dijadikan sebagai dasar hidup sebab diri sudah berdosa. Alkitab berkata, Roma pasal 3:23, semua manusia telah berbuat dosa. Nah, sahabat, semua orang ingin bahagia, tetapi yang dilakukan justru menghancurkan diri sendiri. Sebagai contoh, sahabat, orang memakai obat bius untuk mendapatkan kenikmatan, tetapi yang didapati justru kehancuran. Demikian narkoba, ekstasi, mereka berharap dengan menikmati narkoba, mereka bisa merasakan sebuah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, namun justru hidup mereka hancur. Diri ini harus diserahkan kepada Allah, sahabat, artinya dikendalikan oleh Allah. Kita tidak pernah boleh menjadikan diri sebagai sandaran dan tujuan bagi hidup kita. Kita harus bersandar kepada Allah dan menjadikan Dia sebagai tujuan hidup kita. Puji Tuhan. Sahabat, ini pola hidup bagi Kristus yang dikontraskan dengan hidup untuk diri. Dan kita menemukan paradoks. Orang yang hidup diri justru akan kehilangan diri, artinya hancur dan mati. Dan orang yang hidup untuk Kristus justru mendapatkan dirinya, memiliki hidup yang baik, yang mulia, yang berguna, dan sangat berbahagia. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 16 ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Pernyataan firman Tuhan yang luar biasa, sahabat. Jadi dikatakan ada orang yang takut kehilangan nyawanya, tetapi dia kehilangan nyawanya. Tapi ada orang yang tidak takut, justru dia tidak kehilangan nyawanya. Sahabat yang saya kasihi, karena sadar bahwa kita tidak dapat bersandar pada diri, sebab semua itu membuat hidup kita hancur, maka kita telah kembali kepada Tuhan dalam pertobatan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sahabat Iktus yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak itu kita meninggalkan hidup yang antroposentris berpusat pada diri dan memilih hidup yang teosentris berpusat pada Allah. Adalah hal yang bersifat kontradiksi jika ada orang Kristen yang hidup untuk diri dan tidak hidup untuk Kristus. Setiap orang Kristen secara bermakna adalah seorang yang hidup berpusat kepada Allah. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Sahabat, seorang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, namun hidup tidak seturut dengan kehendaknya, dapat dipastikan bahwa dia bukanlah anak Tuhan yang sejati. Nah sahabat, mari kita menelaah seperti apakah hidup untuk diri dan hidup untuk Tuhan Yesus itu. Sahabat, orang yang hidup untuk diri menjadikan diri sebagai Tuhan atas hidupnya, hidup dengan idealnya sendiri, menentukan tujuan hidupnya sendiri, mengendalikan hidupnya sendiri, keputusan tertinggi ada di tangannya sendiri. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hidup untuk Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan atas hidupnya, Kristus yang menentukan ideal atau nilai-nilai hidupnya. Dia hidup menurut kehendak Tuhan
dan Tuhan yang menentukan tujuan hidupnya. Hidupnya dikendalikan hanya oleh Tuhan Yesus dan tidak oleh siapapun yang lain. Kristus yang memegang pimpinan atas seluruh hidup kita. Nah, sahabat, untuk lebih jelas memaknai apa yang saya ungkapkan dari pernyataan tadi, sahabat, sebagai contoh atau ilustrasi. Sahabat, seorang duta pesan yang diambil haruslah mewakili kebijaksanaan negara asalnya. Dalam segala hal, dia harus menjalani suatu hidup mewakili kebijaksanaan negaranya atau kepala pemerintahnya. Seorang duta besar tidak dapat bertindak dari dirinya atau untuk dirinya sendiri. Bahkan ketika dia sangat marah karena perlakuan buruk pemerintah negara lain, dia harus mengendalikan diri dan bersikap menurut kebijaksanaan pemerintahnya. Demikianlah juga, sahabat, ketika kita hidup untuk Kristus, kita tidak bisa berbuat semaunya kita sendiri. Nah, sahabat, siapakah yang mengendalikan hidup kita? Diri kita sendiri atau Tuhan Yesus? Orang yang rohani tahu bahwa hanya ketika dia hidup bagi Tuhan Yesus, maka hidupnya baru bisa benar dan diberkati dan sungguh bahagia. Hidup bagi Kristus berarti menyerahkan seluruh hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus dan taat melakukan kehendaknya. Sahabat Iktus, apa yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup bagi Kristus? Yang pertama, sahabat, kita akan belajar dari firman Tuhan yang memungkinkan kita dapat hidup bagi Kristus kalau kita sendiri pertama mengalami kuasa penebusan Yesus Kristus. Adanya kesadaran bahwa kita ditebus oleh Yesus memungkinkan kita hidup bagi Kristus. Sahabat, seseorang baru bisa hidup bagi Kristus ketika kuasa penebusan Yesus Kristus bekerja dalam dirinya dan melahirkan dia kembali menjadi anak Allah. Puji Tuhan, begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan, sahabat, bagaimana karya penebusan yang Tuhan lakukan bagi kita. Sahabat, satu ayat yang menarik yang saya ingin bacakan dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat yang luar biasa, sahabat. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus yang sempat meragukan otoritas atau kerasulan Paulus. Sehingga Paulus dalam 2 surat Korintus ini memberikan pembelaan-pembelaan, sahabat. Dia bisa melayani Tuhan itu semata-mata oleh karena kasih Kristus yang sudah mati untuk dia, menebus dosa dia. Dan dia melayani oleh karena ada kesadaran memperkenankan hati Tuhan. Itu diungkapkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9. Di samping itu ada kesadaran bahwa dia akan diperhadapkan dengan pengadilan Kristus dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Dan juga ada kesadaran bahwa hidupnya terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga dia harus belajar terbuka dan dia harus takut akan Tuhan. Dan salah satu alasan yang kuat mengapa dia hidup untuk pelayanan oleh karena Yesus sudah menebus hidupnya. Dan itu yang dia sampaikan dalam ayat 15 bagian akhir. Dikatakan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Jadi kalau kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita, menyelamatkan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa, sehingga kita menjadi anak-anak-Nya, maka sepantasnya lah kita memberikan hidup kita hanya bagi Tuhan. Sahabat, kita ingat kembali bagaimana posisi manusia yang berdosa. Mengapa manusia harus menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidupnya? Mengapa manusia harus menerima Yesus dan
siap menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan sekaligus Juru Selamat.

selamat pribadinya. Karena manusia berdosa. Karena manusia berdosa harus dilahirkan kembali melalui iman, percaya kepada Yesus. Sehingga dia menjadi anak Allah. Jadi sahabat, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita adalah manusia berdosa. Dan dengan darahnya, Tuhan Yesus menebus kita. Dia mati karena dosa kita dan untuk melepaskan kita dari dosa. Waktu kita menerima Yesus, kita bertobat, kita meninggalkan dosa. Kita mati terhadap dosa, kita mati bersama Kristus terhadap dosa. Dan karena itulah kita bisa dibangkitkan bersama Kristus atau memiliki hidup kebangkitan Kristus. Itu diungkapkan tadi dalam 205 ayat 14 dan 15. Sahabat, adalah mustahil jika kita memakai tangan kita menyambut Yesus dan keselamatannya, tapi tangan kita masih berpegang pada dosa. Kita harus mati terlebih dahulu terhadap diri dan dosa, barulah ada kebangkitan. Sahabat, seorang yang tidak mati, mana mungkin bisa bangkit? Mati dalam Tuhan akan menghasilkan hidup kebangkitan di dalam diri kita, dan inilah yang memungkinkan kita dapat hidup bagi Yesus. Sahabat, ketika kita hidup bagi Kristus, maka tercapailah tujuan penebusan Kristus. Tanpa kita mengalami penebusan Yesus, maka tidak akan mungkin kita bisa berikan hidup kita bagi Tuhan. Jadi ketika kita menyadari bahwa saya sudah ditebus oleh Tuhan, sampai Tuhan mati untuk saya, dia berkorban untuk saya, untuk menyelamatkan saya, maka sepantasnya lah saya harus memberikan hidup saya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, sahabat, apakah yang memungkinkan kita dapat hidup bagi Yesus? Pertama tadi, ketika kita sadar bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus. Menjadi milik Kristus menjadi dasar bagi kita berpijak untuk memberikan diri kita. Pengertian bahwa kita adalah milik Kristus, maka hidup kita harus dipersembahkan bagi Kristus. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di sini Paulus ingin menjelaskan pada jemaat Korintus yang begitu terpuruk dalam kehidupan moral. Mereka jatuh dalam dosa yang berkaitan erat dengan moralitas. Karena itu Paulus ingatkan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu tempat Roh Allah berdiam. Dan tubuhmu itu bukan milik kamu lagi, tapi milik Allah. Kenapa demikian, sahabat? Dalam ayat 20 dikatakan bahwa tubuhmu sudah ditebus oleh Yesus. Dijelaskan telah lunas dibayar. Karena itu sebuah ajakan, muliakanlah Tuhan melalui tubuhmu. Sahabat, sebelum Kristus menebus kita, kita adalah tawanan setan. Orang berdosa yang terkutuk, sahabat. Tetapi kini, sekarang, setelah kita dibebaskan dan menjadi milik Tuhan, darahnya yang mahal itu telah membebaskan kita dari kehancuran total. Karena itu betapa bodohnya kita kalau kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Sahabat, pengertian tentang paradoks diri manusia. Diri adalah diri yang harus dikasihi, bukan dibenci. Diri tidak lagi bersifat netral. Di satu sisi, sahabat, kita bertanggung jawab untuk merawat diri dan mengarahkan untuk hidup benar dan menyerahkan diri kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Namun di sisi lain, kita harus melawan diri dosa yang ada dalam diri kita. Sahabat, musuh terbesar setiap orang ialah dirinya sendiri. Jika kita membiarkan diri dosa ini bertumbuh dan menguasai hidup kita, maka kita akan hancur. Sahabat, Paulus bergumul akan hal ini, sahabat. Setelah mengenal Kristus, dia dibukakan untuk menyadari bahwa
di dalam dirinya ada kuasa kejahatan yang harus ditaklukkan. Tetapi ternyata tidak dapat dia kalahkan. Dan jalan keluar itu ialah jika diri dosa itu mati, baru dia lepas dari cengkramannya. Itu diungkapkan dalam Roma pasal 7 ayat 1, saya akan bacakan beberapa ayat saja. Apakah kamu tidak tahu, saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi Paulus kata, kalau kita sudah mati bersama dengan Tuhan, maka hukum Taurat itu dibatalkan. Sebagai seorang istri, dia terikat dengan suaminya, tapi kalau suaminya mati, dia bebas. Itulah kebebasan yang Tuhan berikan, sahabat. Dan kita melihat bagaimana pengalaman Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20, sahabat. Sahabat, memahami hal ini, sahabat, Paulus berkata bahwa dia disalibkan bersama Kristus. Sehingga sekarang Kristus yang hidup dalam dirinya. Sekarang bukan lagi dia yang hidup, melainkan Kristus yang menghidupi hidup Kristus dalam diri kita. Itu diungkapkan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sahabat Iktus, disalib bersama Kristus adalah kematian yang membahagiakan. Kita mati terhadap diri dosa, maka Kristus yang hidup dan memerintah kita. Pengertian mengenai paradok dua macam kehidupan ini menolong kita untuk tegas memilih pola hidup bagi Kristus dan bukan hidup bagi diri kita sendiri. Yang terakhir, sahabat, apakah yang memungkinkan kita hidup bagi Kristus? Pertama, adanya kesadaran kalau kita sudah ditebus oleh Yesus. Yang kedua, adanya kesadaran kalau kita adalah miliknya Kristus. Yang ketiga, adanya kesadaran teladan dan kasih Yesus. Sahabat, hendaklah kasih Kristus di atas kayu salib itu terus terngiang dalam hati kita. Dan itu mendorong kita untuk semakin mengasihi Dia melalui seluruh hidup kita. Sahabat, apalah arti artinya seluruh harta dan kekuasaan kita kalau hidup kita dilaknat oleh Tuhan dan akhirnya binasa? Alangkah bahagia hidup kita kalau hidup kita ditangkap dan ditundukkan oleh kasihnya. Sahabat, seorang budak perempuan dibeli oleh Abraham Lincoln untuk dibebaskan. Namun sahabat, si budak ini malah tidak mau lepas dari sang tuan. Ia kembali dan menyerahkan surat kebebasannya karena dia tahu justru di tangan sang tuan yang baik hati inilah hidupnya akan merasa nyaman dan terjamin. Lincoln pun memperlakukan dia tidak sebagai budak tapi seperti keluarga. Dia telah dibebaskan dari perbudakan dan menyerahkan diri untuk kembali diperbudak oleh sang tuan, dan ia memperoleh kenikmatan. Sahabat, kalau si budak perempuan ini tahu memilih tuan mana yang baik, bagaimana dengan sahabat? Apakah sahabat ingin mendapatkan kebahagiaan sejati? Hanya dengan mati di salib bersama Kristuslah dan taat melakukan apa yang menjadi kehendaknya, kita akan mendapatkannya. Justru sahabat, pada saat kita kehilangan diri demi Tuhan, maka kita akan mendapatkan sukacita kekal. Karena itu sahabat, utamakanlah Kristus dalam setiap aspek hidup kita. Maka hidup akan terasa indah. Hati-hati dengan segala tawaran dunia. Jangan tergiur oleh segala kenikmatan dunia. Sebab segala kenikmatan
yang ditawarkan oleh dunia hanya semu belaka. Semua itu tidak dapat memberikan kepuasan sejati. Hanya hidup bagi dia dan memperkenankan hatinya, maka kita akan mendapat

mendapatkan kepuasan sejati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati sahabat. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Beri pada kami kemampuan Tuhan untuk senantiasa memberikan diri kami hanya bagi-Mu. Ketika kami sadar bahwa kami sudah ditebus oleh Engkau. Ketika kami sadar bahwa kami adalah milik-Mu. Dan kami tidak punya hak atas diri kami. Ketika kami sadar bahwa teladan dan kasih-Mu yang sudah Kau demonstrasikan bagi kami. Tolong kami Bapa, agar hidup kami adalah hidup yang selalu dipersembahkan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati pendengar sahabat Iktus dimanapun berada. Engkau berkati mereka. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati sahabat.

The Station Observation 9.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, selamat jumpa kembali dengan saya Ani di sini yang akan menemani Anda di acara-acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda tentunya. Baik sahabat, malam hari ini kiranya sukacita berkat Tuhan terus menyertai Anda dan keluarga. Kemudian juga untuk sahabat yang malam hari ini mungkin sedang menikmati santap malam bersama keluarga Anda, selamat menikmati saja, bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan bagi Anda dan keluarga. Kemudian juga mungkin yang lagi menikmati kebersamaan dengan seluruh anggota keluarga Anda, karena baru ketemu ya di sepanjang pagi sampai sore dan malam ini. Nah, Tuhan berkati, sukacita, damai sejahtera bagi Anda dan keluarga. Sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Hours.

Halo Sahabat Iktu, sudah bosan belum? Meeting di ruangan yang itu-itu saja, AC dingin, ide mentok, tim pada ngantuk. Nah, nggak usah jauh-jauh keluar kota, cukup 1 jam aja dari Semarang langsung ke Susan Spa dan Resort Bandungan. Di sini Sahabat Iktu bisa dapat paket meeting dan refreshing terbaik. Ruang meetingnya nyaman, kapasitas 10-400 orang dengan view gunung dan udara yang segar dijamin, ide-ide semerlang pasti langsung nongol. Ada juga soft open-nya, game-nya seru tapi santai buat team building. Ada free senam otak, nah biar otak encer dan kerjaan jadi lancar. Nah, habis meeting tinggal nyantai di kolam air hangat dan jacuzzi. Benar-benar refreshing. Sekarang lagi ada diskon sampai dengan 70%. Nah, untuk semua paket meeting lo ya. Tapi buruan, karena promonya cuma sampai akhir September 2026. Yuk wujudkan meeting produktif dan refreshing di Susan Spa Resort Bandungan. Reservasi sekarang di 0819-1871-1766. Susan Spa and Resort Bandungan, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace. Oke, selanjutnya info ibadah owner 96.5 FM ya. 16-19 bersama GKMI Gloria Patri. Pukul 19-20 bersama Krisa Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Iktus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wong Feng Hung. Air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, kemudian ada Alkitab dan berbagai ukuran juga tas Alkitab. Kemudian ada BOL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi, berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Iktus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Iktus, Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9, Semarang.

0: calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Iya.
1: Eh, terus kan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

The Station Observation 9.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo sahabat, selamat malam, selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang malam hari ini akan menemani Anda di acara Permata Dalam Kata. Seperti biasa, di acara Permata Dalam Kata saya akan membacakan unten-unten kata yang sudah sahabat kirimkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah kirimkan unten kata. Kiranya nanti akan jadi berkat buat sahabat-sahabat yang menyimak atau mendengarkannya. Kemudian, karena kebersamaan kita sampai dengan pukul 21 masih banyak waktu dan sahabat bisa mengirimkan untaian kata Anda jika ingin bergabung malam hari ini, silakan kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081745 0596. Iya sahabat, walaupun hanya sebaris kata itu akan jadi berkat buat kita semua. Baik, kita akan segera mengawali. Kita akan dengarkan dulu satu pujian yang sudah saya siapkan untuk Anda dan kiranya akan jadi berkat. Oke, selamat mengikuti.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik sahabat, segera saya akan membacakan untaian kata yang pertama dikirimkan oleh Pak Kurniawan ya, yang pertama mengirimkan untaian kata pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ini yang pertama dari bahasa Jawa. Oh, rupanya dari bahasa Jawa semua. Iya, baik sahabat-sahabat, yuk kita belajar bahasa Jawa juga ya. Ojo kakean pola ampreh katon mewah. Jiwa lan pikiranmu bisa dadi owah. Luweh becik prasojo nanging derajate mulya tinimbang gumuyu nanging batin sengsara. Iya Pak, ini ada sedikit-sedikit kurang, enggak apa-apa. Ini saya akan sempurnakan ya. Ya, ojo kakean pola ampreh katon mewah ya. Jangan banyak tingkah supaya kita tuh kelihatan ya luar biasa, kelihatan. Kalau misalnya pamer kekayaan ya berarti supaya kita itu tampak kaya banget ya, dan lain sebagainya, atau pintar ya. Kemudian jiwa lan pikiranmu bisa dadi owah. Nah, kalau kita seperti itu, maka jiwa dan pikiran kita bisa jadi berubah. Ya, berubahnya itu jadi, kalau bahasa Jawa owah itu artinya itu berubah yang menjadi negatif. Jadi sudah enggak benar lagi gitu ya. Enggak normal artinya. Kemudian luweh becik prasojo nanging derajate mulya. Lebih baik bersahaja tetapi ya kita memiliki nilai derajat yang tinggi daripada gumuyu nanging batin sengsara tinimbang, atau daripada tersenyum ya, atau bersukacita tetapi batin kita sengsara. Jadi ini menutupi diri dengan keadaan yang seakan-akan itu gak ada masalah begitu loh. Padahal ternyata hati kita atau diri kita sedang bermasalah. Nah, intinya begitu atau kesimpulannya begitu. Maka saja gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, arpo balungmu atos, ucapmu jujur, tumindakmu apik. Ojo ngarep-ngarep kabecikanmu bakal dibales apik. Kabeh iku ora luput sawang sinawange wong. Ya. Ini kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, arpo balungmu atos, ucapmu jujur, tumindakmu apik ya. Walaupun tulangmu itu keras ya. Artinya apa ya? Ya, orang yang kuat gitu ya. Terus ucapmu jujur, ya ucapanmu jujur, tumindakmu apik, ya kelakuanmu bagus, ya. Ojo ngarep-arep kabecikanmu bakal dibales apik. Jangan mengharapkan kebaikan yang kamu lakukan itu dibalas dengan kebaikan juga. Kabeh iku ora luput saka sawang sinawange wong, ya. Karena memang semuanya itu enggak luput dari pemahaman atau pengertian orang, masing-masing orang maksudnya ya. Jadi mari kalau kita melakukan kebaikan, jangan berharap kalau orang lain tuh akan membalas kebaikan kita. Kalau mau melakukan kebaikan ya lakukan saja gitu ya. Ini baik, terima kasih Pak Kurniawan. Kemudian yang ketiga, ojo ngitang lampah, ngitung lampah sing wis kapengker. Ojo gumantung ing samudana kang durung dumati. Uripo kanthi saresmi ing mangsa sak menika. Awit ning kono kamardikan sejati bakar menehi aweh manah tanpa panguwasa rasa was-was. Iya. Ini agak-agak ya, enggak apa-apa. Saya paham maksudnya.

jangan menghitung langkah yang sudah kita tinggalkan. Jadi masa lalu atau masa-masa silam ya, itu enggak usah dihitung atau dipikirkan ya. Aja gumantung ing samudana kang durung dumadi. Jangan tergantung pada situasi atau sesuatu yang belum pasti. Dan belum pasti terjadi. Jadi apa semacam ramalan dan lain sebagainya yang belum tentu terjadi ya. Uripo kanthi saresmi ing mangsa sak menika, hiduplah ya, apa adanya pada saat sekarang ini. Jadi hidup ya sesuai dengan apa yang kita hadapi saat ini. Jadi tidak usah ditutupi, tidak usah dimanipulasi, tetapi ya jujur apa adanya. Nah, awet engkono kamartikan sejati bakal aweh manah tanpa panguwasa rasa was-was, karena di situ akan kita miliki kemerdekaan sejati dalam hati kita dan keluar atau sudah atau tanpa ada rasa khawatir ya. Was-was itu kan khawatir. Jadi mari kita hadapi hari-hari ini dengan apa yang ada di hadapan kita. Tidak perlu ditutupi, tidak perlu mengingat masa lalu yang mungkin membuat langkah kita menjadi tidak mau maju. Kemudian kita menghadapi hari-hari ini dengan apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita. Kemudian kita akan memiliki kemerdekaan sejati kalau seadanya dalam hidup kita. Iya, oke, terima kasih Pak Kurniawan. Ya, kiranya Tuhan memberkati ya unten-unten kata yang sudah dikirimkan. Rupanya Pak Kurniawan minta diputarkan lagu kesukaannya yang Gandul Gusti. Ya enggak apa-apa. Nanti saya putarkan. Oke, namun sebelumnya ini kita nikmati dulu ada satu pujian yang sudah saya siapkan untuk kita nikmati bersamanya, bahwa tangan Tuhan itu tangan yang kuat yang menopang kita.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemberani Konseling Keluarga dan Rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik sahabat segera, saya lanjut untuk membacakan nuntian kata yang berikutnya. Dikirimkan oleh sahabat Daniel Hongbunalo. Selamat malam, terima kasih. Dan saya bacakan satu persatu. Kesuksesan kita salah satunya ditentukan oleh kecepatan kita memberikan respon terhadap suatu tawaran. Kayaknya beberapa hari sudah ya ini ya. Oke. Ya, bagi yang belum mendengarkan mungkin oke deh. Ini adalah satu kata-kata yang memberikan penguatan buat kita supaya kita itu cepat untuk merespon kesempatan yang ada sehingga kita tidak kehilangan kesempatan. Intinya begitu ya. Nah, jika ada tawaran kita respon secepatnya. Yang jelas tawaran itu adalah tawaran yang positif. Kemudian yang kedua, hidup ini berat, pekerjaan Tuhan juga tidak ringan. Maka hanya dengan kekuatan Tuhan kita sanggup menjalaninya. Iya sahabat, hidup ini memang gak ringan. Ya siapa bilang ringan? Ya gak ringan memang. Karena kita harus bisa memenuhi setiap kebutuhan kita. Demikian juga pelayanan gak ringan juga. Karena kita butuh banyak hal untuk melakukan pelayanan. Untuk itu sahabat, yang diingatkan pada setiap kita adalah mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Seberat apapun kehidupan yang kita hadapi, pelayanan yang kita hadapi mungkin sedang berat sekali pada saat ini. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kita akan mampu untuk. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, keberuntungan bisa didapatkan dengan usaha keras yang kita lakukan di dalam hidup.

hidup ini. Keberuntungan bisa didapatkan dengan usaha keras yang kita lakukan dalam hidup ini. Bisa ya, tapi tidak selalu. Karena apa? Ya, karena Tuhan menilai apa yang kita lakukan. Ketika kita lakukan hanya kerja usaha keras, tetapi jalannya enggak benar, ya tentu saja kita enggak akan menjadi orang yang sukses. Tapi ketika kita melakukan usaha keras, jalannya betul. Nah, itu yang Tuhan kehendaki dan Tuhan berkati setiap orang yang mau berusaha seperti itu ya. Dan berikutnya yang keempat, kekuatan yang dari Tuhan jauh lebih besar dari risiko ketika melakukan pekerjaannya. Iya. Oke. Ketika kita menghadapi atau sedang melakukan karya atau pekerjaan tetapi menghadapi masalah. Nah, mari kita melihat bahwa kekuatan yang dari Tuhan itu jauh lebih besar dari risiko apapun yang kita hadapi. Maka mari kita andalkan Tuhan, kita mau serahkan semuanya itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan memberikan untuk bisa menghadapi setiap persoalan yang ada dalam hidup kita. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel Boone. 4 untaian kata yang pertama sudah saya bacakan dan akan saya hadirkan ini lagu atau pujian Daniel Boone, ya suara J.A. Honda itu kita nikmati bersama. Sementara saya akan menyiapkan beberapa untaian kata yang sudah dikirimkan oleh Ibu Wijayanti, kemudian juga Ibu Siska ya. Selamat malam, terima kasih. Tuhan memberkati.

0: kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Iktus, sahabat Anda. 90 menit di Zona 90. Nostalgia bersama semasa SMA.
1: Untuk Anda, para calon pengantin dan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Di Genam. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga produk terbaik Anda kepada. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial. Talk show bersama wedding expert, fashion show, koleksi terbaik. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

segera saya lanjut untuk membacakan utan kata yang berikutnya dikirimkan oleh Ibu Wijayanti. Selamat malam Bu Wijayanti. Terima kasih. Utan kata sudah saya terima dan akan saya bacakan. Yang pertama, contoh selalu lebih mujarab daripada perintah, dan itu lebih baik ya daripada hanya perintah atau ngomong saja ya. Artinya di sini adalah kalau kita mau memberikan pembelajaran atau mengajak seseorang melakukan sesuatu, kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Sehingga orang yang kita ajak itu akan melihat, oh kita melakukannya baik-baik saja dan ini adalah arahnya positif, maka orang lain akan mengikuti kita. Tapi kalau kita tidak memiliki memiliki sikap atau mungkin kita tidak memberikan teladan kepada mereka, kita hanya memerintah saja atau mengucapkan saja, maka ya orang-orang yang kita ajak melakukan sesuatu atau melihat sesuatu, dia enggak akan melakukannya karena kita sendiri juga enggak melakukan ya. Jadi ada juga ya pepatah yang mengatakan bahwa seribu kata-kata, satu teladan lebih baik daripada. Jadi intinya adalah teladan itu yang terpenting. Sehingga apapun

yang kita lakukan. Nah, orang lain melihat, dan jika itu hal yang positif dan baik, orang lain akan tertarik pada apa yang kita lakukan dan mengikutinya. Oke, yang kedua, Anda tidak akan berhasil sebelum melatih pikiran dan jiwa Anda untuk menjadi sadar akan keberhasilannya. Ini ya, kadang-kadang orang yang berhasil tidak abadi atau tidak lama keberhasilannya itu dinikmati atau diterima, itu karena belum bisa atau belum sadar akan keberhasilannya. Artinya, iya, pikiran dan jiwanya itu belum menyadari kalau ini adalah sesuatu yang berhasil yang dia lakukan, yang bisa untuk merancang masa depan yang indah. Nah, tetapi kalau belum menata jiwa, tidak akan bisa, maka merasakan keberhasilan tersebut atau menikmati keberhasilan tersebut atau mensikapi keberhasilan tersebut. Iya, harus menyiapkan mental. Untuk menjadi orang sukses itu harus siapkan mental juga rupanya ya. Oke. Baik, yang ketiga, kalau Anda ditawari suatu pekerjaan yang baik, apakah Anda sudah siap untuk melakukannya? Iya. Ini artinya adalah pekerjaan ditawarkan itu kan pekerjaan yang baik. Harus melakukan yang baik. Nah, ya, kita harus melakukan yang baik juga. Siapkah itu? Nah, ini pertanyaannya adalah, ini bagi orang-orang yang masih ragu atau labil untuk melakukan yang baik. Atau mungkin biasanya gak bisa melakukan sesuatu yang baik. Sehingga ketika ditawari pekerjaan baik, nah, sudah siap gak dirimu untuk melakukan yang baik?

ya. Kalau mampu menerimanya atau mau menerimanya, berarti kan kita melakukan kebaikan juga atau pekerjaan yang baik juga. Oke, terima kasih Bu Wijayanti. Tapi jelas bukan sesuatu untuk dianjurkan. Jadi kemiskinan tidaklah selamanya bukan kehinaan, tetapi jelas bukan sesuatu untuk dianjurkan. Oke, bagus sekali. Ini ada dua hal yang perlu kita cermati di sini. Yang pertama adalah kemiskinan tidaklah selamanya suatu kehinaan. Iya sahabat, yang seorang yang miskin tidak karena kita tahu bahwa orang yang miskin pun memiliki hati, sikap hati, memiliki hati nurani, memiliki perasaan, dan memiliki prinsip hidup yang benar juga. Nah ini yang tidak boleh karena langsung direndahkan karena kemiskinannya. Karena kadang juga terjadi justru mampu untuk orang miskin ini yang mampu untuk menunjukkan kejujuran, kebenaran, dan tentu saja ini patut untuk dibanggakan. Ya, jadi jangan dinilai negatif atau sebagai suatu yang hina. Kemudian yang kedua atau yang bisa kita cermati yang kedua, tetapi jelas bukan sesuatu untuk dianjurkan. Iya, betul ya. Bahwa kemiskinan itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Ya, kamu harus jadi miskin kan, gak mungkin ya. Kalau orang inginnya kamu jadi kaya gitu ya. Ya, apa ya? Sesuatu yang instan ya, kamu harus jadi kaya. Nah, ya. Dan juga gak bisa kamu atau kita harus jadi orang miskin deh. Gak memiliki segala sesuatu orang yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka tentu menjadi miskin bukanlah suatu yang harus dianjurkan atau dianjurkan untuk dijalani. Iya sahabat, karena memang kita gak tahu juga sih ya. Kalau kemiskinan terjadi dalam hidup kita, suatu saat misalnya ya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, nah itu yang di luar jangkauan kita kan. Tapi setiap kita pasti memiliki harapan untuk hidup sukses, untuk hidup berhasil dan mampu untuk menghadapi setiap perkara dalam kehidupannya dengan baik. Oke, terima kasih Bu Wijayanti, pembelajaran yang luar biasa yang bisa membuat kita untuk bisa menata diri kembali ya. Kemudian ada Ibu Siska, selamat malam Bu Siska, terima kasih. Malam hari ini Bu Siska menyampaikan singkat ya, hanya ada berapa nih, satu kalimat hanya ada 6 kata ya. Oke, saya baca, kebohongan membuat hati luka dan kecewa. Kebohongan membuat hati luka dan kecewa. Siapa yang setuju? Ya memang bohong itu kalau kita dibohongi oleh seseorang ya sakit sekali kan, kecewa banget nih. Nah, kemudian juga ketika kita melihat orang yang hidup dalam kebohongan itu juga ya tentu menyakiti hati orang yang dibohongi. Untuk itu kebohongan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, gak disuka oleh Tuhan. Jadi jangan bohong ya. Kita hendaklah mengatakan iya kalau iya dan tidak kalau tidak. Ini ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan pada kita untuk kita berbicara jujur dan berlaku jujur. Baik, terima kasih untuk Ibu Wijayanti, kemudian juga untuk Bu Siska yang sudah kirimkan untaian kata malam ini. Semuanya boleh jadi berkat buat kita semua, kita sudah menyimaknya. Dan saya tunggu ya untuk Senin malam mendatang Bu Siska, Bu Wijayanti kirim kembali.

Lovely, ya. Baik, kita nikmat. Siapkan untuk Ibu Jayanti, Ibu Siska, dan juga semua sahabat yang malam hari ini tetap bersama di Permata Dalam Kata.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah.

0: bawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Radio mana? Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Baik sahabat itu, saya lanjut untuk membacakan untian kata yang berikutnya. Ini dikirimkan oleh sahabat Daniel Longbun, masih ada 4 untian kata, saya baca satu per satu. Menjadi yang pertama bukan berarti yang paling enak karena memberi teladan bagi yang berikutnya. Menjadi yang pertama bukan berarti yang paling enak karena memberikan teladan bagi yang berikutnya. Betul ya? Menjadi yang paling baik atau nomor satu itu memang harus jadi teladan. Karena kan dia di awal ya, nomor awal yang tentu saja memberikan contoh yang baik bagi yang ada di belakangnya atau yang berikutnya. Nah, maka ketika seseorang menjadi yang paling depan ya, atau yang utama, yang pertama ya, maka jangan hanya menyampaikan sukacitanya saja, tetapi mari kita lihat tanggung jawab yang harus dipikulnya. Jadi tanggung jawabnya adalah memberikan teladan. Kalau tidak bisa memberikan teladan, maka posisi yang ada di depan itu berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih Kodenya Lumpun ya. Yang berikutnya, yang kedua, keberadaan kita di puncak bukan untuk disombongkan, tetapi untuk menjadi sarana memberkati sesama. Ya, kalau tadi yang pertama harus jadi teladan, kemudian kalau kita sedang di puncak, jangan sombong. Karena kita juga memiliki tanggung jawab untuk memberkati orang lain. Jadi ketika kita sukses, hasil kesuksesan kita tidak kita nikmati sendiri, tetapi perlu juga atau kita bagikan, kita harus memberkati orang lain. Ya, karena apa? Oke, yang berikutnya, yang ketiga, masih dari sahabat Daniel Longbun. Bagaimana kita dikenang nanti, itu tergantung dari perbuatan kita. Ya. Jadi, ketika kita ingin menjadi orang yang dikenang kebaikan kita, atau kita menjadi orang yang dikenang oleh generasi penerus kita, maka kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan baik saat ini yang harus kita lakukan ya. Jadi saat ini kita harus melakukan kebaikan atau perbuatan

perbuatan-perbuatan baik supaya di masa mendatang kita diingat atau dikenang sebagai orang-orang yang baik juga. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini itu sangat-sangat berarti bagi kehidupan ke depan. Oke, yang keempat, yang terakhir, kesungguhan dalam belajar mengantarkan kita pada posisi terbaik dan dalam pekerjaan dan memberkati banyak orang. Iya, makanya mari kita, kalau saat ini kita memang dibutuhkan untuk menambah ilmu pengetahuan atau keterampilan kecakapan kita, maka itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itu yang akan mengantarkan kita untuk menjadi orang yang mampu untuk mempertahankan posisi, atau justru yang pertama adalah mengantarkan posisi kita yang terbaik, kemudian mempertahankan kita pada posisi tersebut. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel Hongbun yang sudah mengirimkan untaian kata pada malam hari ini. Ada 8 tadi ya, yang pertama sudah, 4 tadi saya bacakan. Kemudian yang terakhir ini adalah 4 kembali sudah saya bacakan. Dan kiranya untaian-untaian kata yang sudah saya bacakan tadi dapat menjadi berkat bagi sahabat-sahabat yang menyimak di malam hari ini. Dan untuk Anda yang belum berkontribusi atau belum bergabung untuk mengirimkan untaian kata, silakan di Senin malam mendatang Anda bisa kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081745-0596. Oke sahabat, kiranya untaian kata yang sudah saya sampaikan buat Anda jadi berkat semuanya, dan juga sahabat yang mengirimkan untaian kata, terima kasih banyak. Tuhan berkati Anda. Dan kebersamaan kita malam hari ini hanya sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di Senin malam mendatang di acara yang sama. Oke sahabat, selamat malam. Sampai jumpa, dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasalnya yang keempat, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di heningnya saat ini, kami bertelut. Kami memohon kepadamu ya Kristus, untuk bersabda bagi kami saat ini yang merindukan keindahan dan kebenaran firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.
0: Galatia 4 ayat 1-11. Yang kumaksudkan ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghamba pada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Namun sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih tepat lagi sesudah kamu dikenal Allah, mengapa sekarang kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai menghamba lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia.

Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam novel klasik anak-anak, Anne of Green Gables, novelis Kanada Lustin Piatu yang diadopsi oleh kakak beradik Cuthbert. Anne berjuang keras mengenali identitasnya sebagai anak adopsi, bukan anak yatim piatu. Seorang anak yatim sering berusaha menyenangkan orang tua asuhnya agar ia dapat diterima. Tetapi anak yatim yang sudah diadopsi menjadi anak akan membahagiakan orang tua yang telah lebih dahulu mengasihinya. Rasul Paulus melanjutkan pemaparannya bahwa orang percaya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, melainkan sudah menjadi anak-anak Allah melalui iman. Ia menggambarkan pewaris yang selama masih anak-anak diperlakukan sama seperti budak, karena masih berada di bawah pengawasan wali. Tetapi ketika waktunya tiba, pewaris itu memperoleh hak penuh. Dalam Kristus, waktunya telah tiba. Kita bukan lagi budak rohani, melainkan anak-anak. Pada waktu yang tepat, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan tunduk kepada hukum untuk menebus mereka yang di bawah hukum dan mengangkatnya menjadi anak-anak. Sebagai budak bapa, kita bukan lagi budak, melainkan anak. Dan jika anak, kita adalah ahli waris. Paulus memperingatkan bagaimana umat dahulu diperbudak, dan kini mereka hendak kembali kepada perbudakan legalisme. Ia khawatir bahwa pelayanannya sia-sia.

praktis ketakutan. Biarkan ketaatan kita lahir dari kasih, bukan kewajiban. Apakah kita hidup seperti budak yang berusaha mendapat kasih Allah atau seperti anak-anak yang beristirahat dalam kasih-Nya? Hari ini, Roh Kudus mengingatkan, kamu adalah milik-Nya sepenuhnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami diangkat menjadi anak-anak-Mu, dipeluk dalam kasih yang tidak pernah pudar, dan dipanggil hidup seturut kehendak-Mu. Biarlah identitas kami sebagai anak-anak Allah terpancar dalam setiap perkataan, langkah, dan kasih kami, sehingga dunia melihat kemuliaan-Mu melalui hidup kami. Dalam cinta, kasih, dan damai Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

个家，请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Edward Chan, pastikan Anda selalu bersama.

Yeremia pasal 42 sampai dengan 45. Untuk perenungannya kita ambil dari Yeremia 42 ayat 6, 10 dan 45 ayat yang kelima. Judul renungan kita, ketika jawaban Tuhan berbeda. Saudara, kadang ada orang datang kepada kita dan bertanya, menurutmu sebaiknya aku bagaimana ya? Kita pikir dia benar-benar ingin meminta pendapat. Setelah kita kasih masukan panjang lebar, ternyata jawabannya, kalau begitu sih aku gak mau. Loh, ternyata dia bukan mencari nasihat. Dia hanya mencari orang yang membenarkan keputusan yang sebenarnya sudah dibuatnya. Jangan-jangan kita juga sering begitu kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, tunjukkan kehendak-Mu. Tetapi kita diam-diam sudah punya jawabannya sendiri, atau kehendak kita sendiri. Kita hanya berharap Tuhan itu menyetujuinya. Nah, itulah yang terjadi dalam Yeremia pasal 42 sampai 45. Setelah Yerusalem hancur, sisa bangsa Yehuda ketakutan. Mereka berencana pergi ke Mesir karena merasa di sana akan lebih aman. Sebelum pergi, mereka datang kepada Yeremia untuk meminta petunjuk Tuhan. Bahkan mereka berjanji, entah baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Wih, mantap sekali komitmennya. Setelah 10 hari, jawaban Tuhan datang. Dan ternyata jawabannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir, tetaplah tinggal di Yehuda. Bahkan Tuhan berjanji, jika kamu sungguh-sungguh tinggal di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak meruntuhkan kamu. Nah, semestinya selesai, bukan? Mereka bertanya, Tuhan menjawab, ya tinggal taat saja. Ternyata tidak. Di pasal 43, ketika jawaban Tuhan berbeda dengan keinginan mereka, Yeremia malah dituduh berbohong. Akhirnya mereka tetap pergi ke Mesir. Perhatikan, ternyata mencari kehendak Tuhan berbeda dengan mencari persetujuan Tuhan. Kadang kita berdoa tentang pekerjaan, pasangan, pelayanan, bisnis, atau keputusan untuk hidup kita. Tetapi sebenarnya keputusan sudah kita buat sebelumnya. Tuhan hanya diminta menandatangani atau memvalidasi saja. Lalu ketika jawaban Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita, kita mulai mencari pembenaran yang lain. Nah, pasal 44 memperlihatkan akibatnya. Setelah berada di Mesir, mereka malah kembali jatuh dalam penyembahan berhala. Nah, ternyata persoalannya bukan Mesir atau di Yehuda. Persoalannya adalah hati mereka. Kalau hati kita tidak berubah, pindah tempat belum tentu menyelesaikan masalah juga, bukan? Kita bisa pindah pekerjaan, pindah kota, bahkan pindah gereja. Tetapi hati yang sama ikut pindah bersama dengan kita. Lalu di pasal 45, Tuhan berbicara secara khusus kepada Baruch, sekretaris Yeremia. Tuhan berkata, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri? Janganlah mencarinya. Waduh, pendek tapi nusuk ini perkataan Tuhan. Di tengah keadaan bangsa yang kacau, Baruch rupanya masih mempunyai harapan dan ambisi tentang kehidupannya sendiri. Tuhan tidak mengatakan bahwa ia mempunyai cita-cita yang keliru, tetapi Tuhan sedang mengingatkan Baruch agar jangan sampai ambisi pribadi menjadi lebih besar daripada kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan alur bacaan kita hari ini, pada pasal 42 mereka meminta petunjuk Tuhan. Pasal 43 sampai 44, ketika jawaban Tuhan tidak sesuai dengan keinginan mereka. 45, Tuhan mengingatkan Baruch agar ambisi pribadi tidak menjadi pusat kehidupannya. Jadi persoalan terbesar dalam mencari kehendak Tuhan ternyata bukan apakah Tuhan mau berbicara atau tidak. Kadang Tuhan sudah menjawabnya dengan jelas. Masalahnya justru apakah kita mau mendengar ketika jawaban Tuhan berbeda dengan keinginan kita. Karena itu mungkin doa kita hari ini sederhana saja. Tuhan, jangan hanya tunjukkan jalan-Mu kepada kami, berikan juga hati yang mau menjalaninya. Sebab iman bukan hanya keberanian untuk bertanya kepada Tuhan, tetapi juga keberanian untuk berkata ya ketika jawaban Tuhan berbeda dengan keinginan yang kita mau. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, ketika kita minta petunjuk Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh siap menerima jawabannya sekalipun itu berbeda dengan keinginan kita? Yang kedua, adakah keinginan atau ambisi pribadi yang diam-diam kita lebih kejar daripada kehendak Tuhan?

0: Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami ketika kami meminta petunjuk-Mu, tetapi sebenarnya kami sudah menentukan jalan kami sendiri. Berikan kami hati yang mau mendengar dan taat, bahkan ketika jalan-Mu berbeda dengan keinginan kami. Ajari kami mencari kehendak-Mu lebih daripada ambisi kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus, berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sungguh kami mengucap syukur buat sahabat-sahabat dimanapun berada di malam hari ini, karena sahabat sungguh setia untuk menemani siaran-siaran kami. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan baik lewat streaming maupun lewat off-air melalui radio, di kendaraan, dimanapun sahabat berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kesehatan buat Anda semuanya. Buat sahabat-sahabat itu, mari kita mengakhiri aktivitas kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap hal-hal yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh luar biasa, sungguh indah Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, memberikan semangat buat kami, memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh menjalani hari demi hari dengan luar biasa dengan penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan juga selalu memeluk kami, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk siaran pada hari ini. Tuhan memberkati setiap sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan. Yang saat ini sakit, Tuhan juga akan sembuhkan. Yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kru yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan menyertai, juga Tuhan memberikan berkat buat setiap kami, juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung di dalam acara-acara kami. Tuhan juga berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Setiap kabar baik disampaikan, biarlah kebenaran itu ada dan sukacita hadir dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat. Tuhan berkati istirahat kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

Mari sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran itu. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai, jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Iktus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

17 ayat pertama sampai 14. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada lohati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku, api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi sahabat itu. Selamat berjumpa kembali bersama Eri dalam kabar baik. Pagi yang penuh dengan harapan dan tentunya kegembiraan. Apa kabar semuanya? Bagaimana dengan istirahat semalam sahabat semuanya? Dan pagi hari ini sahabat itu bisa kembali menikmati hari yang baru. Selamat menikmati hari baru dengan puji-pujian. Yuk sahabat Iktus, kita akan sambut pagi hari ini dengan puji-pujian ya. Selamat pagi dan selamat menikmati.

sahabat Ikhtus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus, sahabat Anda.

Ya, sahabat Iktus, menikmati setiap detik pagi ini dan menjadikan motivasi ya untuk mencapai impian. Mari sahabat Iktus, kita bangun pagi ini dengan keyakinan bahwa kita mampu melewati setiap tantangan. Setiap pagi ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan juga berkembang. Ya, sahabat sekalian, masih dalam kabar baik, nikmati puji-pujian untuk Anda pagi hari ini.

Sahabat Titus masih dalam kabar baik, pagi yang segar untuk mengembangkan bakat dan juga potensi kita. Mari sahabat, kita akan sambut kembali puji-pujian pagi hari ini. Kita akan bangun dengan senyuman dan juga berikan yang terbaik hari ini untuk memulai hari dengan semangat. Ingat sahabat Titus, jangan pernah menyerah sebab hari ini adalah kesempatan yang baru. Baik sahabat Titus, selamat menikmati puji-pujian untuk Anda dalam kabar baik pagi hari ini.

Sahabat Iktus sekalian, dimanapun saudara berada, kita berjumpa lagi di acara Firman untuk Anda. Saya Pendeta Timotius Adidharma selaku Direktur Operasional PT Radio Iktus yang kita semua sayangi dan cintai. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk tetap mendengarkan dan bukan hanya mendengarkan, tetapi mendukung keberadaan pelayanan Radio Iktus ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk para sahabat Iktus. Terima kasih untuk para pendoa. Terima kasih untuk para donatur. Terima kasih untuk orang-orang yang mungkin selintas tepat mendengarkan Radio Iktus juga di perjalanan atau di rumah. Semuanya kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan untuk kita hari ini, biarlah juga memberkati kita semua.

Sahabat Iktus sekalian, dimanapun saudara berada, di saat-saat ini tentu Radio Iktus banyak dipahami atau dianggap radio untuk orang-orang tua saja. Tentu ini tidak salah mengingat tantangan anak-anak muda dengan media sosialnya begitu luas dan banyak. Ada podcast, ada TikTok, ada Instagram, dan lain-lain. Tetapi bagaimanapun juga kita tetap harus setia untuk mewartakan Injil dan kebenaran Injil melalui radio yang kita cintai ini. Radio ini ada oleh karena Tuhan, dan Tuhan yang mempersiapkan semuanya, dan Tuhan terus akan memakai siaran radio ini. Sebab peperangan-peperangan rohani yang terjadi di zaman-zaman ini, sebagaimana dinyatakan di kitab Efesus, itu bukan sekedar melawan daging dan darah, tetapi melawan roh-roh, melawan penguasa, pemerintah, penghulu yang ada di udara. Karena itu kita tetap mengudara, sebab peperangan rohani itu adalah peperangan melawan penguasa-penguasa udara. Nah, kalau kita bisa terjemahkan itu di konteks sekarang, peperangan rohani itu bisa tentu melawan roh-roh penguasa-penguasa di udara yang oleh gambaran Petrus digambarkan sebagai singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam siapa saja. Tetapi pada sisi yang lain, yang lebih kontekstual dengan anak-anak muda, lawan kita adalah media-media atau berita-berita atau bahkan kemudahan-kemudahan yang bisa ditransfer lewat gelombang dan udara melalui apa yang ada di tangan kita. Melalui handphone, melalui gadget, melalui laptop kita, dan bahkan melalui media-media yang kerap kali menjadi konsumsi atau menjadi makanan kita sehari-hari. Nah, anak muda perlu diingatkan akan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, khususnya figur Daniel, anak muda yang menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan di tengah menghadapi banyak perubahan. Dan biarlah kita secara iman itu memahami bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab juga aplikatif sampai hari ini di kehidupan kita. Contoh misalnya, kita menghadapi krisis iman di zaman modern ini. Dilaporkan dalam sebuah research yang mengatakan bahwa 1 dari 3 remaja atau pemuda yang ada di Indonesia ini mengalami masalah kesehatan mental. Dan sekitar 32% itu atau 1/3 itu bukan angka yang kecil. Karena apa? Karena memang ada banyak kebingungan, ada banyak tantangan, ada banyak kekhawatiran yang sedang ditawarkan dan dihidupi oleh anak-anak muda kita. Kita tahu bahwa Alkitab di dalam Matius pasal 13 ayat 22 menggambarkan tentang benih yang ditaburkan itu. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak belukar, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Yang jatuh di semak belukar ini menjadi menarik karena di sana dikatakan bahwa tipu daya kekayaan dan kekhawatiran itu yang menjepit. Itu yang menjadi onak duri yang menjepit pertumbuhan tunas atau benih ini. Nah, itulah realita kehidupan kita. Seolah-olah ada 2 kekuatan besar yang membuat kehidupan iman kita itu terjepit. Yakni apa? Kekhawatiran. Dan yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Semua orang khawatir akan masa depannya. Semua orang menghadapi tantangan ketakutan untuk menghadapi masa depan. Bahkan anak-anak muda sekarang juga membatasi untuk tidak memiliki anak karena khawatir, takut bagaimana bisa membesarkan anak, membiayai anak. Banyak orang yang terlambat menikah karena mereka takut memasuki pernikahan, khawatir kalau pernikahan mereka tidak berjalan dengan baik, khawatir kalau ternyata kebahagiaan yang mereka mimpikan itu ternyata tidak didapatkan. Ini adalah realita. Bukan hanya anak-anak muda, orang tua juga khawatir, bahkan mungkin sebagai hamba Tuhan, pendeta juga khawatir akan masa depannya. Bagaimana nanti setelah emeritus atau pensiun? Apa yang akan dikerjakannya? Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini begitu banyak di ragam kehidupan kita. Sejak anak-anak, bahkan orang tua, semua mengalami kekhawatiran. Yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Seolah-olah uang dan kekayaan menjadi sumber solusi dari semuanya. Dan itu dikejar oleh banyak orang. Sehingga orang berlomba-lomba untuk menggantungkan diri pada
angka nominal uang, kekayaan, tabungan, investasi yang mereka miliki. Untuk apa? Untuk memberikan jaminan di masa depan. Ini menjadi tantangan di mana orang akhirnya menghindari ketakutan atau kekhawatiran, malah bergantung pada tipu daya kekayaan. Bukan bergantung kepada Tuhan, pemilik kehidupan. Bukan bergantung kepada Tuhan yang mengendalikan kehidupan ini. Mungkin kita percaya bahwa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah salah satu kunci untuk mengatasi semua itu. Sehingga kalau kita mencari dan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, semua itu akan ditambahkan. Tapi toh dalam realita kehidupan kita lebih percaya pada tambahan-tambahan itu ketimbang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya yang nampak abstrak atau tidak jelas itu. Apakah dengan pergi ke gereja, membaca firman, mendengarkan lagu puji-pujian, itu sudah mencari Allah dan kebenarannya? Apakah dengan berpuasa? Apakah dengan menghafal ayat-ayat tertentu yang memberikan inspirasi dan motivasi hidup baik itu menjamin kita tidak dilepas atau terlepas dari kekhawatiran dan tipu daya kekayaan? Ternyata kenyataan hidup membawa kita akhirnya lebih percaya pada mencari makan, minum, pakai atau materi yang bisa seolah-olah menjadi gantungan kita. Ya, kalau nggak punya uang bagaimana? Ya, kalau nggak punya tabungan bagaimana bisa hidup ke depan? Begitu keadaan ekonomi berubah, iman kita goyah. Begitu situasi sulit yang melilit, maka iman kita juga sakit. Nah, itu realita yang ada, yang sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus. Benih itu harus bertumbuh kuat. Kalau kita mau mengalahkan kekhawatiran dan tipu daya kekayaan sebagai onak duri, maka benih itu harus menjadi pohon yang besar. Begitu pohon yang besar dan batang yang sangat kokoh, kuat, besar, maka onak duri itu tidak akan menyakitinya. Bahkan yang aneh, wah, di bawah pohon-pohon besar itu, onak duri itu mati, emang hilang. Karena dia tidak dapat sinar matahari dan dia tertutup oleh rindangnya pohon itu. Karena itu untuk mengalahkan kekhawatiran dan tipu daya kekayaan adalah membesarkan atau mengokohkan pertumbuhan iman kita sendiri. Kalau pertumbuhan iman kita makin kokoh, besar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita menjadi pohon yang kokoh kuat dan onak duri, kekhawatiran dan tipu daya kekayaan itu tidak akan mengganggu atau menguasai kita, bahkan lenyap. Karena itu mari kita memperkokoh kehidupan kerohanian kita. Sebagaimana tadi saya katakan, dua tantangan utama iman adalah kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Nah, bagaimana kita menang atas hal itu? Mari kita belajar dari Daniel. Daniel juga mengalami hal yang sama di situasi-situasi pada saat bangsa Israel itu dibuang ke Babel. Ia juga salah satu benih atau anak muda yang percaya dan beriman di tengah onak duri yang membuat mereka bersaing satu dengan yang lainnya, yang membuat mereka punya banyak alasan untuk khawatir dan punya banyak alasan untuk mengejar tipu daya kekayaan. Kalau mau selamat, ya ikutin orang-orang Kastim. Mereka menghadapi indoktrinasi, pengajaran dan keharusan untuk pendidikan bahasa Kastim misalnya. Mereka disuruh mengganti nama juga. Mereka makan dari makanan raja dan bekerja di istana. Ini menggoda sekali untuk mereka cepat mengubah identitas mereka sebagai anak Allah menjadi anak-anak dari Babel atau dari orang Kastim. Tetapi bagaimana Daniel bisa memenangkan itu, memenangkan tipu daya kekayaan dan memenangkan kekhawatiran? Nah, Daniel melakukan sesuatu yang penting untuk menjaga imannya. Dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan minum anggur yang biasa diminum raja. Kita bisa baca di Daniel 1 ayat 8. Jadi yang pertama adalah Daniel menetapkan hatinya. Ketetapan hati. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Jadi ketetapan hati itu penting. Lebih daripada situasi di luar kita, hati kita harus kokoh, kuat, teguh dulu. Kita harus tetapkan keputusan sadar. Sebelum godaan datang, kita harus menetapkan hati. Nah, mengajar kepada anak-anak muda kita atau anak-anak kita untuk memiliki hati yang tangguh, tetap dalam ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri adalah baik.
Mengajarkan anak untuk tetap tangguh percaya kepada Tuhan lebih daripada tawaran dunia adalah baik. Karena itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Kalau kita mau supaya anak-anak kita nanti tidak terlilit oleh kekhawatiran dan tipu daya kekayaan yang membuat mereka mengalami gangguan mental, depresi, atau penyakit-penyakit lain yang turunan dari gangguan kesehatan mental itu, maka kita harus membuat anak kita punya hati yang solid, stabil, tetap. Karena yang digoda dari gangguan mental adalah hati yang goyah. Yang kedua yang dilakukan oleh Daniel adalah ia menolak sistem nilai, ketergantungan pada kekayaan atau kemewahan. Standarisasi hidup yang diubah nama, diubah pakaian, diberikan baru, dan mereka diberi makanan-makanan raja, mereka hidup dalam pendidikan istana, bisa mengubah mereka? Tidak bisa. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang dulunya baik, anak-anak muda kita gereja, ketika pindah dan hidup di satu perusahaan atau pimpinan yang membuat dia sangat-sangat

Lah, semuanya adalah proses-proses kimiawi yang membuat tubuh kita nggak sehat. Nah, dunia ini membuat kita makin lemah, bukan makin sehat. Karena itu kembali kepada pokok yang memang diciptakan Tuhan untuk kita, maka kita kembali kepada hal yang paling dasar, hidup sederhana, itu membuat kita tangguh dan tahan menghadapi tipu daya kekayaan. Nah, itulah kemenangan Daniel. Jadi ada tiga kemenangan Daniel, dia menetapkan hatinya, dia tidak mau tergantung kepada kemewahan Babel dan identitas baru yang diberikan oleh dunia, tetapi dia memilih untuk hidup sederhana dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dia juga berdoa senantiasa. Nah, itu yang dilakukan bahwa Daniel berdoa itu tiga kali sehari. Bahkan jendela dibuka dan dia menghadap ke arah Yerusalem. Dia masih mendoakan Yerusalem, dia masih mendoakan bahwa umat Tuhan suatu saat akan kembali pulang ke tempat asalnya. Dunia ini adalah negeri asing, dunia ini adalah negeri sementara, jangan menggoda, biar kita akan fokus kembali ke pusat di mana kita berasal. Dan dia memuji Allah dengan sukacita, dan dilakukan oleh Daniel. Jadi selain hidup sederhana, dia kembali kepada sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan. Dan dia tahu dari mana dia berasal dan akan kembali kemana dia nantinya. Itu rahasia dari Daniel berkemenangan atas tantangan semua kehidupan yang menggoda. Nah, ini perlu untuk kita renungkan, ini perlu untuk kita bicarakan dengan anak-anak kita, para pemuda, agar membangun disiplin rohani. Agar membangun kehidupan yang tahan dan tangguh, membangun ketetapan hati, dan membangun sistem nilai rohani lebih daripada nilai duniawi atau jasmani. Nah, saudara, yuk bangun disiplin rohani. Buat pilihan-pilihan yang tegas, berani berkata tidak, batasi kalau memang belum bisa, batasi semuanya itu dan tetap hidup dalam komunitas, dalam spiritualitas yang sehat. Keluarga adalah spiritualitas dan komunitas yang sehat. Bergereja tetap perlu, sebab bergereja dan gereja adalah tempat yang sehat buat kita untuk mengalami pertumbuhan. Sebab di sana kita akan belajar tentang iman, di sana kita akan belajar tentang firman, di sana kita akan belajar tentang doa, di sana kita akan belajar tentang pengharapan akan Yerusalem baru kita. Biarlah itu tetap akan menjadi bagian dalam kehidupan kita yang senantiasa kita ingat dan ajarkan berulang-ulang di tengah perubahan zaman ini. Kiranya anak-anak muda kita terus dipakai oleh Tuhan. Ada Daniel, Satrah, Mesa, Abednego, ada saudara-saudara juga. Nama saudara penting, hidup saudara penting, jalankan sesuai dengan pesan dan peran yang diberikan Tuhan untuk saudara. Karena itu yuk kita tetap optimis terhadap semua perubahan ini, tetap berjuang dan siarkan kebenaran dan ajak mereka datang kepada Tuhan dan hanya Tuhanlah juru selamat kita.

mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena kebaikan-kebaikan-Mu yang membuat kami akan mengerti panggilan kami di tengah zaman ini. Berikan kami roh dan spirit sebagaimana Daniel, Satrah, Mesa, Abednego, anak-anak muda Tuhan menghadapi tantangan zaman. Biarlah kami termasuk pada orang-orang yang punya hati yang stabil, tetap, dan kami punya pilihan bijak untuk sistem nilai kerohanian lebih daripada duniawi, dan kami boleh memilih hidup sederhana tetapi melekat pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan disiplin rohani kami, doa, firman, dan persekutuan menjadi bagian yang memperkuat kehidupan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi. Selamat bertemu lagi bersama Eri di pagi hari ini ya. Happy birthday. Menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun. Gimana pagi hari ini? Sambutlah hari ini dengan iman dan biarkan berkat Tuhan mengalir terus ya. Mari sama sekalian mulailah hari dengan senyuman karena berkat Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Selamat pagi, kiranya kasih dan juga berkat Tuhan menyertai setiap langkah hari kita. Oke, yang sudah gabung bersama itu dari pagi tadi, yang sudah buka lapak, buka warung, buka toko, pokoknya buka apa aja untuk menghasilkan. Ya usaha sahabat semuanya, ya percayalah akan rencana Tuhan untuk hari ini dilancarkan dan penuh pengharapan. Nah, sahabat-sahabat itu, hari ini kembali lagi saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun. Hari ini tepatnya 29 September, hari Selasa 2026. Hari Selasa bulan September, 29 September 2026 ya. Ada siapa saja? Ya, kita nikmati dulu semakin hangat puji-pujian untuk sahabat semuanya pagi hari ini.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, pagi hari ini happy birthday, Selasa 29 September sudah dibuka lewat pujian yang manis ya. Hari spesial berdoa agar kasih Kristus mengalir dalam segala yang sahabat kerjakan. Nah, diucapkan selamat ulang tahun ada Ibu Reni di Tegalwareng. Betul ya, alamatnya masih di Tegalwareng. Selamat ulang tahun juga Bapak Benyamin Wijaya di Perbalan Purwogondo. Bapak Purwanto Jonathan di Banowati Tengah. Juga Bapak Prasetyo di Bandengan Kudus. Ada Ibu Rahmawati di Medoho Barat. Bapak Dolen Gultom di Jalan Ambon. Juga Ibu Dwi Ambarwati di Plamongan Indah. Ya, biasanya di awal-awal itu ibu-ibu, bapak-bapak ya yang berulang tahun. Selamat ulang tahun. Kiranya setiap tahun membawa pada iman sahabat semakin lekat dan membagikan suri teladan, kebahagiaan, sukacita, kebaikan kepada kita semuanya yang belum mengalami pengalaman yang banyak ya. Selamat ulang tahun Ibu Reni di Tegalwareng. Diucapkan juga untuk Bapak Benyamin Wijaya, sehat selalu. Bapak Purwanto Jonathan, tetap setia bersama itusnya. Bapak Prasetyo, Ibu Rahmawati, kemudian Bapak Dolen Gultom, Ibu Dwi Ambarwati, sehat selalu. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus mengasihi siapapun ya, percaya akan kasihnya selamanya. Yo, dengan sahabat-sahabat itus yang lainnya yang berulang tahun, kita nikmati dulu ya hadiah ulang tahun dari 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
0: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
4: Semangat terus menyala ya, meskipun banyak sekali pekerjaan, banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan, yang lagi studi kok belum selesai-selesai nih ya. Segera diselesaikan dengan semangat yang baru, apalagi ini usia yang baru. Harus dengan semangat yang baru juga ya. Sahabat itu yang saat ini juga sedang merindukan pasangan hidup, yang merindukan kesembuhan, sekian lama harus terbaring lemah. Di ulang tahun sahabat ini tetap berdoa untuk segala pemulihan dan kesembuhannya ya. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati dengan damai yang melampaui segala akal dan pengharapan yang teguh. Ada siapa lagi nih ya? Oke. Ada Bapak Thomas Agus Susanto di Kapas Raya Utara Genuk Indah. Kemudian ada Ibu Kristiani Hermawan di Lesan Puro. Nah, diucapkan juga untuk Bapak Mayang Tresno Budi di Jalan Diponegoro Jepara. Selamat ulang tahun Ibu Lucy Kartika Sari di Puri Anjas Moro. Pagi-pagi meluncur juga untuk menyapa Ibu Esther Herlina di Menur Kudus, kota Kudus. Halo, halo Ibu dan Bapak-bapak semuanya. Bapak Sudarmanto di Kedung Penjalin Melongo Jepara. Nah, tentunya bisa diterima dengan jelas di sana ya. Selamat pagi, ada Ibu Christine Parlina di Perum Graha Taman Bougainville. Pagi hari ini ditambahkan usia baru. Selamat merayakan hidupnya sebagai anugerah Tuhan ya. Oke, juga untuk saudari nih, Nur Marniati di Sembung Harjo, diucapkan selamat memasuki usia yang baru. Nah, kembali lagi, puji-pujian manis ini sudah saya siapkan. Selamat ulang tahun. Tuhan terus mengiringi sahabat dan mengisi hati sahabat dengan harapan baru dan iman yang tidak pernah padam. Untuk saudari Nur Marniati, ada Ibu Christine Parlina, nanti bawa makanan yang banyak ya. Bapak Sudarmanto di Kedung Penjalin, diucapkan juga selamat ulang tahun Ibu Esther Herlina, Ibu Lucy Kartika Sari, juga Bapak Mayang Tresno Hadi, Ibu Kristiani Hermawan, juga Bapak Thomas Agus Susanto. Baik, sama sekalian, mensyukuri setiap nafas yang Tuhan berikan. Selamat ulang tahun, penuh syukur dan doa.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Shalom, saya Nobu Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju dan hidup kita semakin

Masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Ya, masih untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun. Nah, ayo silahkan nih sahabat semuanya yang pengen denger itusnya, bisa lewat aplikasi Play Store atau bisa lewat itus FM streaming. Silahkan bisa dibuka di mana sahabat berada ya. Mungkin bisa dibagikan nih buat sahabat itus yang jauh di sono. Gimana sih caranya denger itusnya? Oh, gampang ya. Baik sahabat semuanya, lanjut lagi nih ya. Selamat ulang tahun sahabat itus. Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur yang benar, tetaplah tinggal dalam kasih-Nya. Ya, pasti dong pagi hari ini saya menyapa Ibu Wasti di alamatnya mana. Pokoknya Ibu Wasti di rumah atau di tempat tugas, selamat ulang tahun. Ada sahabat Richard Anggarda Putra Limantara di Papandayan, juga saudari Natasa di Genuk Indah. Halo Bapak Paulus Supanji di Jalan Sadewa, Bapak Christian di Kebon Agung, dan juga saudari Agnes Lis di Kelapa Sawit Plamongan Indah. Nama-nama ini sudah tidak asing lagi ya, karena namanya sudah tercatat di buku ulang tahun itusnya. Dan sahabat itus yang belum dicatat, pasti dong saya ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati dengan kepekaan rohani dan hati yang penuh belas kasih. Dilancarkan usahanya, diberkati kesehatannya, juga setiap impian kerinduannya didengar oleh Tuhan dan dijawab sesuai apa yang menjadi kerinduan sahabat semuanya ya. Selamat merayakan hari ulang tahun sahabat semuanya, penuh sukacita dan kemuliaan. Selamat ulang tahun Ibu Wasti. Sahabat Richard Anggarda Putra Limantara, apa kabarnya nih? Lama banget gak kabar-kabari. Sadari Natasha di Genuk Indah, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Lagi studi atau sudah bekerja nih ya? Oke. Bapak Paulus Supanji, selamat ulang tahun. Bapak Christian di Kebon Agung, selamat membagikan sukacita kebaikannya. Dan juga saudari Agnes Lis di Kelapa Sawit Plamongan Indah, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Hari ini sahabat semuanya merayakan, ada salam spesial dari sahabat itu lewat WhatsApp-nya yang sudah masuk. Nah, untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini, selamat merayakannya. Kiranya sahabat semuanya senantiasa dipimpin oleh firman Tuhan dan kasih Kristus yang tidak terbatas. Selamat melayani dimanapun sahabat.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Yuk, yuk, kembali lagi diucapkan selamat ulang tahun masih di Happy Birthday hari ini 29 September 2026. Selamat ulang tahun sahabat itu, Tuhan berkati, melindungi dan menyertai setiap langkah hidup sahabat ya. Dengan bertambahnya usia sahabat, semakin banyak sukacita dan berkat Tuhan. Para senior ini selamat membagikan kebaikan, suri teladannya dan juga tetap terus melayani dalam usia yang sudah senior. Selamat ulang tahun, kiranya di usia yang baru ini sahabat-sahabat semuanya imannya semakin kokoh dan bertumbuh. Rencananya indah terwujud dalam hidup sahabat. Nah berikutnya ada Ibu Teddy Kuncoro di Jalan Lingga. Selamat pagi, diucapkan selamat ulang tahun. Juga menyapa Ibu Joni Rambe di Bukit Palma. Ini di sebelah timur ya. Nenes di Salatiga. Nah, ulang tahun pernikahan ini untuk Bapak Ibu Bambang Susilo di Pedurungan. Selamat memasuki usia pernikahan. Langgeng terus ya. Dan juga membagikan teladannya, kebaikannya untuk anak-anak dan kita semuanya. Yang ada di Bokor Kencono, Ibu Clara Kadarwati. Selamat pagi, dengar panggil-panggil Eri pagi hari ini kan. Ya, kabar-kabari bersama itusnya ya. Ibu Yatinah Kasman di Pekunden. Ada Ibu Merlina Dewi di Demak. Saudara Koresi dan Saudari Tasyah. Ini kembar, oke. Selamat ulang tahun ya kembar di Ketapang. Terus menjadi berkat, menjadi anak-anak kembar. Wah, istimewa banget ya. Dan juga Bapak David Kristianto di Purwoyoso. Hari ini dipenuhi dengan kedamaian, sukacita, tangan Tuhan sendiri yang menuntun setiap keputusan sahabat-sahabat ya. Selamat memasuki usia yang baru. Percayalah bahwa Tuhan akan mengiringi sahabat, menolong sahabat. Ya, ada juga sahabat itu yang berulang tahun dalam lemah tubuh. Hari ini merayakan hari ulang tahunnya, minta kesembuhan dan Tuhan pasti akan mendengarnya ya. Siapapun sahabat yang ulang tahun diucapkan selamat ulang tahun. Tuhan menyertai kehidupan sahabat, diberkati selalu dengan usahanya, kesehatannya, pemulihan dari sakitnya, diberkati dengan melimpah ya. Rencananya yang indah akan terwujud, impiannya terwujud ya. Selamat ulang tahun untuk Ibu Teddy Kuncoro, Ibu Joni Rambe, Nenes juga yang melaksanakan ulang tahun pernikahan ini. Tidak hanya Bapak Bambang Susilo, tapi banyak juga ya. Pasti 29 September hari ulang tahun pernikahan diucapkan langgeng terus. Ada Ibu Clara Kadarwati, Ibu Yatinah Kasman, Ibu Merlina Dewi, si kembar Koresi dan Tasya, juga Bapak David Kristianto. Semuanya yang berulang tahun hari ini, Selasa 29 September 2026. Selamat pagi semuanya, diucapkan selamat masuki usia yang baru, diberkati selalu. Sampai di sini menemani Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Jangan lupa follow IG-nya @iktusfm.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel kita pada pagi hari ini adalah Sularso Sopater. Pagi itu hari pertama bulan Ramadan. Rawamangun masih sepi, apalagi di depan kantor pos kampung Ikip. Belum ada pedagang kaki lima atau orang yang berlalu lalang. Tapi saya melihat Pak Larso di situ. Apa gerangan yang dilakukan Sularso Sopater sepagi itu? Ia menjawab, sedang menunggu pedagang kartu ucapan. Saya mencari kartu Idul Fitri untuk teman-teman Muslim. Bukan main, Idul Fitri masih sebulan lagi. Hari masih agak gelap, tapi Sularso Sopater sudah berdiri menunggu pedagang kartu Idul Fitri. Begitu besar kesungguhannya untuk memelihara persahabatan dengan teman-teman Muslim. Ia memang sangat santun, apalagi terhadap teman-teman pemeluk agama lain. Selama hampir 20 tahun, Pak Larso dan seorang hamba Tuhan itu sama-sama mengajar di sekolah teologi yang di Jakarta. Rumah dinas mereka juga sama-sama terletak di Jalan Balai Pustaka di Rawamangun. Tapi jauh sebelum itu, mereka sudah saling mengenal. Pada tahun 1958, Sularso Sopater menginap di kampus teologi di Malang untuk menyiapkan konferensi Ikatan Pelajar Teologi Indonesia. Ia pengurus pusat, temannya juga panitia lokal. Ia sudah berusia 24 tahun, sedangkan temannya baru 18 tahun. Ia sudah hampir lulus di STT Jakarta. Temannya itu baru masuk di sekolah teologi Balai Wiyoto Malang. Tapi bukan itu perbedaan mencolok antara mereka. Perbedaannya terletak dalam sikap dan pembawaannya. Ia sakinah dan santun, padahal temannya itu kerucuk dan norak. Sikap Sularso begitu sakinah, yaitu tenang, teduh dan tentram. Ia pun santun, yaitu penuh respek dan penghargaan terhadap orang lain. Sikap sakinah dan santun itu terus mewarnai kepribadian Sularso Sopater sepanjang jalan.